0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lainnya ngomah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: Iki piye to Bu, tanduran kopi ku woy kok sithik banget. Padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
4: Yo mesti wae to Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
3: Oh, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
4: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
3: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
5: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
6: Toko Nurul Falah, Pak Kajimat, Desa Sumber, Kradenan Bloro.
7: Toko Buana Tani utawi Mas Wito, Menden Rejo, Kradenan Bloro.
8: Toko Udin, Pojo Watu Sambung, Bloro.
9: Toko Gudang Polowijo, Pak Maksum, Simpang Tigo, Kalimojo, Margomulyo, Bojonegoro.
10: Toko Sri Tani, Nganti, Ngerau, Bojonegoro.
11: Uki Sumadio datang toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, kembali lagi bersama Bila Sobana di sesi kedua ini. Setelah tadi Bila udah nemuin Sobana semuanya di sesi pertama di jam 6 sampai jam 7. Bila nemuin Sobana semuanya di jam 7 sampai jam 8 nanti ya, kita akan ngobrol-ngobrol lagi di pagi hari ini. Nah, kalau tadi Bila udah ngingetin gitu ya buat Sobana semuanya, antisipasi buat jaga kesehatannya di kala musim yang tidak menentu ini, seperti hubungan kamu ya Sobana Buana, musim yang gak memberi kepastian hubungan kamu mungkin juga gitu ya. Nah, kita harus mengantisipasi bagaimana bisa menjaga kesehatan agar tetap stabil, tidak tiba-tiba ngedrop gitu ya Sobana. Nah, selain itu Sobana, selain kesehatan kita semua, kesehatan masyarakat yang harus diperhatikan, ada juga yaitu petani Sobana. Kenapa gitu? Karena ini bersangkutan dengan musim gitu ya, dengan pekerjaan petani, yaitu menanam padi kan Sobana di sawah. Nah, kalau musimnya tidak menentu gitu ya, di kalender udah menunjukkan waktunya nanam padi lagi gitu ya, waktunya mengelola lahan lagi, tapi musimnya tuh Sobana gak mendukung. Nah, ini juga bisa menghambat gitu ya, bagaimana panennya ataupun menanamnya mundur dan yang lainnya gitu Sobana. Nah, itu juga bisa mempengaruhi gitu ya Sobana, bahan pokok yang bisa aja tiba-tiba naik gitu ya. Nah Sobana, pastinya perubahan musim pancaroban ini bisa menjadi ataupun bisa berdampak yang sangat besar sekali, apalagi bukan hanya untuk kesehatan gitu ya, bagi semua orang, bagi berbagai profesi pekerjaan, itu bisa banget berdampak. Jadi Sobana, antisipasi kamu sebagai masyarakat, khususnya masyarakat Ngawi tuh gimana sih Sobana? Boleh banget nih diceritain sama Bila apa aja yang udah kamu siapin gitu ya, apa aja persiapan kamu di musim pancaroban ini. Boleh banget langsung aja di spill dan opini dan pendapat kamu di 0856345454545.

0: Halo Sobat Rahana, sudah hadir Party Store by Timo Retail di Kota Ngawi. Pusat servis, aksesoris, dan spare part HP. Teknisi profesional dengan alat yang lengkap dan canggih. Ruang tunggu ber-AC, gratis wifi, gratis kopi, dan teh sepuasnya. Juga tersedia aksesoris, spare part HP, dan alat-alat servis yang lengkap dan terbaru. Tunggu apa lagi? Kunjungi cabang terbaru Party Store. Spesial untuk pendengar Radio Bahana, hanya dengan menyebutkan kode Sobat Bahana FM untuk mendapatkan potongan biaya Rp25.000 untuk semua jenis kerusakan. Dan potongan 25% untuk semua aksesoris HP. Kunjungi Party Store Ngawi di Jalan Ahmad Yani nomor 85 Ngawi 100 meter dari Toko Kartonyono. Party Store, belanja nyaman, garansi aman.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Buana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Buana masih bersama Bila di pagi hari ini di jam 7:20. Sobat Buana masih ada waktu sekitar 40 menit buat bareng Bila. Nah, buat Sobat Buana semuanya, jangan lupa buat komen-komen dan share opini kamu gitu ya, tentang apa sih kewaspadaan dan antisipasi di musim pancaroban Ngawi, dan ya mungkin beberapa daerah di Indonesia juga ya Sobat Buana mengalaminya gitu ya. Apa aja sih antisipasi kamu Sobat Buana, khususnya para petani-petani nih Sobat Buana, yang mungkin waktu tanamnya bisa mundur gitu ya. Itu juga bisa mempengaruhi harga bahan pokok ya Sobat Buana. Nah, tapi Sobat Buana, mesti yang harus diantisipasi kalau menurut Bila, selain waktu tanam-menanam yang mundur ataupun tidak sesuai dengan jadwal gitu ya Sobat Buana, tidak sesuai dengan kalender, ada juga mungkin hama dan penyakit pada padi gitu ya. Nah, itu juga harus diantisipasi Sobat Buana, karena musim yang tidak menentu bisa jadi nanti terserang dan gagal panen. Jadi jangan sampai Sobat Buana, buat bapak-bapak petani gitu ya, Bila berpesan sih semangat ya Pak ya, biar nanti panennya itu ataupun dan penanamnya juga lancar gitu ya, sampai panen nanti, sampai musimnya bisa kembali stabil. Nah, buat Sobat Buana yang lain gitu ya, ya boleh banget nih dibantu ya Sobat Buana. Cara apa yang dapat kamu, apa aja sih antisipasi kamu biar bisa jadi rekomendasi buat Sobat Buana yang lain yang belum terpikirkan contohnya. Nah, boleh banget langsung aja Sobat Buana di 0856345454545.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, bersama Lila di Tajuk Bahana, kita akan mengupas lapas bukan tempat kemewahan, menegakkan keadilan dan mengembalikan kepercayaan publik. Sobat Bahana, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh temuan adanya fasilitas mewah di salah satu lembaga pemasyarakatan di Indonesia, yakni Lapas Cibinong. Temuan itu menimbulkan pertanyaan besar di tengah-tengah masyarakat. Apakah semua warga binaan mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan aturan? Lembaga pemasyarakatan sejatinya dibangun sebagai tempat pembinaan, bukan tempat yang menghadirkan kemewahan dan keistimewaan bagi segelintir orang. Di dalam lapas, setiap warga binaan semestinya menjalani hak dan kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku, tanpa adanya perlakuan khusus yang mencederai rasa keadilan. Ketika masyarakat mendengar adanya kamar dengan fasilitas berlebihan, perlengkapan yang tidak semestinya, atau kenyamanan yang jauh berbeda dengan kondisi umum, maka yang dipertaruhkan bukan sekedar persoalan tata kelola lapas. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik terhadap penegakan hukum itu sendiri. Hukum akan dihormati apabila dijalankan secara adil. Sebaliknya, apabila ada kesan aturan bisa dibedakan berdasarkan status, kekuasaan, atau kemampuan tertentu, maka rasa keadilan masyarakat akan terusik. Karena itu, setiap temuan penyimpangan harus ditindaklanjuti secara terbuka, profesional, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa pengawasan di lembaga pemasyarakatan harus terus diperkuat. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh aparat internal, tetapi juga melalui keterbukaan informasi dan partisipasi publik. Transparansi menjadi salah satu kunci agar penyimpangan bisa dicegah sejak dini. Kita tentu berharap lembaga pemasyarakatan benar-benar menjadi tempat pembinaan yang menjunjung nilai keadilan, kedisiplinan, dan kesetaraan. Tidak boleh ada ruang bagi praktek-praktek yang menimbulkan kesenjangan atau perlakuan istimewa yang tidak sesuai aturan. Masyarakat menambahkan sistem hukum yang tegas sekaligus adil. Sebab keadilan bukan hanya tentang memberikan sanksi, tetapi juga memastikan bahwa setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum. Semoga temuan ini menjadi momentum perbaikan bersama, agar lembaga pemasyarakatan kembali pada fungsi utamanya, dan agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tetap terjaga. Saya Lila Bahana, mengajak semua untuk terus menumbuhkan budaya kejujuran, integritas, dan kepatuhan terhadap aturan. Karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh rakyatnya. Demikian Tajuk Bahana pekan ini, semoga menjadi renungan dan inspirasi bagi kita semua. Dan sampai jumpa di Tajuk selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
3: Ibu, adek, ayah pulang.
4: Yeay, ayah pulang.
5: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
4: Iya, kotor.
5: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
3: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
5: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
3: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
5: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru Super Soul

semuanya. Tadi itu Bila udah spill-spill ya, apa saja yang harus diwaspadai gitu ya. Kala musim pancaroban ini, selain kesehatan, habis itu kesehatan kita, kesehatan orang lain, kesehatan orang di sekitar kita, ada juga berbagai profesi pekerjaan yang mungkin juga merasakan dampaknya gitu ya. Nah, dampak dari musim pancaroban ini banyak sekali sebenarnya, mulai dari dampak nantinya kepada petani, kepada mungkin kita yang sering keluar pergi sobana, punya pekerjaan yang tiap hari tuh hampir keluar masuk kota terus gitu sobana, terus habis itu sobana semuanya. Selain itu, waspadai kesehatan, juga mewaspadai kemana kita pergi ya sobana. Kalau jauh tuh harus bawa apa saja barang-barangnya. Nah, kayak gitu sobana, walaupun kemarin-kemarin pergi tinggal pergi gitu ya sobana. Waktu musim kemarau kemarin tidak perlu membawa mungkin obat-obatan ataupun jas hujan secara siap ya sobana, karena mungkin masih musim kemarau gitu katanya. Tapi ternyata sobana, ini udah ada daerah yang terguyur hujan walaupun tidak pasti gitu ya, sampai jadi musim pancaroban ya ekstrim. Nah sobana semuanya, ini semua tuh mungkin kalender udah nunjukin sobana waktunya nanam padi ataupun waktunya ngelola lahan, tapi ternyata cuacanya belum ya, kondisi cuaca, kondisi lahannya belum mendukung gitu ya. Nah ini bisa, aduh, para petani, bahwa petani ini bisa mengeluh kesah dua kali gitu ya sobana. Bagaimana, aduh, ini harusnya nanti bulan ini tuh panen bulan berapa gitu bahannya sobana, jadi mundur deh. Nah itu juga bisa mempengaruhi harga bahan pokok sobana, harga beras sendiri gitu ya, kalau mundur jadi langka gitu ya. Nah semoga ini semua juga cepat berakhir sobana, cepat membaik gitu ya musim pancaroban ini, cepat stabil kembali, bagaimana petani-petani bisa kembali mengelola lahan sawahnya untuk kita semua gitu ya. Nah buat sobana semuanya, boleh banget nih menurut kamu gimana di musim pancaroban ini, apakah sudah berantisipasi ataupun berwaspada juga. Nah boleh banget sobana semuanya yang mau spill-spill gitu ya, pendapat kamu di tentang musim pancaroban ini, dampaknya tuh gimana aja. Masih ada waktu sama Bila di pagi hari ini, boleh banget langsung aja di 0856345454545.

0: Spektrum Radio Jabe. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Kabut tipis yang menggantung di langit pagi belakangan ini seringkali menipu mata kita. Ia tampak seperti embun kemarau yang teduh. Namun, di ruang-ruang tunggu, puskesmas dan klinik anak, kabut itu punya suara yang jauh lebih mencekam. Suara batuk kering yang bersahutan, napas pendek yang memburu, hingga deru mesin uap yang bekerja tanpa henti. Di balik langit yang tampak muram itu, jutaan paru-paru sedang berjuang menyaring udara yang tak lagi murni. Indonesia sedang menghadapi gelombang sunyi yang masif. Data nasional hingga Agustus 2026 mencatat lebih dari 10.600.000 kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, yang artinya setiap minggu rata-rata lebih dari 400.000 warga tumbang akibat gangguan pernafasan. Beban krisis ini menghantam mereka yang paling tidak berdaya, mulai dari anak-anak, lansia, hingga penderita penyakit kronis seperti asma. Di Jawa Timur, kondisinya tak kalah mengkhawatirkan. Hingga Agustus 2026, tercatat 147.000 kasus ISPA. Yang menarik, sebaran kasus tertinggi tak lagi hanya terpusat di kawasan padat industri seperti Surabaya dan Sidoarjo, tetapi juga merembet ke pesisir Lamongan hingga kawasan dataran tinggi yang dulunya sejuk, Kabupaten dan Kota Malang. Mengapa kota-kota yang jauh dari cerobong pabrik besar pun ikut terdampak? Riset Indeks Kualitas Udara Global menunjukkan, polutan mikroskopis atau partikel debu halus PM2,5 kini melayang melampaui batas kota. Di musim kemarau, tak ada hujan yang mencuci atmosfer. Asap jutaan kendaraan bermotor, debu jalanan, hingga pembakaran sampah terbuka terperangkap di permukaan tanah dan melampaui batas aman Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Praktisi kesehatan Dr. Khoirul Mufid menjelaskan, udara kotor di masa kemarau dan pancaroba inilah yang menjadi mesin utama penyebaran penyakit dan bisa menyerang siapa saja tanpa pandang bulu.
2: Iya, jadi infeksi saluran pernapasan akut-akut itu artinya mendadak, Mas. Itu terjadi dari mulai dari atas sampai ke bawahnya, dari mulai dari hidung sampai ke hingga paru-paru. Jadi dan ini sangat mudah menular, Mas, terutama pada keadaan cuaca yang kurang baik, ya. Terutama pada terjadi pada musim-musim pancaroba atau pada saat terjadi kualitas udara yang kurang baik, ya. Penyakit ini bisa menyerang siapa saja, Mas. Jadi bukan kok untuk orang tua atau orang-orang yang hanya anak-anak, atau ini bisa mulai dari anak, dari bayi sampai orang tua, ya. Dan ini akan berisiko pada orang-orang yang penyakit tertentu, ya. Misalnya anak-anak, kondisi kurang baik isinya, atau orang yang punya penyakit komorbid ada jantung, ya, atau mungkin pada orang-orang yang dengan daya tubuh yang sering lemah, ya.
1: Secara medis, paparan debu dan polutan secara terus-menerus akan melumpuhkan rambut-rambut halus penyaring kotoran di saluran nafas kita. Ketika benteng pertahanan alami ini jebol, kuman yang melayang di udara bebas masuk ke paru-paru. Dr. Khoirul Mufid mengingatkan, ISPA punya spektrum yang luas, mulai dari pilek dan radang sinus, hingga infeksi saluran nafas bawah. Penanganannya pun sangat bergantung pada pemicunya. Apakah murni karena virus atau sudah ditumpangi oleh bakteri?
2: Jadi penyakit di dalam itu banyak sekali, seperti radang pada orang pilek, batuk itu termasuk ISPA, ya. Kemudian radang pada sinus. Sinus itu adalah suatu infeksi pada hidung, rongga di dalam tenggorokan atau mungkin kerongkongan, ya. Termasuk COVID itu termasuk bagian daripada ISPA juga, ya. Dan ini penyebabnya sebetulnya yang secara garis besar itu ada dua, ya, Mas. Oleh karena virus, ya, dan satunya bakteri. Karena ini disebabkan virus kan bisa sembuh sendiri, ya, asal anak orangnya yang sakit itu istirahat, kemudian panas diturunkan panasnya, batuk dikeluarkan dahaknya, ya, pilek dihilangkan pileknya, mudah-mudahan bisa sembuh, ya. Tapi kalau misalnya bakteri itu mungkin lebih sulit lagi, Mas. Jadi kadang-kadang panasnya itu agak tinggi, ya.
1: Mengenakan masker, menjaga imunitas, dan cukup beristirahat tentu adalah langkah medis yang wajib kita lakukan hari ini. Namun, angka 10,6 juta kasus dalam 8 bulan seharusnya menjadi alarm kebijakan yang jauh lebih keras. Sebab, bagi jutaan pekerja lapangan, seperti pengemudi ojek daring, buruh, hingga anak-anak sekolah yang berjalan kaki di tepi jalan raya, menghindar dari udara kotor adalah kemewahan yang tak mereka miliki. Selama akar persoalan kualitas udara, mulai dari ledakan kendaraan pribadi, minimnya transportasi publik, hingga lemahnya pengawasan emisi dan pembakaran sampah tidak dibenahi secara serius, maka setiap kali kemarau tiba, ruang-ruang tunggu rumah sakit akan terus penuh. Karena pada akhirnya, sehelai masker mungkin sanggup menyaring debu di jalanan, tetapi ia tidak akan pernah bisa menyembuhkan langit yang terlanjur sakit.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Iya, aku serius.

0: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

101,5 FM Buana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Buana, ternyata berakhir sudah siaran pagi ini di Ngopi Spesial bareng Bila di hari Rabu pagi ini ya. Terima kasih buat Sobat Buana semuanya udah gabung, yang udah nemenin Bila dari jam 6 tadi sampai ini udah jam 8 kurang. Seperti biasa, Bila akan pamit undur diri. Nah, buat Sobat Buana di kala musim pancaroba yang sangat ekstrim ini, Bila berpesan nih, semoga Sobat Buana tuh bisa menjaga kesehatannya, menjaga kesehatan diri sendiri dan orang di sekitar kita gitu. Nah, Sobat Buana semuanya, itu penting banget ya, biar kita tuh juga gak ngedrop gitu Sobat Buana di akhir tahun ini, di hampir aja akhir tahun gitu ya. Nanti bisa mengawali tahun depan 2027 dengan sehat gitu. Apalagi Sobat Buana di bulan Oktober, November, Desember ini musim yang belum menentu gitu ya. Pastinya menjadi tantangan yang sangat berat buat kita semua. Nah, terima kasih buat Sobat Buana yang udah gabung di pagi hari ini bareng Bila. Bila pamit undur diri dulu Sobat Buana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih Anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, inilah poin-poin putusan MK soal gugatan ijazah Gibran tidak bisa diterima. Sobat Bana, Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan tidak dapat menerima gugatan uji materiil soal keabsahan pemenuhan syarat pendidikan ijazah Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka pada Pilpres 2024. Sobat Bana, putusan itu dibacakan Ketua Hakim Konstitusi Suhartoyo dalam sidang perkara permohonan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres 2024 di Gedung MK Jakarta Selatan pada Selasa 6 Oktober malam. Sobat Bana, dalam pertimbangannya, Mahkamah menilai ada persoalan yang menyebabkan permohonan itu tidak bisa dilanjutkan untuk diperiksa hingga pokok perkara. Oleh karena itulah, MK menyatakan permohonan para pemohon ini tidak bisa diterima. Betul, dikutip dari okizen.com hari ini, Sobat Bana, Mahkamah Konstitusi tidak bisa menemukan bukti yang meyakinkan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka memiliki ijazah. Sobat Bana, Mahkamah menyatakan fakta itu diperoleh setelah memeriksa dalil para pihak, alat bukti, keterangan saksi dan ahli, serta meminta keterangan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen, Atase Pendidikan KBRI Singapura dan Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Australia. Sobat Bana, dalam pertimbangannya, MK juga menilai dokumen Certificate of Attendance yang digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan nomor 9149 tahun 2019 ini bukan merupakan bukti kelulusan atau tanda tamat pendidikan. Nah, Sobat Bana, menurut Mahkamah, dokumen itu hanya menunjukkan kehadiran dalam proses pembelajaran dan tidak menerangkan keberhasilan menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Sobat Bana, MK juga menyatakan frasa dinilai memiliki pengetahuan setara dalam surat keterangan penyetaraan tidak sama dengan syarat berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat. Namun demikian, Mahkamah menyatakan perkara itu tidak lagi tepat ditempatkan dalam rezim sengketa hasil pemilu karena Gibran tidak lagi berstatus sebagai calon wakil presiden. Dan Sobat Bana, poin yang lain adalah Mahkamah juga menyoroti kedudukan hukum atau legal standing para pemohon dalam mengajukan gugatan itu. Sobat Bana, bagi Mahkamah, pihak yang berhak mengajukan permohonan adalah peserta Pilpres 2024. Dalam hal ini, pasangan nomor urut 1, Anies Rashid Baswedan, Muhaimin Iskandar, ataupun pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Demikian sekilas informasi 104,5

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: Radio Sobat Koma 5 FM Banar Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Banar. Gimana kabarnya pagi hari ini? Lila berharap semua Sobat Banar dalam kondisi yang sehat. Terus juga udah benar-benar matang rencananya untuk bisa dijalankan di hari ini, Rabu 7 Oktober ya. Oke, yang pasti dari Tanah Jawa 119 Ngawi, di Labana udah siap banget nih untuk menemani kamu. Silakan dinikmati ngopi spesialnya sampai di jam 10 pagi. Nah, di sini ada banyak menunya nih Sobat Bana. Bisa dapat info-info catatan sejarah, bisa update informasi-informasi terkini, bisa berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kita. Dan silakan nih lainnya untuk berbagi pendapat atau opini juga ada dibuka ya. Untuk topik hari ini kan cuacanya lagi ekstrim banget, panas banget gitu Sobat Bana ya. Nah, waspada nih antisipasi dampak cuaca ekstrim di Ngawi gitu. Kita pengen tahu nih Sobat Bana, menurut kamu tips menjaga kesehatan di musim pancaroba seperti ini apa sih yang biasa dilakukan gitu. Oke, kita tunggu opininya, pendapatnya gitu ya, tipsnya gitu Sobat Bana. Silakan dia bisa di-share di sini di Ngopi Spesial. Waktunya banyak banget sampai jelang jam 10 pagi nanti.

0: Hey, Bram.
1: Rindu.
0: Sudah lama?
1: 3 bulan. Apa kurang lama?
0: Boleh duduk?
2: Kakaknya mau pesan apa?
0: Hot latte, less sugar.
2: Oke. Okay.
0: Makasih ya.
2: Yeah.
0: Kamu sering kesini? Tempatnya masih sama ya?
1: Tempatnya sama. Kamu yang berubah.
0: Masa sih?
2: Permisi, Kak. Ini kafe latte-nya ya?
0: Iya. Makasih ya, Mbak.
2: Iya.
1: Kamu jadi ramah banget sekarang.
0: Maksudnya?
1: Nggak biasanya. Kamu jutek. Kemudian.
0: Bram, soal 3 bulan itu.
1: Kamu menghilang.
0: Iya, aku tahu.
1: Tanpa kabar. Tanpa alasan.
0: Ada hal yang gak bisa dikendalikan, Bram.
1: Atau memang kamu. Yang gak mau kendalikan.
0: Bram, tolong Bram, dengerin aku kali ini aja.
1: Jangan paksa. Rindu ini sudah lama mati.

0: dia emang menghilang. Tapi rindunya gak pernah mati, Bram.
1: Rindu gue telah usai. Cukup. Sampai di sini. Kita selesai.

kalau aku gak sempat bilang, tolong sampaikan ke Bram. Aku gak pernah pergi. Aku cuma kehabisan waktu.

0: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: 104,5 FM Gana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Hah, ngerayu ya?
0: Betul, satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: 104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, informasi-informasi di sekitar kamu bisa banget loh bisa di sini. Situasi lalu lintas mungkin, kondisi cuaca, kondisi jalan, atau ada hal-hal lain yang terjadi gitu ya. Silakan kita kita tunggu informasinya, bisa di share lewat pesan text, voice note, atau kalau punya videonya bisa banget gitu kirim ke 0856345445. Nah, untuk Sobat Bana yang melintas di jalan Kedung Lagah Kendung ya, tepatnya barat terowongan, di situ kondisi jalannya berlubang, jadi hati-hati apalagi kalau mungkin melintasnya malam hari karena penerangannya juga minim. Nah, kalau nggak kelihatan bisa terjadi laka atau kecelakaan nih Sobat Bana, seperti tadi malam ya, ini juga terjadi kecelakaan jatuh gitu karena tidak tahu di barat terowongan di jalan Kedung Lagah Kendung itu ada lubang. Nah, ini informasi yang dikirimkan oleh Sobat Bana, kecelakaan yang terjadi tadi malam.
1: Saya sudah di TKP sama Pak Yunus Polsek Geneng.
0: Ini Sobat Bana, kecelakaan yang terjadi tadi malam ya. Jadi Anda yang melintas sekali lagi di jalan Kedung Lagah Kendung, tepatnya di barat terowongan, kondisi jalannya berlubang, jadi hati-hati gitu apalagi kalau malam hari karena nggak kelihatan. Nah, bisa jatuh ya. Oh ya, pagi hari ini juga terjadi kecelakaan di ini, kecelakaan di jalan raya selatan perempatan Gerdon Teguhan Paron Sobat Bana. Ini sudah bisa didapatkan informasi korbannya ini atas nama Gladys T12 RW4 Kerten Paron gitu Sobat Bana, dan korban ini sudah dilarikan ke Rumah Sakit Atin Ngawi. Sobat Bana, informasi yang kita terima juga ini terjadi kecelakaan di Tol Ngawi masuk Desa Wonokerto. Kita akan coba cari informasinya dulu Sobat Bana, kita nanti bakal update untuk Sobat Bana, tapi yang mungkin sudah memiliki informasinya bisa langsung share di sini ya di 0856345445. Baik, untuk informasi waktu dulu sudah 18 menit dari jam 8 pagi. Selamat pagi yang sudah ini sibuk dengan segala aktivitasnya di pagi ini, 7 Oktober, apapun yang sudah dipersiapkan, pengen dijalankan hari ini, harapannya memang semuanya bisa berjalan dengan baik, sesuai dengan rencana, lancar gitu ya. Tapi kadang-kadang, apa yang ada di depan kita, apa yang harus kita jalani itu gak sesuai dengan ekspektasi kita. Jadi, harus siapin mentalnya juga. Terus, kalau perlu sih siapin ini cadangan, strategi cadangan atau rencana cadangan gitu Sobat Bana. Untuk bisa, kalaupun rencana utama gak bisa dijalanin, nah ini bisa dijalankan untuk rencana alternatifnya gitu ya. Jadi tenaga, waktunya, apapun yang dibutuhkan gitu, ya terbuang sia-sia gitu loh Sobat Bana ya. Baik Sobat Bana, silakan juga berbagi tanggapan atau tanggapan atau opini gitu untuk topik hari ini. Ini kan lagi musim pancaroba, ekstrim banget, panas banget. Nah, gimana sih tips kamu untuk bisa terus menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat, tetap fit gitu, oke? Silakan bisa share juga di 0856345445. Bisa lewat medsosnya Bana atau di chatroom yang ada di radio visualnya Bahana, ini melalui aplikasi Xspace Radio. Baik, kita juga udah siapin beberapa momen penting atau peristiwa bersejarah gitu yang terjadi di tanggal 7 Oktober Sobat Bana. Nih yang suka banget ya atau yang seneng banget gitu dengan jejak-jejak sejarah, kayaknya pas banget kalau sekarang gabung di Ngopi Spesial sampai jam 9 pagi gitu. Ada beberapa momen penting atau peristiwa bersejarah, baik itu yang terjadi di tanah air ataupun juga di berbagai belahan negara yang lain gitu ya di tanggal 7 Oktober. Nah, kalau di tanah air Sobat Bana, 7 Oktober ini diwarnai dengan wafatnya pahlawan nasional Bung Tomo. Bung Tomo gitu ya, yang nama lengkapnya Sutomo, lahir di Jawa Timur, di Surabaya gitu maksudnya, di 3 Oktober 1920, dan meninggal dunia di Arab Saudi ya, di Padang Arafah, 7 Oktober 1981, di usia 81 tahun. Benar-benar beliau lebih dikenal dengan nama Bung Tomo, dan ini merupakan pahlawan yang terkenal karena peranannya dalam membangkitkan semangat rakyat are-are Jawa Timur, are-are Surabaya ya, untuk melawan kembalinya penjajah Belanda melalui tentara nikah. Sebenarnya perlawanan itu berujung pada pertempuran 10 November 1945 yang hingga saat ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Setelah pemerintah didesak oleh Gerakan Pemuda Ansor atau GP Ansor dan fraksi Golkar Sobat Bana agar memberikan gelar pahlawan nasional kepada Bung Tomo, maka di 9 November 2007 pemerintah ini akhirnya memberikan gelar pahlawan nasional pada Bung Tomo. Rewisa!

0: Sobat Bahana, hari ini Rabu 7 Oktober 2026 ya. Ini terjadi kecelakaan di tol, tepatnya kilometer 571 masuk desa Wonokerto Kedunggalar. Dan informasi yang kita peroleh dari Sobat Bahana, laka beruntun ini melibatkan 3 kendaraan, ada korban yang meninggal dunia. Dan banyak beberapa ambulan ya tadi sudah meluncur menuju lokasi kecelakaan ini. Sobat Bahana, video yang kita terima laka tol di Wonokerto Kedunggalar pagi hari ini, tepatnya di kilometer 571. Sobat Bahana, pagi ini terjadi kecelakaan di tol kilometer 571, tol Ngawi ya, kilometer 571 ini masuk desa Wonokerto Kedunggalar. Dan informasi yang kita terima ini melibatkan 3 kendaraan, sepertinya ada truk gitu ya. Dan kita belum menerima informasi secara lebih detail lagi Sobat Bahana, tapi ini video yang kita terima dari Sobat Bahana. Kendaraan yang terlibat kecelakaan di tol Ngawi kilometer 571 ini melibatkan 3 kendaraan dan ada korban yang meninggal dunia. Sobat Bahana mungkin bisa update informasi terbaru, silahkan, kita masih tunggu di sini. Bisa dikirim ke 0856345454545. Untuk Sobat Bahana yang pagi hari ini melintas di kilometer 571 tol Ngawi, Sobat Bahana ya, silakan berhati-hati karena baru saja terjadi kecelakaan di pagi ini melibatkan 3 kendaraan dan ada korban yang meninggal dunia. Kita kembali di Ngopi Spesial
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan. Tepat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: SBS 뉴스.
1: Sobat Bana meminta maaf kepada supporter Ronaldo siap kembali untuk membela timnas Portugal. Sobat Bana, Cristiano Ronaldo menegaskan dirinya telah siap kembali untuk membela tim Portugal setelah sempat meninggalkan pemusatan latihan akibat perselisihan dengan pelatih Jorge Jesus. Sobat Bana, superstar berusia 41 tahun ini menyatakan siap menerima konsekuensi atas tindakannya itu. Ronaldo menyampaikan pernyataan resmi hampir 2.000 kata untuk menjawab polemik setelah dirinya meninggalkan skuad Portugal yang sedang berlaga di UEFA Nations League 2026. Ia meminta maaf kepada rekan-rekan setim dan juga pendukung Portugal setelah meninggalkan pemusatan latihan. Sobat Bana, Ronaldo meninggalkan pemusatan latihan Portugal setelah Jesus ini tidak memainkannya dan hanya menempatkannya di bangku cadangan saat menghadapi Norwegia dalam pertandingan UEFA Nations League. Menjelang laga berikutnya melawan Denmark, Jesus ini juga menyatakan Ronaldo tidak akan menjadi starter. Sobat Bana, Ronaldo juga meminta maaf kepada Portugal, namun ia menegaskan keputusannya meninggalkan pemusatan latihan merupakan respon terhadap janji yang sudah diingkari. Ronaldo mengatakan, Jesus yang ditunjuk sebagai Portugal tersingkir pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Sebelumnya ini sudah menyampaikan rencana untuk agenda pertandingan internasional. Dalam rencana itu, Sobat Bana, Ronaldo akan menjadi starter pada laga pembuka dan penutup di kandang, tetapi tidak ikut bepergian untuk pertandingan di Norwegia dan Denmark. Sobat Bana, superstar Al Nassr itu menolak rencana itu. Menurut Ronaldo, keputusan itu akan menjadi contoh buruk jika kapten tim tetap berada di Portugal, sementara rekan-rekannya melakukan perjalanan. Demikian Flash News 104,5 FM Bana Radio.
0: Flash News. Radio 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak.
2: Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial,

0: perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, two steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok, Pak?
1: Tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek Bune.
0: Terus hasilnya apik tenan apa ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
2: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
1: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: Seratus empat koma lima FM Bana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Nah, Sobat Bana, sekali lagi pagi tadi sudah terjadi kecelakaan di tol Ngawi kilometer 571 di daerah Wonokerto ya, masuk desa Wonokerto Kedunggalar, yang melibatkan 3 kendaraan, Sobat Bana. Ada korban meninggal dunia dan ini sudah ditangani oleh petugas. Korban juga sudah diangkut dengan mobil ambulans, Sobat Bana. Nah, ini dia situasi ini ya, yang tadi sempat diambil gambarnya, Sobat Bana, oleh Sobat Bana. Ini kendaraan yang terlibat kecelakaan di tol kilometer 571, ada 3 kendaraan. Sepertinya kita belum memperoleh informasi yang lebih lanjut lagi, Sobat Bana, tapi informasinya ada ini ya, korban yang meninggal dunia. Ini laka beruntun melibatkan 3 kendaraan, Sobat Bana, di tol kilometer Ngawi 571. Nah, Sobat Bana, mungkin yang melintas di ini di tol Ngawi sekitar kilometer 571 harap berhati-hati gitu ya. Baik, kita kembali di ngopi spesial pagi hari ini dan terima kasih nih yang masih terus gabung di sini. Kita tunggu informasi-informasi dari sekitar kamu juga. Silakan bisa di-share di sini lewat pesan teks, voice note, atau kalau punya videonya lebih afdol lagi ya, kirim ke 085634545. Terus silakan bagi pendapat atau opininya, Sobat Bana. Lagi musim pancaroba gitu, kalau menurut kamu bisa nih bagi tips gitu ya, kalau cara kamu menjaga kesehatan gitu di musim pancaroba seperti ini seperti apa sih? Mungkin bisa juga jadi tips gitu loh buat yang lain gitu ya. Silakan bisa di-share di 085634545. Bisa lewat medsosnya Bana dan di chatroom yang ada di radio visualnya Bana, ini melalui aplikasi X-Space Radio. Baik, Sobat Bana, catatan sejarah yang terjadi di tanggal 7 Oktober, selain kalau di tanah air, ini meninggalnya pahlawan nasional Bung Tomo ya, di 7 Oktober 1981 di usia 61 tahun. Ini yang juga menjadi satu momen penting, ini dimulainya perang Afghanistan, Sobat Bana ya, di 7 Oktober tahun 2001 gitu. perang Afghanistan yang bahkan berlangsung sampai sekarang nih Sobat Bana, di setelah serangan terhadap World Trade Center yang terjadi di 11 September 2001 ya, Amerika Serikat ini memulai kampanyenya, kampanye perang gitu untuk melawan terorisme di Afghanistan dengan tujuan untuk menggulingkan kekuasaan Taliban. Ini yang dituduh untuk yang dituduh ini ya sudah melindungi Al-Qaeda dan menangkap Osama bin Laden gitu. Aliansi Utara Afghanistan menyediakan mayoritas pasukan dengan dukungan Amerika Serikat dan juga sejumlah negara NATO, antara lain Britania Raya, kemudian Perancis, Belanda, Australia gitu. Dan nama kode yang diberikan oleh Amerika Serikat untuk konflik ini adalah Operasi Kebebasan Abadi Sobat Bana, atau Operation Enduring Freedom ya. Ini sudah dimulai sejak Oktober 2001. Ini satu momen yang tercatat juga nih Sobat Bana ya dalam sejarah dunia.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai. Gampang, Baby Happy ya? Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare,

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
0: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
0: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
0: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Bentar lagi jam istirahat. Sobat Bahana, tanggal 7 Oktober. Nah, ini juga menjadi satu catatan penting gitu. Karena di sini juga ada satu peristiwa besar nih yang terjadi gitu ya, Sobat Bahana. Ada kelahiran Vladimir Putin gitu. Kelahiran Vladimir Putin tepatnya di 7 Oktober 1952, Sobat Bahana. Nah, ini lahir di ini ya, di Leningrad, Uni Soviet, 7 Oktober 1952. Vladimir Putin ini merupakan seorang politikus yang politikus asal Rusia gitu, yang sudah beberapa kali juga menjabat sebagai presiden Rusia. Nah, Sobat Bahana, pertama kali Putin ini menjadi presiden Rusia di tahun 2000 hingga 2008. Setelah itu dia menjabat sebagai Perdana Menteri Rusia dari 2008 hingga 2012. Kemudian terpilih kembali menjadi presiden Rusia sejak 2012 gitu. Satu tokoh gitu ya, Sobat Bahana, yang sudah menduduki puncak pimpinan Rusia beberapa kali gitu. Oke. Ini sepertinya informasi terakhir yang bisa saya hadirkan pagi hari ini di ajang ngopi spesial sesi yang
5: bentar pertama. Lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tijus, mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tijus lemon.
8: Kalau aku mau tijus madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Aku lapar.
5: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Wah. Nah gimana, enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
5: Mau tijus lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tijus.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
10: Dari Wings Food,

Nah Sobat Buana, Lira harus segera tuntaskan dulu kebersamaan kita di sesi pertama Ngopi Spesial. Nah sesi yang kedua kita nanti bakal ngobrolin khusus topik kita hari ini. Silakan bagi tipsnya nih Sobat Buana, gimana sih cara kamu menjaga tubuh biar tetap fit gitu di tengah-tengah musim pancaroba seperti saat ini gitu. Kita tungguin ya di sesi yang kedua sampai jam 10 pagi nanti.

Sobat Bayana, dua sisi putusan MK. Gibran tidak mempunyai ijazah SMA tetapi tidak bisa didiskualifikasi. Sobat Bayana, Mahkamah Konstitusi atau MK ini menolak gugatan perselisihan hasil pemilu atau PHPU terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat mendaftar Pilpres 2024. Sobat Bayana, meskipun gugatannya tidak diterima, tapi putusan MK menyatakan Gibran tidak mempunyai ijazah setingkat SMA, tetapi tidak bisa didiskualifikasi sebagai wakil presiden. Sidang putusan PHPU terkait Gibran ini digelar di Gedung MK Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Selasa 6 Oktober. Sobat Bayana, sidang dipimpin oleh Ketua MK Suwartoyo. Dan gugatan itu diajukan oleh 12 orang, antaranya ada Brahma Ariana, Ansufri D. Sambo, juga Denny Indrayana. Sobat Bayana, seperti dikutip dari Detik News hari ini, awalnya Hakim MK Arsul Sani ini menjelaskan Certificate of Attendance yang menjadi dasar dalam penerbitan surat keterangan Gibran sudah menyelesaikan pendidikan setara SMA di luar negeri, yang menyebutkan tidak ada dokumen yang bisa menunjukkan Gibran sudah menamatkan pendidikan SMA di luar negeri. Sobat Bayana, selain itu MK menyatakan gugatan tidak bisa diterima karena pemohon ini tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing. MK menyatakan sertifikat kehadiran atau certificate of attendance saat mengurus surat keterangan penyetaraan pendidikan dari luar negeri bukanlah ijazah tamat SMA atau sederajat di luar negeri. Sobat Bayana, berkenaan dengan hal itu, certificate of attendance yang digunakan sebagai bukti untuk menunjukkan sudah menamatkan pendidikan luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat, menurut Mahkamah, certificate of attendance dan dokumen lain bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat, melainkan hanya merupakan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran. Demikian sekilas informasi 104,5.

0: informasi dan hiburan.
1: Radio Sobat Koma 5 FM Bana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Gimana yang udah gabung pagi hari ini? Masih semangat ya untuk menjalankan aktivitasnya? Ya dah, harusnya, karena baru berapa jam sih aktivitasnya. Tapi kalau butuh asupan energi, saatnya buat ngopi atau ngeteh gitu, silakan deh. Kalau jamnya sekarang bisa bikin kopi dulu di kantor, banyak kan yang nyediain kopi dan air panasnya, silakan diseduh. Atau mungkin bawa bekal sendiri, silakan dinikmati. Tapi tetap ya, gabung di sini Sobat Bana di Ngopi Spesial, karena Lila masih punya waktu 1 jam lagi di pagi ini untuk ngajakin kamu juga ngobrolin topik kita hari ini gitu Sobat Bana ya. Apa namanya, bisa berbagi tips nanti, bisa berbagi informasi tentang, kan sekarang ini paginya pagi aja udah panas banget gitu Sobat Bana ya, baru jam 8 pagi aja panasnya udah luar biasa banget gitu loh. Nah, semakin sore ini panasnya gak turun, malah semakin panas, bahkan sumuk pol gitu katanya. Di malam hari sampai pagi gitu bahkan ya. Ini musim panjaroba sih Sobat Bana memang ya, yang kita rasakan gitu. Pagi panas, sore panas, siang panas, sore panas gitu. Mendungnya gak jadi bisa apa ya, istilah Jawanya tuh ungkep gitu loh. Nah, cuaca sekarang kadang-kadang memang bikin mood kita tuh jadi berubah, jadi terganggu juga gitu. Ini yang sering kita rasakan ketika memasuki musim panjaroba seperti saat ini, atau apa namanya, yang dibilang sebagai masa, musim peralihan masa gitu ya. Nah Sobat Bana, yang harus kita waspadai itu bukan cuman lupa membawa payung atau jas hujan saja, karena perubahan cuaca itu bisa membuat tubuh harus bekerja ekstra keras gitu ya untuk beradaptasi. Kita mau tahu nih Sobat Bana, kalau menurut kamu yang bisa, yang biasanya kamu lakukan untuk bisa menjaga kondisi tubuhnya tetap prima di tengah-tengah musim panjaroba seperti sekarang, itu apa aja sih tipsnya, bisa dibagi di sini ya. Kita tungguin di 0856345445. Bisa lewat medsosnya Bana, di chatroom, di radio visualnya Bana juga bisa banget. Pokoknya kita tunggu di Ngopi Spesial sampai jelang jam 10 pagi nanti.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
3: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, apa juara?
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
4: Dari Wings Food.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nantur pari, apa nantur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok, Pak?
1: Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kok. Lha carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
6: Sobat Bahana, berhasilnya Timnas Indonesia menjadi kampiun FIFA ASEAN Cup 2026 ini masih menjadi pembicaraan banyak orang, terutama para pecinta bola yang memang udah haus banget gitu ya prestasi Timnas Indonesia di level senior untuk tingkat internasional gitu loh. Nah, Sobat Bahana, tim nasional sepak bola Indonesia yang sukses menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 edisi perdana ini usai menaklukkan Thailand lewat adu penalti 4-2 di laga final yang sengit gitu ya, yang digelar Senin 5 Oktober malam lalu gitu. Kalau berdasarkan statistik laga, Sobat Bana, skuad Garuda ini tampil mendominasi dengan 64% penguasaan bola dan melepaskan 25 tembakan setelah bermain imbang 2-2 ya, hingga babak tambahan waktu berakhir melalui gol Dean James di menit 84 dan Elkan Baget di menit 116. Kemenangan bersejarah itu sebenarnya tentu saja menjadi trofi pertama timnas senior di tingkat Asia Tenggara. Ini sejak SEA Games tahun 1991. Bayangin, udah berapa tahun? Udah berapa puluh tahun? 35 tahun gitu ya. Dan kemenangan Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026 ini sekaligus juga menobatkan John Hartman sebagai juru taktik asal Inggris pertama yang berhasil mempersembahkan gelar bagi Indonesia. Selain itu juga Sobat Bana, penyerang Indonesia Mitchell Baker ini juga turut menyabet gelar pencetak gol terbanyak di turnamen ini ya, dengan koleksi 5 gol sepanjang kompetisi FIFA ASEAN Cup 2026 gitu. Baik Sobat Bana, kita kembali di Ngopi Spesial. Dan pagi hari ini Lila masih tungguin yang mau berbagi tips, mau berbagi apa ya, mungkin lebih berbagi pengalaman gitu, gimana sih caranya menjaga kesehatan tubuh di tengah-tengah musim pancaroba yang emang rawan banget dengan penyakit gitu, flu, batuk, pilek, demam, gangguan pernafasan, sampai juga diare. Ini yang termasuk keluhan kesehatan yang kerap dirasakan yang dikaitkan dengan musim pancaroba gitu. Sobat Bana, Kementerian Kesehatan ini juga mengingatkan masyarakat agar terus menjaga pola hidup sehat untuk menghadapi cuaca yang berubah-ubah gitu ya. Maka banget nih kalau tema kita pagi hari ini pancaroba datang, jangan sampai badan ikutan tumbang. Gimana nih cara kamu untuk menjaga kesehatan tubuh di tengah-tengah musim pancaroba gitu? Kalau cuaca sedang berubah-ubah seperti sekarang, penyakit apa sih yang paling sering Sobat Bana atau keluarga alami? Ya itu dia tadi mungkin ya, batuk, pilek, masuk angin, diare, ispa gitu, pusing kepala gitu ya. Atau mungkin tetap sehat karena punya cara khusus untuk bisa menjaga kondisi tubuhnya. Silakan deh bagi tipsnya di sini, kita tunggu di 0856345445. Bisa lewat medsosnya Bahana dan di chatroom yang ada di radio visualnya Bahana ya. Nah, Sobat Bahana, sebenarnya apa sih musim pancaroba itu? Ini sederhananya gitu, pancaroba ini adalah masa peralihan dari satu musim menuju musim berikutnya. Berarti kalau sekarang tuh dari musim kemarau menuju musim penghujan ya. Dan pada periode seperti ini Sobat Bana, cuaca itu bisa berubah dengan cepat gitu loh. Meskipun ya, ini di beberapa banyak wilayah di Indonesia ini diprediksi kemarau-nya masih akan berlangsung sampai awal tahun 2027, meskipun di tengah-tengah itu sudah mulai turun hujan juga, tapi masih sangat jarang. Seperti yang terjadi di tempat kita sendiri kan, beberapa waktu lalu sempat turun hujan, sampai sekarang belum turun hujan lagi. Jadinya panas banget gitu. Ya Sobat Bana, kalau menurut BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, salah satu karakteristik peralihan musim adalah kondisi pagi hingga siang tuh rasa panas atau terik banget gitu. Kemudian hujan atau mendungnya muncul di sore hari sampai malam, dan kadang-kadang juga hujannya tuh bisa turun dengan intensitas sedang sampai lebat gitu dalam waktu yang relatif singkat ya. Jadi jangan heran kalau pagi berangkat kerjanya pakai kaos, pulangnya harus mengenakan jas hujan gitu. Dan perubahan kondisi lingkungan itu membuat kita harus lebih ekstra untuk mewaspadai kondisi tubuh kita gitu kan, biar enggak gampang tumbang gitu loh. Dan sebetulnya Kementerian Kesehatan ini juga menyebutkan ya, perubahan cuaca itu bisa membuat tubuh kita itu harus cepat beradaptasi sementara kondisi tertentu. Nah itu dia, ini justru yang bisa meningkatkan risiko gangguan seperti flu, batuk, ataupun juga ispa gitu. Kalau di rumah Sobat Bana, atau biasanya apa sih yang dilakukan gitu biar tubuhnya tetap fit di saat musim pancaroba? Silakan bisa kasih tanggapan atau komennya di 0856345445. Bisa lewat medsosnya Bahana atau di chatroom ya yang ada di radio visualnya Bahana. Yang udah masuk dulu aja, terima kasih banget. Halo selamat pagi dari Rosi, makasih banget. Yang pasti harus jaga pola makan gitu. Jangan karena cuaca berubah lalu pola makan ikutan berantakan ya. Kalau aku sih tetap konsumsi makanan bergizi seimbang. Harus ada karbohidrat, protein, sayur, dan buah. Nah ini yang kadang-kadang orang tuh susah buat memenuhinya. Bukan hanya karena seleranya aja, tapi karena kadang-kadang isi dompetnya yang gak mendukung untuk bisa mencukupi kebutuhan gizi bagi tubuh gitu ya. Kadang-kadang asalkan bisa makan, bisa kenyang gitu aja udah cukup gitu. Makasih ya Rosi, pokoknya menjaga pola makan katanya. Ya deh, terima kasih udah bagi tipsnya di sini. Yang lain dong, kita masih tungguin ya di ngopi spesial pagi hari ini edisi Rabu 7 Oktober.

0: Aku ngerti pribadi kis kowe. Aku jolok ngapuro. Aku pengen awak dhewe iso bebarengan.
1: Coba nang sapa sak ngancani kowe saiki. Matine dhewe. Jadi sia-sia
0: aku. Aku iso ninggalke dhewe demi kowe.
1: Pokokno aku. Gunakake mripati iki kanggo neruske kebahagiaanmu. Aku ikhlas. Wis. Aku

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh, rahasianya apa ya?
6: Pengen tahu.
5: Iya, please dong tanyain, kan kamu udah soiban lama sama dia.
6: Loh, saya tanya, aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed, tapi Abeng promonya di radio.
5: Radio?
6: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
5: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah. Pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel. Mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
7: Sobat Bahana, apa sih kebiasaan kamu yang dilakukan gitu untuk bisa menjaga tubuh tuh tetap fit, tetap sehat ya ketika pancaroba seperti sekarang gitu. Minum jamu mungkin, banyak minum air putih, banyak makan buah, tidur lebih awal, olahraga, atau kalau hujan ya tidur. Jangan hujan-hujan gitu. Boleh nih kasih tipsnya di sini gitu, kasih ceritanya. Kita tungguin di 085634545455. Bisa juga lewat medsosnya Bahana, di chatroom yang ada di radio visualnya Bahana, di aplikasi Express Radio, tulis aja di situ. Ntar kita juga bakal bacain, kita angkat juga ceritanya atau tipsnya yang dikasih gitu. Halo, selamat pagi. Pagi dari Dina. Dina, kamu di mana? Harus selalu sedia jaket dan jas hujan di motor gitu Mbak, soalnya kalau berangkat kerja panas, nah sorenya itu kan rawan hujan. Jadi biar tubuhnya tetap terlindungi, ya bawa dong jas hujan gitu katanya. Ini bukan menjaga kesehatan aja, tapi juga strategi untuk menghadapi perubahan cuaca gitu ya, Adin ya. Terima kasih deh buat Dina ya. Siapa lagi nih? Oh ya, kita ini tunggu lagi yang lain gitu yang sudah masuk juga, terima kasih. Yang lain juga kalau mau nyusul silakan aja, bisa share lagi di ngopi spesial pagi hari ini di Rabu 7 Oktober.
4: Tepat pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: Express News.
1: FM Bana Radio Sobat Bana. Sidang dakwaan ex-Yampitsus Febri Ardiansah dimulai hari ini. Sobat Bana, sidang pembacaan surat dakwaan terhadap mantan Jaksa Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansah dijadwalkan mulai digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini, Rabu 7 Oktober. Sobat Bana, kasus yang menyeret Febri sebagai terdakwa itu terkait dengan perkara dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dalam penanganan perkara PT Asabri dan atau Asuransi Jiwasraya. Sobat Bana, berdasarkan sistem informasi penelusuran perkara atau SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sidang perdana ini bakal digelar di ruang sidang Muhammad Hatta Ali. Berbicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Andi Saputra, seperti dikutip dari Antara News hari ini, Sobat Bana, mengatakan persidangan nanti diagendakan dimulai jam 13.30 waktu Indonesia Barat setelah jam makan siang. Sobat Bana, persidangan akan berjalan seperti biasa pada umumnya di persidangan tipikor yang lain dengan agenda tunggal berupa pembacaan dakwaan. Selain Febri, ada juga dua orang lain yang akan mendengarkan pembacaan surat dakwaan dalam sidang yang sama, yakni Don Rito alias Idon selaku pengacara dan Nurman Herin selaku pihak swasta. Perkara itu Sobat Bana berdasarkan surat perintah penyidikan atau sprindik yang diterbitkan Kejaksaan Agung atau Kejagung usai menerima pengalihan 3 perkara dari Polri. Demikian Flash News 104,5 FM Bana Radio.
0: Flash News. Radio 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104.5 FM Gana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: keluar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Sobat Bana, masih ada waktu 20 menit lagi nih buat ikut ngobrolin topik kita hari ini. Gimana sih cara kamu atau kebiasaan yang kamu lakukan untuk menjaga kondisinya tubuh itu tetap fit di musim pancaroba seperti sekarang gitu. Silakan deh bisa bagi atau share pengalamannya, tipsnya gitu ya. 085634545445 bisa juga lewat medsosnya Bahana. Di chatroom di radio visualnya Bahana juga bisa banget gitu. Oke, yang sudah gabung dulu di sini, terima kasih banget. Halo, selamat pagi. Tadi mana tadi? Oke, dari Nindi nih, makasih banget. Kalau biasanya pagi hari itu aku cuman minum kopi sih sebelum berangkat kerja. Nah sekarang harus meluangkan waktu untuk sarapan pagi. Tapi benar banget loh ya, sarapan pagi itu memang menjadi kebiasaan yang bagus, karena sarapan pagi ini bisa menentukan aktivitas kita seharian gitu loh ya, mendukung aktivitas kita seharian, menjaga tubuh kita biar tetap fit seharian gitu. Dan sobat Bana, selain itu juga ternyata sarapan pagi itu juga bisa banget jadi pola diet gitu. Jadi siangnya tuh gak kalap kalau makan ya. Paginya udah makan kan, jadi siangnya tuh gak kalap. Biasanya kalau pagi gak sarapan, siangnya sorenya jadi kalap makan gitu kan. Ini sekaligus menjaga kesehatan dan juga kecantikan tubuh dong ya. Oke, Mbak Nindi tadi ya, perubahan kebiasaan yang bagus sih. Kalau biasanya katanya kalau pagi cukup minum kopi, sekarang harus sarapan dulu. Kopinya boleh jalan, tapi sarapannya jangan sampai ketinggalan gitu, Mbak Nindi ya. Terima kasih. Ada juga selamat pagi dari Farah ya, makasih banget. Kalau cuaca nggak jelas, biasanya ini sih mengurangi keluar malam. Emang Mbak Farah suka keluar malam? Mungkin ya. Oh enggak, ini cuma tipsnya aja sih ya. Makasih deh Mbak Farah. Boleh aja menyesuaikan aktivitas ya, terutama kalau kondisi tubuh memang sedang kurang fit. Tapi yang paling penting sih adalah dengerin sinyal tubuh. Kalau memang tubuhnya udah gak kuat lagi, perlu istirahat, jangan dipaksain ya. Tetap luangkan waktu buat beristirahat gitu. Oke, yang pasti jaga pola makan ya. Pagi harus sarapan. Jangan lupa juga banyak minum air putih. Sebuat benar cukup minum gitu. Karena cuaca panas itu bisa membuat tubuh itu kehilangan cairan lebih banyak gitu kan. Jadi jangan tunggu haus baru minum. Tapi banyakin minum sih, pokoknya minumnya harus cukup gitu ya. Jangan tunggu minum kalau lagi haus aja. Jadi biasakan membawa botol air juga kalau aktivitas, apalagi kalau aktivitasnya tuh banyak dilakukan di luar ya, Sobat Bana gitu. Oke, ini juga kalau menurut Ira sih, cuci tangan. Nah, ini penting juga loh untuk menjaga kondisi tubuh ya. Sederhana sih, tapi ini penting banget. Biasakan mencuci tangan pakai sabun nih, terutama kalau sebelum makan dan setelah beraktivitas gitu. Karena ternyata juga nih Sobat Bana, Kemenkes itu juga sudah memasukkan kebiasaan ini sebagai salah satu langkah menuju kesehatan gitu ya, ketika menghadapi musim pancaroba.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, bersama Lila di Tajuk Bahana, kita akan mengupas lapas bukan tempat kemewahan, menegakkan keadilan dan mengembalikan kepercayaan publik. Sobat Bahana, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh temuan adanya fasilitas mewah di salah satu lembaga pemasyarakatan di Indonesia, yakni Lapas Cibinong. Temuan itu menimbulkan pertanyaan besar di tengah-tengah masyarakat. Apakah semua warga binaan mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan aturan? Lembaga pemasyarakatan sejatinya dibangun sebagai tempat pembinaan, bukan tempat yang menghadirkan kemewahan dan keistimewaan bagi segelintir orang. Di dalam lapas, setiap warga binaan semestinya menjalani hak dan kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku, tanpa adanya perlakuan khusus yang mencederai rasa keadilan. Ketika masyarakat mendengar adanya kamar dengan fasilitas berlebihan, perlengkapan yang tidak semestinya, atau kenyamanan yang jauh berbeda dengan kondisi umum, maka yang dipertaruhkan bukan sekedar persoalan tata kelola lapas. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik terhadap penegakan hukum itu sendiri. Hukum akan dihormati apabila dijalankan secara adil. Sebaliknya, apabila ada kesan aturan bisa dibedakan berdasarkan status, kekuasaan, atau kemampuan tertentu, maka rasa keadilan masyarakat akan terusik. Karena itu, setiap temuan penyimpangan harus ditindaklanjuti secara terbuka, profesional, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa pengawasan di lembaga pemasyarakatan harus terus diperkuat. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh aparat internal, tetapi juga melalui keterbukaan informasi dan partisipasi publik. Transparansi menjadi salah satu kunci agar penyimpangan bisa dicegah sejak dini. Kita tentu berharap lembaga pemasyarakatan benar-benar menjadi tempat pembinaan yang menjunjung nilai keadilan, kedisiplinan, dan kesetaraan. Tidak boleh ada ruang bagi praktek-praktek yang menimbulkan kesenjangan atau perlakuan istimewa yang tidak sesuai aturan. Masyarakat menambahkan sistem hukum yang tegas sekaligus adil. Sebab keadilan bukan hanya tentang memberikan sanksi, tetapi juga memastikan bahwa setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum. Semoga temuan ini menjadi momentum perbaikan bersama, agar lembaga pemasyarakatan kembali pada fungsi utamanya dan agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tetap terjaga. Saya Lila Bahana mengajak semua untuk terus menumbuhkan budaya kejujuran, integritas, dan kepatuhan terhadap aturan. Karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh rakyatnya. Demikian Tajuk Bahana pekan ini, semoga menjadi renungan dan inspirasi bagi kita semua. Dan sampai jumpa di Tajuk selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Sobat.5 FM, Bahana Radio. Sobat Bahana, kita memang tidak bisa mengatur musim pancaroba, tapi kita bisa peduli dengan lingkungan, kita bisa peduli dengan diri kita sendiri gitu. Jadi mulai hari ini, jangan tunggu badan kita tumbang dulu baru peduli kesehatan kita ya. Cuaca boleh berubah-ubah Sobat Bahana, tapi gaya hidup sehat jangan sampai ketinggalan dong ya. Baik, Daytona Jo 115 Ngawi dengan pamit dulu dari Ngopi Spesial pagi hari ini di edisi Rabu 7 Oktober. Terima kasih banget loh yang sudah gabung di sini. Kita bisa ketemu lagi besok ya di 104,5 FM, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.
0: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: Lintas Informasi Promisnet.
1: Kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Rabu 7 Oktober 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Rongga Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. HKTI Fest jadi momentum perkuat peran petani dan akselerasi pertanian Lamongan. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara FM Lamongan, Shirley.
2: Baik sobat. HKTI First jadi momentum perkuat peran petani dan akselerasi pertanian Lamongan. Bupati Lamongan menegaskan pentingnya penguatan peran petani dan organisasi pertanian dalam menjaga keberlanjutan sektor pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri HKTI First Kabupaten Lamongan di lapangan Desa Banjarmadu, Kecamatan Karanggeneng, Lamongan. Dalam kegiatan tersebut juga sekaligus melantik pengurus anak cabang atau PAC Himpunan Kerukunan Tani Indonesia se-Kabupaten Lamongan periode 2026 hingga 2031. Pelantikan PAC HKTI hingga tingkat kecamatan menjadi bagian dari upaya memperkuat organisasi antara petani agar semakin kuat dan dekat dengan persoalan di lapangan. Bupati Lamongan juga berharap HKTI ini tidak sekedar menjadi wadah organisasi, tetapi juga mampu menyerap aspirasi, memperkuat komunikasi, serta membangun kolaborasi antara petani, pemerintah, pelaku usaha, dunia pendidikan, dan teknologi. Bupati Lamongan juga menegaskan menjaga ketahanan pangan Lamongan tidak cukup hanya dengan mempertahankan produksi padi. Diversifikasi komoditas menjadi bagian penting agar pertanian semakin kuat dan memiliki nilai ekonomi lebih luas. Selain padi, Pemkab Lamongan terus mendorong pengembangan jagung, tebu, berbagai komoditas pertanian lainnya, serta sektor peternakan sebagai sumber pangan dan pendapatan masyarakat. Demikian informasi dari saya, Shirley Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
1: Shirley, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. Kenang keberanian Gubernur Sudjo pilih melawan sekutu hingga perang 10 November saat ziarah, Kofifa nilai keberanian dan cinta bangsa harus diwariskan. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
3: Baik, terima kasih. Sobat Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengajak masyarakat mengenang keberanian Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo atau Gubernur Suryo dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, terutama ketika Surabaya menghadapi tekanan pasukan sekutu pada awal kemerdekaan. Yang mengatakan Gubernur Suryo memiliki peran penting ketika dirinya mendapat mandat untuk menentukan sikap menghadapi ultimatum Inggris untuk menyerah kepada sekutu. Kofifa Indar Parawansa mengatakan penghormatan kepada Gubernur Jawa Timur pertama Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo merupakan bentuk penghargaan terhadap perjuangan dan keberaniannya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Menurut Kofifa, perjuangan Gubernur Suryo ketika menghadapi kedatangan pasukan Inggris Jawa Timur bukanlah situasi yang sederhana. Saat itu, Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaan sehingga mempertahankan kemerdekaan membutuhkan keberanian yang luar biasa.
4: Itu hari ini refleksi harus kita lakukan kita semua bahwa mempertahankan kemerdekaan Indonesia perlu keberanian selain semangat juang.
3: Kofifah menilai keberanian Gubernur Suryo dalam mempertahankan kemerdekaan dari tekanan pasukan Inggris harus menjadi refleksi bagi generasi saat ini. Semangat tersebut, kata dia, perlu diteruskan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kofifah mengatakan keputusan yang diambil Gubernur Suryo pada masa awal kemerdekaan menunjukkan keberanian seorang pemimpin dalam menghadapi situasi yang penuh tekanan. Karena itu, saat berada di kawasan makam Gubernur Suryo, Kofifah berharap semangat perjuangan dan keberanian tersebut tidak hanya menjadi bagian dari sejarah, tetapi dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat Indonesia untuk mengisi dan menjaga kemerdekaan. Kofifah mengatakan Gubernur Suryo memilih menolak ultimatum Inggris dan mendorong rakyat Surabaya untuk mempertahankan kemerdekaan. Sikap tersebut kemudian dikenang sebagai pidato Gubernur Suryo yang disiarkan melalui radio menjelang pertempuran 10 November 1945. Dalam pesan perjuangannya, Gubernur Suryo menegaskan bahwa bangsa Indonesia lebih memilih berjuang daripada kembali dijajah. Ia juga mengajak masyarakat untuk mengambil keteladanan dari kepemimpinan Gubernur Suryo, terutama keberanian dalam mengambil keputusan dan memimpin di tengah situasi sulit. Ziarah ke makam Gubernur Suryo merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Makam Gubernur Suryo di Magetan menjadi salah satu lokasi yang rutin diziarahi Pemprov Jawa Timur menjelang hari jadi Provinsi Jawa Timur.
4: Bagaimana kita merefleksikan perjuangan beliau di dalam konteks perjuangan ini.
3: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adimas terpotong dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju ke Ngawi. Karhutlah Gunung Butak meluas, api dekati permukiman warga. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Butak, Kecamatan Sini, Kabupaten Ngawi memasuki hari ke-7. Api yang belum sepenuhnya padam kini mulai mendekati permukiman warga Desa Sumbersari. Warga bersama petugas berupaya menahan kobaran menggunakan peralatan seadanya. Sementara itu, sejumlah pohon pinus yang terbakar tumbang dan menutup jalan penghubung dari Sari, sehingga kendaraan belum dapat melintas. Kebakaran terjadi di petak 2A1, 2A2, dan 2B wilayah RPH Salam BKPH Lawu Utara. KPH Lawu dengan luas area terbakar diperkirakan lebih dari 60 hektar.
6: Langsung lari ke sini. Banyak daun kering kan itu, langsung bawa angin bisa turun-turun gitu, sampai apinya membesar, soalnya anginnya kan besar. Warga panik, ada yang naik-naik, terus ada itu relawan, banyak relawan, langsung bantu, cari bantuan, cari itu, pemadam itu.
3: Jalan terputus gak nih?
6: Tadinya gak boleh lewat kan apinya sudah ke pinggir jalan ini. Pohon kan pada tumbang, banyak yang tumbang, nah buntu jalannya.
3: Khawatir Bu ya dengan api yang dekat warga ya?
6: Iya, takut sekali. Soalnya anginnya membesar, apinya juga membesar. Ini kan pinus, kayak minyak kan?
5: Pemkab Ngawi mengerahkan 2 unit mobil pemadam untuk menangani titik api yang mendekati permukiman. Namun, angin kencang dan kondisi pohon yang rawan tumbang membuat proses pemadaman cukup berisiko. Camat Sine Agus Dwi Narimo mengatakan tim gabungan masih fokus mengendalikan api sekaligus menjaga keselamatan warga dan petugas. Petugas Damkar Ngawi Wahyu Ageng Wibowo menambahkan pembukaan akses menjadi langkah penting agar petugas dapat menjangkau titik kebakaran. Hingga kini pemadam masih berlangsung, jalan Sine Sumbersari juga belum bisa dilalui karena masih tertutup pohon pinus tumbang. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita kembali ke Lamongan. Kebakaran hebat di Widang Tuban hanguskan 4 rumah dan kandang. Kerugian tembus 100 juta. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Rongga Hadi FM Lamongan, Bagus.
7: Baik, terima kasih. Kebakaran hebat melanda permukiman warga di Desa Kedung Harjo, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban pada Sabtu 3 Oktober 2026 sore. Kobaran api yang berkobar cepat menjelang petang tersebut menghanguskan 4 unit rumah warga serta 1 bangunan kandang. Selain merusak struktur bangunan, insiden ini turut menewaskan 2 ekor kambing milik warga yang terjebak di dalam kandang. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa naas tersebut. Kabid Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban Sutaji mengonfirmasi laporan masuk pada pukul 16.37 WIB. 2 armada pemadam dari Pos Mako Tuban dan Pos Rengel diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api bersama warga setempat. Kobaran api berhasil dikendalikan dalam waktu 33 menit sekitar pukul 17.10 WIB. Disusul proses pembasahan hingga pukul 18.53 WIB untuk mengantisipasi munculnya titik api susulan. Total kerugian material ditaksir mencapai 100 juta rupiah. Sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam penyidikan pihak berwajib.
8: Kami kami atas nama pemerintah Desa Kedungharjo mengucapkan terima kasih kepada Mas Bupati sudah mengirimkan damkar untuk mengatasi kebakaran yang terjadi di Desa Kedungharjo, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban.
7: Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Rongga Hadi FM Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Prawesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia, bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri, dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Prawesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Bu, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: RBK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing buri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rejeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Halo Sobat Bahana, sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik gini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal, tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.

Hai hai hai Sobat Bahana. Sekarang yuk kita intip nih, apa sih yang lagi tren kuliner saat ini? Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda, kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik, dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.

Halo Sobat Bahana. Sobat Bahana pernah dengar nggak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang

Sobat Bahana, mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Halo Sobat Bahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.

0: Sobat Bahana, tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan...
1: Tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Halo Sobat Bahana, sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi, beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik gini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.
4: Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
5: Kabut tipis yang menggantung di langit pagi belakangan ini seringkali menipu mata kita. Ia tampak seperti embun kemarau yang teduh. Namun, di ruang-ruang tunggu puskesmas dan klinik anak, kabut itu punya suara yang jauh lebih mencekam. Suara batuk kering yang bersahutan, napas pendek yang memburu, hingga deru mesin uap yang bekerja tanpa henti. Di balik langit yang tampak muram itu, jutaan paru-paru sedang berjuang menyaring udara yang tak lagi murni. Indonesia sedang menghadapi gelombang sunyi yang masif. Data nasional hingga Agustus 2026 mencatat lebih dari 10.600.000 kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, yang artinya setiap minggu rata-rata lebih dari 400.000 warga tumbang akibat gangguan pernafasan. Beban krisis ini menghantam mereka yang paling tidak berdaya, mulai dari anak-anak, lansia, hingga penderita penyakit kronis seperti asma. Di Jawa Timur, kondisinya tak kalah mengkhawatirkan. Hingga Agustus 2026, tercatat 147.000 kasus ISPA. Yang menarik, sebaran kasus tertinggi tak lagi hanya terpusat di kawasan padat industri seperti Surabaya dan Sidoarjo, tetapi juga merembet ke pesisir Lamongan hingga kawasan dataran tinggi yang dulunya sejuk, Kabupaten dan Kota Malang. Mengapa kota-kota yang jauh dari cerobong pabrik besar pun ikut terdampak? Riset Indeks Kualitas Udara Global menunjukkan, polutan mikroskopis atau partikel debu halus PM2,5 kini melayang melampaui batas kota. Di musim kemarau, tak ada hujan yang mencuci atmosfer. Asap jutaan kendaraan bermotor, debu jalanan, hingga pembakaran sampah terbuka terperangkap di permukaan tanah dan melampaui batas aman Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Praktisi kesehatan Dr. Khoirul Mufid menjelaskan, udara kotor di masa kemarau dan pancaroba inilah yang menjadi mesin utama penyebaran penyakit dan bisa menyerang siapa saja tanpa pandang bulu.
6: Iya, jadi infeksi saluran pernapasan akut itu artinya mendadak ya mas. Itu terjadi dari mulai dari atas sampai ke bawah ya, dari mulai dari hidung sampai ke hingga paru-paru. Jadi dan ini sangat mudah menular mas, terutama pada keadaan cuaca yang kurang baik ya. Terutama pada terjadi pada musim-musim pancaroba atau pada saat terjadi kualitas udara yang kurang baik ya. Penyakit ini bisa menyerang siapa saja, Mas. Jadi bukan kok untuk orang tua atau orang-orang yang hanya anak-anak, atau ini bisa mulai dari anak, dari bayi sampai orang tua ya. Dan ini akan berisiko pada orang-orang yang penyakit tertentu ya, misalnya anak-anak kondisi kurang baik isinya, atau orang yang punya penyakit komorbid ada jantung ya, atau mungkin pada orang-orang yang dengan daya tubuh yang sering lemah ya.
5: Secara medis, paparan debu dan polutan secara terus-menerus akan melumpuhkan rambut-rambut halus penyaring kotoran di saluran nafas kita. Ketika benteng pertahanan alami ini jebol, kuman yang melayang di udara bebas masuk ke paru-paru. Dr. Khoirul Mufid mengingatkan, ISPA punya spektrum yang luas, mulai dari pilek dan radang sinus hingga infeksi saluran nafas bawah. Penanganannya pun sangat bergantung pada pemicunya. Apakah murni karena virus atau sudah ditumpangi oleh bakteri?
6: Jadi penyakit di dalam itu banyak sekali, seperti radang pada orang pilek, batuk, itu termasuk ISPA ya. Kemudian radang pada sinus. Sinus itu kan suatu infeksi pada hidung, rongga di dalam hidung, tenggorokan atau mungkin kerongkongan ya, termasuk COVID itu termasuk bagian daripada ISPA juga ya. Dan ini penyebabnya sebetulnya yang secara garis besar itu ada dua ya, Mas. Oleh karena virus ya, dan satunya bakteri. Karena ini disebabkan virus kan bisa sembuh sendiri ya, asal anak orangnya yang sakit itu istirahat, kemudian panas diturunkan panasnya, batuk dikeluarkan dahaknya ya, pilek dihilangkan pileknya, mudah-mudahan bisa sembuh ya. Tapi kalau misalnya bakteri itu mungkin lebih sulit lagi, Mas. Jadi kadang-kadang panasnya itu agak tinggi ya.
5: Mengenakan masker, menjaga imunitas, dan cukup beristirahat tentu adalah langkah medis yang wajib kita lakukan hari ini. Namun, angka 10,6 juta kasus dalam 8 bulan seharusnya menjadi alarm kebijakan yang jauh lebih keras. Sebab, bagi jutaan pekerja lapangan, seperti pengemudi ojek daring, buruh, hingga anak-anak sekolah yang berjalan kaki di tepi jalan raya, menghindar dari udara kotor adalah kemewahan yang tak mereka miliki. Selama akar persoalan kualitas udara, mulai dari ledakan kendaraan pribadi, minimnya transportasi publik, hingga lemahnya pengawasan emisi dan pembakaran sampah tidak dibenahi secara serius, maka setiap kali kemarau tiba, ruang-ruang tunggu rumah sakit akan terus penuh. Karena pada akhirnya, sehelai masker mungkin sanggup menyaring debu di jalanan, tetapi ia tidak akan pernah bisa menyembuhkan langit yang terlanjur sakit.
4: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
7: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, bersama Lila di Tajuk Bahana, kita akan mengupas lapas bukan tempat kemewahan, menegakkan keadilan dan mengembalikan kepercayaan publik. Sobat Bahana, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh temuan adanya fasilitas mewah di salah satu lembaga pemasyarakatan di Indonesia, yakni Lapas Cibinong. Temuan itu menimbulkan pertanyaan besar di tengah-tengah masyarakat. Apakah semua warga binaan mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan aturan? Lembaga pemasyarakatan sejatinya dibangun sebagai tempat pembinaan, bukan tempat yang menghadirkan kemewahan dan keistimewaan bagi segelintir orang. Di dalam lapas, setiap warga binaan semestinya menjalani hak dan kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku, tanpa adanya perlakuan khusus yang mencederai rasa keadilan. Ketika masyarakat mendengar adanya kamar dengan fasilitas berlebihan, perlengkapan yang tidak semestinya, atau kenyamanan yang jauh berbeda dengan kondisi umum, maka yang dipertaruhkan bukan sekedar persoalan tata kelola lapas. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik terhadap penegakan hukum itu sendiri. Hukum akan dihormati apabila dijalankan secara adil. Sebaliknya, apabila ada kesan aturan bisa dibedakan berdasarkan status, kekuasaan, atau kemampuan tertentu, maka rasa keadilan masyarakat akan terusik. Karena itu, setiap temuan penyimpangan harus ditindaklanjuti secara terbuka, profesional, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa pengawasan di lembaga pemasyarakatan harus terus diperkuat. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh aparat internal, tetapi juga melalui keterbukaan informasi dan partisipasi publik. Transparansi menjadi salah satu kunci agar penyimpangan bisa dicegah sejak dini. Kita tentu berharap lembaga pemasyarakatan benar-benar menjadi tempat pembinaan yang menjunjung nilai keadilan, kedisiplinan, dan kesetaraan. Tidak boleh ada ruang bagi praktek-praktek yang menimbulkan kesenjangan atau perlakuan istimewa yang tidak sesuai aturan. Masyarakat menambahkan sistem hukum yang tegas sekaligus adil. Sebab keadilan bukan hanya tentang memberikan sanksi, tetapi juga memastikan bahwa setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum. Semoga temuan ini menjadi momentum perbaikan bersama, agar lembaga pemasyarakatan kembali pada fungsi utamanya dan agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tetap terjaga. Saya Lila Bahana mengajak semua untuk terus menumbuhkan budaya kejujuran, integritas, dan kepatuhan terhadap aturan. Karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh rakyatnya. Demikian Tajuk Bahana pekan ini, semoga menjadi renungan dan inspirasi bagi kita semua. Dan sampai jumpa di Tajuk selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Hai hai hai Sobat Bahana. Sekarang yuk kita intip nih, apa sih yang lagi tren kuliner saat ini? Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.
3: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
4: Oke, Pak. Yeay.
3: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
4: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh, tapi jadi kotor, Pak.
3: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

Halo Sobat Bahana. Sobat Bahana pernah dengar nggak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
4: Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Halo Sobat Wahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.

0: Rembol musik.
1: Rembol-rembol.
0: Nyawa gue ada dangan-dangan, Dik.
1: Dangan-dangan. Nanti dangak-dangak masih
0: apa dangak?
1: Aku kawasa sembarangan nih. Terus piye infone masih

0: Mohan ya?
1: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
0: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
0: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
0: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sobat Bahana, tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial.

0: Kita ikuti lintas informasi Promisnet.
1: Kita jumpa kembali dengan lintas informasi Promisnet edisi Rabu 7 Oktober 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. HKTI Fest jadi momentum perkuat peran petani dan akselerasi pertanian Lamongan. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara FM Lamongan, Charlie.
2: Baik sobat, HKTI First jadi momentum perkuat peran petani dan akselerasi pertanian Lamongan. Bupati Lamongan menegaskan pentingnya penguatan peran petani dan organisasi pertanian dalam menjaga keberlanjutan sektor pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri HKTI First Kabupaten Lamongan di lapangan Desa Banjarmadu, Kecamatan Karanggeneng, Lamongan. Dalam kegiatan tersebut juga sekaligus melantik pengurus anak cabang atau PAC Himpunan Kerukunan Tani Indonesia se-Kabupaten Lamongan periode 2026 hingga 2031. Pelantikan PAC HKTI hingga tingkat kecamatan menjadi bagian dari upaya memperkuat organisasi antara petani agar semakin kuat dan dekat dengan persoalan di lapangan. Wali Lamongan juga berharap HKTI ini tidak sekedar menjadi wadah organisasi, tetapi juga mampu menyerap aspirasi, memperkuat komunikasi, serta membangun kolaborasi antara petani, pemerintah, pelaku usaha, dunia pendidikan, dan teknologi. Bupati Lamongan juga menegaskan menjaga ketahanan pangan Lamongan tidak cukup hanya dengan mempertahankan produksi padi. Diversifikasi komoditas menjadi bagian penting agar pertanian semakin kuat dan memiliki nilai ekonomi lebih luas. Selain padi, Pemkab Lamongan terus mendorong pengembangan jagung, tebu, berbagai komoditas pertanian lainnya, serta sektor peternakan sebagai sumber pangan dan pendapatan masyarakat. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
1: Shirley, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. Kenang keberanian Gubernur Sudjo pilih melawan sekutu hingga perang 10 November saat ziarah, Kofifa nilai keberanian dan cinta bangsa harus diwariskan. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
3: Baik, terima kasih. Sobat Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengajak masyarakat mengenang keberanian Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo atau Gubernur Suryo dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, terutama ketika Surabaya menghadapi tekanan pasukan sekutu pada awal kemerdekaan. Ia mengatakan Gubernur Suryo memiliki peran penting ketika dirinya mendapat mandat untuk menentukan sikap menghadapi ultimatum Inggris untuk menyerah kepada sekutu. Kofifa Indar Parawansa mengatakan penghormatan kepada Gubernur Jawa Timur pertama Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo merupakan bentuk penghargaan terhadap perjuangan dan keberaniannya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Menurut Kofifa, perjuangan Gubernur Suryo ketika menghadapi kedatangan pasukan Inggris Jawa Timur bukanlah situasi yang sederhana. Saat itu, Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaan sehingga mempertahankan kemerdekaan membutuhkan keberanian yang luar biasa.
4: Itu hari ini refleksi harus kita lakukan semua bahwa mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia perlu keberanian selain semangat juang.
3: Kofifa menilai keberanian Gubernur Suryo dalam mempertahankan kemerdekaan dari tekanan pasukan Inggris harus menjadi refleksi bagi generasi saat ini. Semangat tersebut, kata dia, perlu diteruskan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kofifa mengatakan keputusan yang diambil Gubernur Suryo pada masa awal kemerdekaan menunjukkan keberanian seorang pemimpin dalam menghadapi situasi yang penuh tekanan. Karena itu, saat berada di kawasan makam Gubernur Suryo, Kofifa berharap semangat perjuangan dan keberanian tersebut tidak hanya menjadi bagian dari sejarah, tetapi dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat Indonesia untuk mengisi dan menjaga kemerdekaan. Kofifa mengatakan Gubernur Suryo memilih menolak ultimatum Inggris dan mendorong rakyat Surabaya untuk mempertahankan kemerdekaan. Sikap Ucapan tersebut kemudian dikenang sebagai pidato Gubernur Suryo yang disiarkan melalui radio menjelang pertempuran 10 November 1945. Dalam pesan perjuangannya, Gubernur Suryo menegaskan bahwa bangsa Indonesia lebih memilih berjuang daripada kembali dijajah. Ia juga mengajak masyarakat untuk mengambil keteladanan dari kepemimpinan Gubernur Suryo, terutama keberanian dalam mengambil keputusan dan memimpin di tengah situasi sulit. Ziarah ke makam Gubernur Suryo merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Makam Gubernur Suryo di Magetan menjadi salah satu lokasi yang rutin diziarahi Pemprov Jawa Timur menjelang Hari Jadi Provinsi Jawa Timur.
4: Bagaimana kita merefleksikan perjuangan beliau di dalam konteks perjuangan ini.
3: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adimas terpotong dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju ke Ngawi. Karhutlah Gunung Buta meluas, api dekati permukiman warga. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Buta, Kecamatan Sini, Kabupaten Ngawi memasuki hari ke-7. Api yang belum sepenuhnya padam kini mulai mendekati permukiman warga Desa Sumbersari. Warga bersama petugas berupaya menahan kobaran menggunakan peralatan seadanya. Sementara itu, sejumlah pohon pinus yang terbakar tumbang dan menutup jalan penghubung dari Sari, sehingga kendaraan belum dapat melintas. Kebakaran terjadi di petak 2A1, 2A2, dan 2B wilayah RPH Salam B KPH Lawu Utara. KPH Lawu dengan luas area terbakar diperkirakan lebih dari 60 hektar.
6: Langsung lari ke sini. Banyak daun kering kan itu, langsung bawa angin bisa turun-turun gitu, sampai apinya membesar, soalnya anginnya kan besar. Warga panik, ada yang naik-naik, terus ada itu relawan, banyak relawan, langsung bantu, cari bantuan dari itu, pemadam itu.
3: Jalan terputus gak nih?
6: Tadinya gak boleh lewat kan apinya sudah ke pinggir jalan ini. Pohon kan pada tumbang, banyak yang tumbang, nah, buntu jalannya.
3: Khawatir Bu ya dengan api yang dekat warga ya?
6: Iya, takut sekali. Soalnya anginnya membesar, apinya juga membesar. Ini kan pinus, kayak minyak kan?
5: Pemkab Ngawi mengerahkan 2 unit mobil pemadam untuk menangani titik api yang mendekati permukiman. Namun, angin kencang dan kondisi pohon yang rawan tumbang membuat proses pemadaman cukup berisiko. Camat Sine Agus Dwinarimo mengatakan tim gabungan masih fokus mengendalikan api sekaligus menjaga keselamatan warga dan petugas. Petugas Damkar Ngawi Wahyu Ageng Wibowo menambahkan pembukaan akses menjadi langkah penting agar petugas dapat menjangkau titik kebakaran. Hingga kini pemadam masih berlangsung, jalan Sine Sumbersari juga belum bisa dilalui karena masih tertutup pohon pinus tumbang. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita kembali ke Lamongan. Kebakaran hebat di Widang Tuban hanguskan 4 rumah dan kandang. Kerugian tembus 100 juta. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Rongga Hadi FM Lamongan, Bagus.
7: Baik, terima kasih. Kebakaran hebat melanda permukiman warga di Desa Kedung Harjo, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban pada Sabtu 3 Oktober 2026 sore. Kobaran api yang berkobar cepat menjelang petang tersebut menghanguskan 4 unit rumah warga serta 1 bangunan kandang. Selain merusak struktur bangunan, insiden ini turut menewaskan 2 ekor kambing milik warga yang terjebak di dalam kandang. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa naas tersebut. Kabid Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban Sutaji mengonfirmasi laporan masuk pada pukul 16.37 WIB. 2 armada pemadam dari Pos Mako Tuban dan Pos Rengel diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api bersama warga setempat. Kobaran api berhasil dikendalikan dalam waktu 33 menit sekitar pukul 17.10 WIB. Disusul proses pembasahan hingga pukul 18.53 WIB untuk mengantisipasi munculnya titik api susulan. Total kerugian material ditaksir mencapai 100 juta rupiah. Sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam penyidikan pihak berwajib.
8: Kami atas nama pemerintah Desa Kedungharjo mengucapkan terima kasih kepada Mas Bupati sudah mengirimkan damkar untuk mengatasi kebakaran yang terjadi di Desa Kedungharjo, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban.
7: Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Rongga Hadi FM Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Prawesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia, bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri, dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Prawesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
2: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
3: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
2: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
3: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
2: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi, berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan Ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, Ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: penuh informasi dan hiburan.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
2: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojo 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini? Mudah-mudahan di siang hari ini masih tetap semangat ya, stamina masih tetap prima gitu ya. Kalaupun di siang hari ini banyak sekali aktivitas, mudah-mudahan aktivitas jalan dengan lancar, penuh semangat ya gitu ya. Kalaupun di siang hari ini ya banyak sekali ya ini yang lagi berbaring sakit, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Yang mau gabung di ajang Ngopi Bahana masih barangkali lebih tabana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat mudah murah. Nanti masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya buat Sobat Bahana semuanya di siang hari ini ya, yang mungkin juga banyak sekali aktivitas yang dikerjakan ataupun ada juga yang lagi nikmati makan siang. Soalnya ini sudah jam 12 lebihnya 19 menit ya. Sobat Bahana, kali ini ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya. Di Bank UMKM Jawa Timur tuh yang butuh modal untuk usaha gitu ya, ini semuanya ada di Bank UMKM Jawa Timur. Nanti tinggal pilih ya, mana yang cocok, mana yang sesuai gitu ya, sesuai dengan kemampuan ya pastinya. Ada 4 macam kredit. Ada kredit multiguna, dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah, dan jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan. Dengan angsuran maksimal suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktunya bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus ada lagi kredit mulus, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian, bunganya 0,8 per bulan. Plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang, jasa industri, talangan untuk kontraktor atau pemborong, bunganya 0,9% per bulan. Untuk angsuran, jangka waktunya 5 tahun. Untuk musiman, jangka waktunya 3 tahun. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana, dan yang mau gabung masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545445 ya. Masih di ajang Ngopi Bahana bersama UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung ning si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi, berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
3: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
4: Dari Wings Food.

104,5 FM Bahana Radio. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur, Sobat Bahana semuanya di siang hari ini ya. Nah, Sobat Bahana semuanya, ada informasi lagi ya, hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja, dan juga memberikan kredit dengan jaminan tabungan dan deposito. Ini bunganya juga sangat murah ya, di Bank UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito dijamin LPS dan juga ada ATM-nya. Bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor sama transfer. Mau gabung di ajang Ngopi Bahana, masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545 ya. Yang mungkin juga di siang hari ini banyak sekali aktivitas ya yang dikerjakan, mudah-mudahan aktivitas juga berjalan dengan lancar, penuh semangat gitu ya. Nah, ini soalnya juga lagi musim pancaroba gitu ya. Waspada pancaroba gitu ya. Bagaimana sih cara mengantisipasi dampak cuaca ekstrim yang ada di Ngawi ya. Di Ngawi ataupun di daerah lain ya, semuanya sama ya mengalami yang namanya cuaca ekstrim ini. Bagaimana

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lainnya ngomah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang ngopi Bana bersama saya Lupita Bana, dan yang mau gabung masih ditunggu ya. Nanti bisa WA di 0856345445. Nah, ini waspada pancaroba ya, untuk antisipasi cuaca ekstrim di Ngawi. Bagaimana gitu ya, untuk dengan adanya musim pancaroba gitu ya, cara mengantisipasi itu bagaimana gitu. Yang sudah gabung terima kasih dari Dwi. Pancaroba bikini, saya biasanya lebih sering cek perkiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar ya. Terus cek dulu ya. Dari Rina yang dari Kendeng, yang paling saya khawatirkan angin kencang, apalagi banyak pohon besar di sekitar rumah. Dari Agus yang dari Paron, petani memang harus lebih waspada terutama menentukan waktu tanam dan pemupukan. Dari Sari yang ada di Karangjati, terima kasih ya. Ini kalau mendung gelap dan angin mulai kencang, saya biasanya langsung mengamankan jemuran dan barang di luar ya. Terima kasih banget. Dari Bayu yang dari Ngawi, jangan lupa cek kondisi atap rumah, kadang kelihatan aman, ternyata gentengnya sudah longgar. Terima kasih udah gabung di ajang ngopi Bana. Yang mau gabung lagi ya, silakan saja, masih ditunggu. Nanti bisa WA 0856345445. Nanti ketemu lagi sama Lupita di sesi yang kedua gitu ya. Nah, sebelum kita akhiri ya di ajang ngopi Bana bersama Bank UMKM Jawa Timur, ada informasi ya buat Sobat Bana. Di Bank UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Alamatnya kantor cabang Ngawi, Jalan S. Parman 8, depan PDAM. Teleponnya 0351-749-778. Kantor Kas Jogoroko, Jalan Mojopahit 45, telepon 731-412. Kantor Kas ini Jalan Raya Sini 31, telepon 611031. Kantor Kas pada Jalan Raya pada Caruban Desa Kedung Prau, telepon 745076. Kantor Kas Widodaren, Jalan Raya Wali Kukun Grambe, Selatan Balai Desa Wali Kukun, telepon 671300. Kantor Kas Ngening, Jalan Piki Sudono Ngenengawi, telepon 447-7832. UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Kita lanjutkan lagi di ajang ngopi Bana bersama Bank UMKM Jawa Timur ya. Dan sampai di sini dulu di ajang ngopi Bana bersama Bank UMKM Jawa Timur. Nanti Lupita balik lagi nanti di sesi yang kedua gitu ya. Mau gabung ditunggu, jangan lupa ya. Topik kita hari ini ya, waspada pancaroba ya, untuk mengantisipasi cuaca ekstrim di Ngawi ini bagaimana gitu ya. Ditunggu opininya. Nanti bisa WA di 0856345445.

0: 104,5 FM Bandung Radio, produksi melimpah stok beras ngawit dipastikan aman hingga akhir 2026. Untuk informasi selengkapnya kita hubungi reporter Bahana. Silakan Erlinda.
1: Erlinda melaporkan. Sobat, ketersediaan beras di Kabupaten Ngawi dipastikan masih aman hingga akhir 2026. Produksi beras daerah ini bahkan tercatat lebih tinggi dibandingkan kebutuhan masyarakat selama satu tahun. Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan DKPB Ngawi, Angga Romadona, menyebut produksi beras mencapai sekitar 1.390.497 ton, sedangkan kebutuhan tahunan berada di angka 1.317.693 ton. Artinya, Ngawi masih memiliki surplus sekitar 73.413 ton. Dari total produksi tersebut, konsumsi masyarakat diperkirakan sekitar 417.000 ton, dengan kebutuhan rata-rata mencapai 34.100 ton per bulan. Surplus beras tersebut tidak seluruhnya diserap untuk kebutuhan lokal. Sebagian produksi Ngawi juga dikirim ke berbagai daerah lain, sehingga turut menopang pasokan pangan di luar wilayah. Meski stok demikian mencukupi, Pemkab Ngawi tetap mengingatkan masyarakat untuk bijak mengonsumsi pangan dan tidak membuang makanan. Upaya tersebut dinilai penting agar ketersediaan pangan yang melimpah tetap diiringi dengan konsumsi yang bertanggung jawab. Demikian dari Ngawi, Erlinda.
0: Terima kasih Erlinda dan selamat bertugas. Sobat, produksi melimpah stok beras Ngawi dipastikan aman hingga akhir 2026. Sobat Bana, kita kembali lagi di Ajang Ngopi Bana di sesi yang kedua sampai nanti jam 2 siang.

0: informasi dan hiburan.
1: 104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Sudah masuk di sesi yang kedua di ajang Ngopi Bana. Yang mau gabung ya di ajang Ngopi Bana masih ditunggu, nanti bisa WA 085634545445 ya. Nah sobat Bana semuanya, jangan lupa juga topik kita waspada pancaroba ini ya. Nah antisipasi cuaca ekstrim di Ngawi. Bagaimana cara kamu ya untuk mengantisipasi cuaca ekstrim seperti ini ya, nggak cuma di Ngawi aja ya, cuacanya rata-rata udah sama. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545445. Masih barang Lupita Bahana sampai nanti jam 2 siang.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, bersama Lila di Tajuk Bahana, kita akan mengupas lapas bukan tempat kemewahan, menegakkan keadilan dan mengembalikan kepercayaan publik. Sobat Bahana, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh temuan adanya fasilitas mewah di salah satu lembaga pemasyarakatan di Indonesia, yakni Lapas Cibinong. Temuan itu menimbulkan pertanyaan besar di tengah-tengah masyarakat. Apakah semua warga binaan mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan aturan? Lembaga pemasyarakatan sejatinya dibangun sebagai tempat pembinaan, bukan tempat yang menghadirkan kemewahan dan keistimewaan bagi segelintir orang. Di dalam lapas, setiap warga binaan semestinya menjalani hak dan kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku, tanpa adanya perlakuan khusus yang mencederai rasa keadilan. Ketika masyarakat mendengar adanya kamar dengan fasilitas berlebihan, perlengkapan yang tidak semestinya, atau kenyamanan yang jauh berbeda dengan kondisi umum, maka yang dipertaruhkan bukan sekedar persoalan tata kelola lapas. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik terhadap penegakan hukum itu sendiri. Hukum akan dihormati apabila dijalankan secara adil. Sebaliknya, apabila ada kesan aturan bisa dibedakan berdasarkan status, kekuasaan, atau kemampuan tertentu, maka rasa keadilan masyarakat akan terusik. Karena itu, setiap temuan penyimpangan harus ditindaklanjuti secara terbuka, profesional, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa pengawasan di lembaga pemasyarakatan harus terus diperkuat. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh aparat internal, tetapi juga melalui keterbukaan informasi dan partisipasi publik. Transparansi menjadi salah satu kunci agar penyimpangan bisa dicegah sejak dini. Kita tentu berharap lembaga pemasyarakatan benar-benar menjadi tempat pembinaan yang menjunjung nilai keadilan, kedisiplinan, dan kesetaraan. Tidak boleh ada ruang bagi praktek-praktek yang menimbulkan kesenjangan atau perlakuan istimewa yang tidak sesuai aturan. Masyarakat menambahkan sistem hukum yang tegas sekaligus adil. Sebab keadilan bukan hanya tentang memberikan sanksi, tetapi juga memastikan bahwa setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum. Semoga temuan ini menjadi momentum perbaikan bersama, agar lembaga pemasyarakatan kembali pada fungsi utamanya dan agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tetap terjaga. Saya Lila Bahana mengajak semua untuk terus menumbuhkan budaya kejujuran, integritas, dan kepatuhan terhadap aturan. Karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh rakyatnya. Demikian Tajuk Bahana pekan ini, semoga menjadi renungan dan inspirasi bagi kita semua. Dan sampai jumpa di Tajuk selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
3: Ah, ngerayu ya?
2: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
3: Mau nambah lagi?
2: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
3: Ini loh mas, dikasih bawang.
4: Hah? Bambang?
3: Bawang mas, ini loh. kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
4: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: Halo Sobat Rahana, sudah hadir Party Stro by Timo Retail di Kota Ngawi. Pusat servis, aksesoris, dan spare part HP. Teknisi profesional dengan alat yang lengkap dan canggih. Ruang tunggu ber-AC, gratis wifi, gratis kopi, dan teh sepuasnya. Juga tersedia aksesoris, spare part HP, dan alat-alat servis yang lengkap dan terbaru. Tunggu apa lagi? Kunjungi cabang terbaru Party Stro. Spesial untuk pendengar Radio Bahana, hanya dengan menyebutkan kode Sobat Bahana FM untuk mendapatkan potongan biaya Rp25.000 untuk semua jenis kerusakan. Dan potongan 25% untuk semua aksesoris HP. Kunjungi Party Stro Ngawi di Jalan Ahmad Yani nomor 85 Ngawi 100 meter dari Toko Kartonyono. Party Stro, belanja nyaman, garansi aman.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak.
2: Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: 4,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 FM Bahana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana, dan yang mau gabung ya masih ditunggu. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya Sobat Bahana semuanya, masih mengenai musim pancaroba yang ekstrim ini ya, apalagi sudah musim pancaroba ya, gimana cara mengantisipasinya ya. Sudah gabung, terima kasih banget tadi buat Mas Joko ya. Cuaca sekarang memang susah ditebak, pagi panas, siang hujan deras. Jadi Mbak Lilis ya, terima kasih Mbak Lilis sudah gabung ini ya. Selamat siang Mbak Lupita, selamat bertugas. Kalau mau bepergian naik motor, saya selalu bawa jas hujan. Sekarang hujan sudah datang tiba-tiba katanya gitu. Terima kasih Rudy, terima kasih pohon yang sudah tahu sebaiknya dipangkas, terutama yang berada dekat rumah dan jalan. Jadi Mbak Anita yang dari Ngerambe, petani harus rajin melihat kondisi cuaca supaya tidak salah menentukan waktu tanam. Di Pak Tono, terima kasih Pak Tono yang ada di Jogorogo, saat angin kencang lebih memilih berteduh di tempat aman daripada memaksakan perjalanan. Dari Bulan yang ada di Ngawi, terima kasih, yang penting jangan panik ketika hujan ekstrim, cari tempat aman dan jangan berteduh sembarangan di bawah pohon. Dari Fajar, saluran air juga harus dibersihkan, jangan sampai hujan sebentar langsung menyebabkan genangan. Terima kasih udah gabung di ajang ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi ya masih ditunggu, nanti bisa WA 085634545 ya. Sebelum kita lanjutkan lagi di ajang ngopi Bahana kali ini ya Sobat Bahana semuanya, kali ini ada informasi lagi buat Sobat Bahana semuanya di siang hari ini ya. Sobat Bahana semuanya, kali ini ada informasi. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi MK terkait permohonan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU yang mempersoalkan ijazahnya. Gibran menegaskan dirinya tidak mungkin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi apabila tidak menyelesaikan pendidikan SMA. Sementara itu, Gibran mengatakan menghormati seluruh tahapan dan proses yang telah berlangsung di MK, memilih tidak berlarut dalam persoalan tersebut dan akan kembali fokus menjalankan tugasnya sebagai wakil presiden. Karena semuanya yang mau gabung lagi ya, masih ditunggu topik kita hari ini mengenai musim pancaroba ya, antisipasinya bagaimana ya dengan cuaca ekstrim seperti ini. Ditunggu opininya di bisa WA di 085634545.
1: Halo. Yuk masuk. Yuk. Ini dia.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya.

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya,

0: Aku mandi pakai gift perfume Beauty Charming Peach Blossom. I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 104.5 FM Gahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bana bersama saya Lupita Bana dan yang mau gabung ya kali ini ya. Gabung tadi, terima kasih. Waspada pancaroba, antisipasi cuaca ekstrim di Ngawi. Bagaimana gitu ya cara mengatasinya? Sudah gabung, terima kasih dari Rian. Intinya jangan panik ya, tapi jangan juga meremehkan cuaca ekstrim. Waspada, cek informasi, dan utamakan keselamatan. Dari Indah yang dari Karangjati, semoga warga Ngawi selalu waspada, terutama daerah yang rawan banjir, pohon tumbang, dan angin kencang. Di Wawan yang dari Kedunggalar, kita tidak bisa mengendalikan cuaca, tapi kita bisa mengurangi resikonya dengan persiapan. Di Fitri yang dari Ngawi, kalau angin mulai kencang, itu dan jendela sebaiknya ditutup rapat dan barang-barang di luar diamankan. Dari Heri yang dari Paron, terima kasih anak muda juga bisa membantu menyebarkan informasi cuaca yang benar. Jangan malah ikut menyebarkan kabar yang belum jelas. Dari Rara yang ada di Ngenang, terima kasih. Petani, jangan lupa memperhatikan kondisi tanah juga, karena hujan yang terlalu banyak bisa mempengaruhi tanaman. Dari Pak Dedi, terima kasih Pak Dedi. Kalau ada pohon besar dekat jaringan listrik, menurut saya perlu segera dicek supaya tidak membahayakan warga. Terima kasih sudah gabung di ajang Ngopi Bahana. Baik, saudara semuanya, sampai di sini dulu di ajang Ngopi Bahana edisi hari Rabu 7 Oktober 2026 ya. Terima kasih atas bersamanya semuanya. Selamat siang. Lupita Bana akan segera pamit undur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
7: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
8: Halo Sobat Bahana, sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik gini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal, tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.
9: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
10: Mau tea juice? Mau.
9: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
11: Aku mau tea juice lemon.
12: Kalau aku mau tea juice madu.
13: Aku gula batu.
12: Mau melati.
13: Atau
9: oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
10: Asik.
9: Wah. Nah gimana, enak es tehnya?
12: Enak.
13: Mau dong.
12: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
13: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
9: Mau tea juice lagi?
10: Mau.
9: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
12: Panas-panas enaknya minum tea juice.
13: Ah.
9: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya nggak nanggung-nanggung.
14: Dari Wings Food.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuma dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Hai hai hai Sobat Bahana, sekarang yuk kita intip nih apa sih yang lagi tren kuliner saat ini. Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren. Walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda, kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.
3: Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
5: Kabut tipis yang menggantung di langit pagi belakangan ini seringkali menipu mata kita. Ia tampak seperti embun kemarau yang teduh. Namun, di ruang-ruang tunggu, puskesmas dan klinik anak, kabut itu punya suara yang jauh lebih mencekam. Suara batuk kering yang bersahutan, napas pendek yang memburu, hingga deru mesin uap yang bekerja tanpa henti. Di balik langit yang tampak muram itu, jutaan paru-paru sedang berjuang menyaring udara yang tak lagi murni. Indonesia sedang menghadapi gelombang sunyi yang masif. Data nasional hingga Agustus 2026 mencatat lebih dari 10.600.000 kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, yang artinya setiap minggu rata-rata lebih dari 400.000 warga tumbang akibat gangguan pernafasan. Beban krisis ini menghantam mereka yang paling tidak berdaya, mulai dari anak-anak, lansia, hingga penderita penyakit kronis seperti asma. Di Jawa Timur, kondisinya tak kalah mengkhawatirkan. Hingga Agustus 2026, tercatat 147.000 kasus ISPA. Yang menarik, sebaran kasus tertinggi tak lagi hanya terpusat di kawasan padat industri seperti Surabaya dan Sidoarjo, tetapi juga merembet ke pesisir Lamongan hingga kawasan dataran tinggi yang dulunya sejuk, Kabupaten dan Kota Malang. Mengapa kota-kota yang jauh dari cerobong pabrik besar pun ikut terdampak? Riset Indeks Kualitas Udara Global menunjukkan, polutan mikroskopis atau partikel debu halus PM2,5 kini melayang melampaui batas kota. Di musim kemarau, tak ada hujan yang mencuci atmosfer. Asap jutaan kendaraan bermotor, debu jalanan, hingga pembakaran sampah terbuka terperangkap di permukaan tanah dan melampaui batas aman Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Praktisi kesehatan Dr. Khoirul Mufid menjelaskan, udara kotor di masa kemarau dan pancaroba inilah yang menjadi mesin utama penyebaran penyakit dan bisa menyerang siapa saja tanpa pandang bulu.
6: Iya, jadi infeksi saluran pernapasan akut-akut itu artinya mendadak ya Mas. Itu terjadi dari mulai dari atas sampai ke bawahnya, dari mulai dari hidung sampai ke hingga paru-paru. Jadi dan ini sangat mudah menular Mas, terutama pada keadaan cuaca yang kurang baik ya. Terutama pada terjadi pada musim-musim pancaroba atau pada saat terjadi kualitas udara yang kurang baik ya. Penyakit ini bisa menyerang siapa saja, Mas. Jadi bukan kok untuk orang tua atau orang-orang yang hanya anak-anak, atau ini bisa mulai dari anak, dari bayi sampai orang tua ya. Dan ini akan berisiko pada orang-orang yang penyakit tertentu ya, misalnya anak-anak kondisi kurang baik isinya, atau orang yang punya penyakit komorbid ada jantung ya, atau mungkin ada orang-orang yang dengan daya tubuh yang sering lemah ya.
5: Secara medis, paparan debu dan polutan secara terus-menerus akan melumpuhkan rambut-rambut halus penyaring kotoran di saluran nafas kita. Ketika benteng pertahanan alami ini jebol, kuman yang melayang di udara bebas masuk ke paru-paru. Dr. Khoirul Mufid mengingatkan, ISPA punya spektrum yang luas, mulai dari pilek dan radang sinus, hingga infeksi saluran nafas bawah. Penanganannya pun sangat bergantung pada pemicunya. Apakah murni karena virus atau sudah ditumpangi oleh bakteri?
6: Jadi penyakit di dalam itu banyak sekali, seperti radang pada orang pilek batuk itu termasuk ISPA ya. Kemudian radang pada sinus, sinus itu suatu apa namanya infeksi pada hidung rongga di dalam tenggorokan atau mungkin kerongkongan ya. Termasuk COVID itu termasuk bagian daripada ISPA juga ya. Dan ini penyebabnya sebetulnya yang secara garis besar itu ada dua ya, Mas. Oleh karena virus ya, dan satunya bakteri. Karena ini disebabkan virus kan bisa sembuh sendiri ya, asal anak orangnya yang sakit itu istirahat, kemudian panas diturunkan panasnya, batuk dikeluarkan dahaknya ya, pilek dihilangkan pileknya, mudah-mudahan bisa sembuh ya. Tapi kalau misalnya bakteri itu mungkin lebih sulit lagi, Mas. Jadi kadang-kadang panasnya itu agak tinggi ya.
5: Mengenakan masker, menjaga imunitas, dan cukup beristirahat tentu adalah langkah medis yang wajib kita lakukan hari ini. Namun, angka 10,6 juta kasus dalam 8 bulan seharusnya menjadi alarm kebijakan yang jauh lebih keras. Sebab, bagi jutaan pekerja lapangan, seperti pengemudi ojek daring, buruh, hingga anak-anak sekolah yang berjalan kaki di tepi jalan raya, menghindar dari udara kotor adalah kemewahan yang tak mereka miliki. Selama akar persoalan kualitas udara, mulai dari ledakan kendaraan pribadi, minimnya transportasi publik, hingga lemahnya pengawasan emisi dan pembakaran sampah tidak dibenahi secara serius, maka setiap kali kemarau tiba, ruang-ruang tunggu rumah sakit akan terus penuh. Karena pada akhirnya, sehelai masker mungkin sanggup menyaring debu di jalanan, tetapi ia tidak akan pernah bisa menyembuhkan langit yang terlanjur sakit.
3: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
7: Satu, dua, tiga.
8: Kubahayu mobil teh.

0: Ayo.
1: Kambingnya. Ini juga betul sebenarnya. Sapi.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semergiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Halo Sobat Bahana. Sobat Bahana pernah dengar gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.

Halo Sobat Bahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.

0: Beno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul, itu satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh. Kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.
4: Sobat Bahana, tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Setoyo sumangga. Yen kelingan marang.
1: Tepat pukul 15 waktu Indonesia bagian barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Atau lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Halo Sobat Bahana. Sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi, beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik gini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.

0: Jan-jane problematikamu apa toh? Salah asmara.
1: Cinta.
2: Apa? Love. Hey, ngomong lo.
1: Nah.

0: Cosa?
1: Radio Informasi dan Hiburan.

0: sing dinteni bintang Fortuna. Happy Asmara, Delva Irawan.
1: Yen wis sayangku dijogo jadi sio-sio, Mas.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Hai hai hai Sobat Bahana, sekarang yuk kita intip nih apa sih yang lagi tren kuliner saat ini. Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain, Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda, kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.

0: Halo Sobat Bahana pernah denger gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, bersama Lila di Tajuk Bahana, kita akan mengupas lapas bukan tempat kemewahan, menegakkan keadilan dan mengembalikan kepercayaan publik. Sobat Bahana, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh temuan adanya fasilitas mewah di salah satu lembaga pemasyarakatan di Indonesia, yakni Lapas Cibinong. Temuan itu menimbulkan pertanyaan besar di tengah-tengah masyarakat. Apakah semua warga binaan mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan aturan? Lembaga pemasyarakatan sejatinya dibangun sebagai tempat pembinaan, bukan tempat yang menghadirkan kemewahan dan keistimewaan bagi segelintir orang. Di dalam lapas,

0: jelas setiap warga binaan semestinya menjalani hak dan kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku, tanpa adanya perlakuan khusus yang mencederai rasa keadilan. Ketika masyarakat mendengar adanya kamar dengan fasilitas berlebihan, perlengkapan yang tidak semestinya, atau kenyamanan yang jauh berbeda dengan kondisi umum, maka yang dipertaruhkan bukan sekedar persoalan tata kelola lapas. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik terhadap penegakan hukum itu sendiri. Hukum akan dihormati apabila dijalankan secara adil. Sebaliknya, apabila ada kesan aturan bisa dibedakan berdasarkan status, kekuasaan, atau kemampuan tertentu, maka rasa keadilan masyarakat akan terusik. Karena itu, setiap temuan penyimpangan harus ditindaklanjuti secara terbuka, profesional, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa pengawasan di lembaga pemasyarakatan harus terus diperkuat. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh aparat internal, tetapi juga melalui keterbukaan informasi dan partisipasi publik. Transparansi menjadi salah satu kunci agar penyimpangan bisa dicegah sejak dini. Kita tentu berharap lembaga pemasyarakatan benar-benar menjadi tempat pembinaan yang menjunjung nilai keadilan, kedisiplinan, dan kesetaraan. Tidak boleh ada ruang bagi praktek-praktek yang menimbulkan kesenjangan atau perlakuan istimewa yang tidak sesuai aturan. Masyarakat menambahkan sistem hukum yang tegas sekaligus adil. Sebab keadilan bukan hanya tentang memberikan sanksi, tetapi juga memastikan bahwa setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum. Semoga temuan ini menjadi momentum perbaikan bersama, agar lembaga pemasyarakatan kembali pada fungsi utamanya dan agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tetap terjaga. Saya Lila Bana mengajak semua untuk terus menumbuhkan budaya kejujuran, integritas, dan kepatuhan terhadap aturan. Karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh rakyatnya. Demikian Tajuk Bahana pekan ini, semoga menjadi renungan dan inspirasi bagi kita semua. Dan sampai jumpa di Tajuk selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Halo Sobat Bahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.

0: ini panen kebun kok iseh sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
4: Toko Sumber Tani,
5: Desa Sumber, Kradenan Bloro.
6: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro.
7: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
8: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro.
9: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
10: Sobat Bahana, tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio. Sambung lewat radio Baana FM. Saatnya lintas informasi Pramesmed.
1: Kita ikuti lintas informasi Pramesmed.

0: Kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Rabu 7 Oktober 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggohadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Dugaan korupsi pengalian tanah kawasan mangrove ke jari Lamongan tahan 3 tersangka. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Bagus.
1: Baik, terima kasih. Kejari Negeri Lamongan resmi menetapkan dan menahan 3 tersangka kasus dugaan korupsi pengalih fungsian tanah negara di Dusun Klayar, Desa Sitokelar, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan pada Selasa 6 Oktober 2026. Ketika tersangka meliputi IR, mantan Kades Sidokelar 2013-2017, MA pemohon hak tanah, dan AR pihak swasta. Pihak Kejari Lamongan Hendro Wasisto menjelaskan bahwa para tersangka memanipulasi dokumen penguatan fisik tanah sejak September 2013 guna menerbitkan sertifikat hak milik atau SHM nomor 377 seluas 2.500 meter persegi pada 14 Maret 2014. Padahal lokasi tersebut merupakan kawasan sempadan pantai dan ekosistem mangrove yang tergolong kawasan lindung. Tanah negara tersebut sempat dikuasai hingga 2022 sebelum akhirnya dijual ke pihak swasta, di mana ketika tersangka menikmati hasil penjualannya. Berdasarkan audit BPKP Jatim, tindakan ini menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 1,38 miliar. Melalui skema follow the money, Kejari Lamongan berhasil menyita aset pemulihan senilai 1,8 miliar dan menahan para tersangka di Lapas Lamongan selama 20 hari. Di sisi lain, kuasa hukum tersangka Muhammad Asikin menyatakan keberatan atas penetapan dan penahanan yang dinilai terlalu cepat meski kliennya kooperatif. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Ronggohadi, Lamongan. Selanjutnya kita menuju ke Radio Rasi Magetan. Kofifa minta dugaan penyalahgunaan NIK warga desil 1 di Magetan untuk listrik 2200 volt dilaporkan ke APH. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa meminta dugaan penyalahgunaan nomor induk kependudukan atau NIK warga miskin di Kabupaten Magetan untuk pemasangan listrik berdaya 2200 volt ampere dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Kofifa menegaskan tidak ada penyimpangan dalam penggunaan data warga yang dapat ditoleransi. Masyarakat yang mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan NIK diminta segera melaporkan kepada aparat penegak hukum terdekat.
3: Enggak, jadi begini aja, sudahlah laporkan ke APH terdekat. Ya, aman ini kalau ngurus se-Jawa Timur kan juga tidak semua bisa tertangani secara precise ya. Tapi ada pendamping-pendamping. Kalau ada hal-hal yang dilaporkan tertulis, biasanya saya akan melanjutkan ke inspektorat, kemudian ke dinas sosial, gitu.
2: Pernyataan Kofifa tersebut menyusul temuan Dinas Sosial Kabupaten Magetan dalam proses verifikasi data penerimaan bantuan sosial. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan Elmi Kurniarto sebelumnya menyebut terdapat sekitar 240 data warga yang mengalami perubahan status desil kesejahteraan secara drastis. Perubahan status tersebut diketahui setelah Dinsos melakukan verifikasi terhadap data dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Perubahan desil diduga dipengaruhi sejumlah perubahan data, salah satunya pencatatan pemasangan listrik pelanggan PLN. Dalam penelusuran itu, Dinsos Magetan juga menemukan 2 NIK warga yang ternyata digunakan oleh orang lain untuk mendaftarkan pemasangan listrik berdaya 2.200 volt ampere. Temuan tersebut menjadi perhatian karena data kepemilikan listrik menjadi salah satu informasi yang dapat mempengaruhi pemutakhiran kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam sistem DTSN. Kofifa mengatakan pengelolaan data sosial ekonomi merupakan kewenangan pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Karena itu laporan dugaan penyimpangan perlu disampaikan secara tertulis agar dapat ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang.
3: Tapi kan ada yang dalam kewenangan pusat, dalam kewenangan kabupaten kota, ada yang dalam kewenangan provinsi, jadi kan nggak bisa digeneralisir. Pokoknya ginilah. Tidak ada penyimpangan yang bisa ditolerir. Maka kalau misalnya kawan-kawan tahu ya laporkan ke APH terdekat. APH terdekat itu ada Polsek, ada Polres, kira-kira gitu.
2: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan kita kembali ke studio.
0: Mas, reporter dari Rasi Magetan. Selanjutnya kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Produksi melimpah, stok beras Ngawi dipastikan aman hingga akhir tahun 2026. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Erlinda melaporkan. Sobat, ketersediaan beras di Kabupaten Ngawi dipastikan masih aman hingga akhir 2026. Produksi beras daerah ini bahkan tercatat lebih tinggi dibandingkan kebutuhan masyarakat selama satu tahun. Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan DKPP Ngawi, Angga Romadona, menyebut produksi beras mencapai sekitar 1.390.497 ton, sedangkan kebutuhan tahunan berada di angka 1.317.693 ton. Artinya, Ngawi masih memiliki surplus sekitar 73.413 ton. Dari total produksi tersebut, konsumsi masyarakat diperkirakan sekitar 417.000 ton, dengan kebutuhan rata-rata mencapai 34.100 ton per bulan. Surplus beras tersebut tidak seluruhnya diserap untuk kebutuhan lokal. Sebagian produksi Ngawi juga dikirim ke berbagai daerah lain, sehingga turut menopang pasokan pangan di luar wilayah. Meski stok demikian mencukupi, Pemkab Ngawi tetap mengingatkan masyarakat untuk bijak mengonsumsi pangan dan tidak membuang makanan. Upaya tersebut dinilai penting agar ketersediaan pangan yang melimpah tetap diiringi dengan konsumsi yang bertanggung jawab. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter dari Bahana Ngawi. Selanjutnya kita menuju ke Radio Prameswara, Lamongan. Lamongan dan Pacitan jadi sentra penghasil kapas utama di Jawa Timur. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Lia.
5: Baik sobat, berdasarkan data Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Lamongan menjadi sentra utama budidaya tanaman kapas di Jawa Timur. Di Pacitan, luas lahan panen mencapai sekitar 52 hektar dengan total produksi sekitar 13 ton. Sementara itu, Lamongan mencatatkan luas tanam kapas sekitar 40 hektar dengan total produksi mencapai 7 ton. Selain kedua wilayah tersebut, budidaya kapas skala terbatas juga tercatat di Kabupaten Mojokerto. Meskipun sebagian besar kebutuhan kapas nasional masih bergantung pada impor, keberadaan petani kapas di lokal Jawa Timur tetap menjadi pilar penting pendukung industri tekstil dan batik daerah. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan. Kembali ke studio, silakan.
0: Lia, reporter dari Prameswara, Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Shirley bersama redaksi yang bertugas. Terima kasih dan sampai jumpa.

Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: saatnya Anda menikmati ngopi senja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk warga ngawi? Buat Bana yang masih setia temani sore hari ini ya. Oke. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat meskipun cuaca panas seperti ini ya. Tema yang kita angkat sobat Bana ya, pada pancaroba antisipasi cuaca ekstrim di Ngawi. Nah, tunggu opini Anda di 0856 345 454.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi Xspace Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu Xspace Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar Xspace terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi Xspace Radio dan silahkan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

Ada Ebi Asmara, Sobat Bana, 23 menit lepas dari pukul 4 sore, tetap semangat ya, menepi. Menepi, jadi Anda apa ya Sobat Bana, sadar diri ya, karena jalannya ramai sekali. Menepi karena cinta, ya mungkin seperti itu. Sobat Bana, memang belakangan ini kita mulai merasakan perubahan cuaca yang cukup cepat ya. Pagi bisa terasa panas, kemudian siang atau sore tiba-tiba mendung dan deras, bahkan disertai angin kencang dan petir. Inilah salah satu kondisi yang perlu kita waspadai saat memasuki masa pancaroba. Pancaroba memang menjadi masa peralihan di satu musim ke musim lainnya. Kondisi cuaca biasanya lebih sulit diprediksi dan perubahan bisa terjadi dalam waktu singkat. Karena itu masyarakat Ngawi perlu meningkatkan kewaspadaan, terutama terhadap potensi hujan deras, angin kencang, petir, pohon tumbang, hingga genangan air atau banjir di sejumlah

0: ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener tak?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wiwitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampe 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Sumber Subur, Desa Tambak Romo, Ngeneng Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedonggalar, Ngawi. Toko Sahabatani utawi Pak Yakin, Desa Pojok, Kwadungan, Ngawi.
4: Toko Kiwi, Sekolahan, Kedung Putri, Paron, Ngawi.
3: Toko Tani Agung, Jalan Raya Walikukun nomor 8, Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
7: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
8: Ibu, adek, ayah pulang.
9: Iya, ayah pulang.
7: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
9: Iya, kotor.
7: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
8: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
7: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
8: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
7: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
10: Lebih hemat.
6: Tepat pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Polres News.
1: 104,5 FM Bandar Radio, Saudara Jaksa Penuntut Umum mengungkapkan ex-Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Febri Adiansa menerima uang 20 miliar dari pengusaha batubara Tria Belitonito Atur Bumi dengan penggunaan istilah kue untuk menyamarkan praktek suap tersebut. Berita yang dilansir Kompas.com untuk saudari ini, Jaksa menyebutkan Tria yang merupakan Direktur Utama PT Oktazan Runa Persada meminta Hadi Hidayat alias Tommy hadir untuk menyerahkan uang dalam mata uang dolar Singapura kepada Febri pada sekitar Februari 2024 lalu. Yang Flash News sore hari ini.
0: Flash News.

0: Ini gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Toko Mitra Tani Pak Samuel Pasar Jepon Bluro.
4: Toko Mandiri Tani utawi Pak Darman Kodoan Kunduran Bluro.
5: Toko Mas Deni Sambong Rejo Sambong Bluro.
6: Toko Pak Kasiat Becok Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
9: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
10: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
11: Nih, cobain semerjutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
10: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
12: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
10: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau
11: dong. Taste good.
10: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
13: 104,5 FM Bana Radio masih dari Truno Joyo 119 Ngawi ya, bersama saja Bana. Sobat banget sobat Bana. Khususnya sobat sore ya. Untuk yang belum mandi silakan cepetan mandi ya. Karena apa ini kalau sudah mandi, nah ini badan wangi,

tinggal menikmati suasana sore ya, apalagi menikmati secangkir kopi sambil menikmati kopi bana ya. Nah, masih tentang waspada pancaroba antisipasi cuaca ekstrim di Ngawi. Apa yang kita lakukan untuk pancaroba dan antisipasi? Yang pertama, bisa biasakan mengecek informasi perkiraan cuaca sebelum berpergian atau melakukan aktivitas di luar rumah. Apalagi bagi soal sobat bana yang sehari di bekerja di sawah, kendaraan menggunakan sepeda motor atau memiliki aktivitas di ruang terbuka. Dua, periksa kondisi rumah, cek genteng, atap, selang air, serta pohon-pohon yang berada di sekitar rumah. Kalau ada pohon yang sudah tua, rapuh atau posisinya membahayakan, jangan menunggu sampai tumbang. Baiknya segera ditangani atau dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Ketiga, jangan berteduh sembarangan ketika hujan deras dan angin kencang. Teduh di bawah pohon memang terasa praktis, tetapi justru bisa membahayakan ketika ada petir atau angin kencang.

0: bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
5: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain ning omah.
6: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
5: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
6: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung ning si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
5: Gebyar hadiah tabungan Sikemas, hadiah langsung tanpa diundi, berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
7: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.

0: guru.
1: Apa, siswa?
0: Apakah dia siluman buaya buntung? Ya ampun.
2: 104,5 FM Bana Radio, masih dari Truno Joyo 119 Ngawi bersama saya Bana ya. Jangan ngopi senja. Mengambil tema waspada pancaroba, antisipasi cuaca ekstrim di Ngawi. Dan Mbak Rara, selamat apa ini? Persiapkan diri untuk aktivitas sore.

0: adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: informasi dan hiburan.
1: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Kabut tipis yang menggantung di langit pagi belakangan

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Kabut tipis yang menggantung di langit pagi belakangan ini seringkali menipu mata kita. Ia tampak seperti embun kemarau yang teduh. Namun, di ruang-ruang tunggu puskesmas dan klinik anak, kabut itu punya suara yang jauh lebih mencekam. Suara batuk kering yang bersahutan, napas pendek yang memburu, hingga deru mesin uap yang bekerja tanpa henti. Di balik langit yang tampak muram itu, jutaan paru-paru sedang berjuang menyaring udara yang tak lagi murni. Indonesia sedang menghadapi gelombang sunyi yang masif. Data nasional hingga Agustus 2026 mencatat lebih dari 10.600.000 kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, yang artinya setiap minggu rata-rata lebih dari 400.000 warga tumbang akibat gangguan pernafasan. Beban krisis ini menghantam mereka yang paling tidak berdaya, mulai dari anak-anak, lansia, hingga penderita penyakit kronis seperti asma. Di Jawa Timur, kondisinya tak kalah mengkhawatirkan. Hingga Agustus 2026, tercatat 147.000 kasus ISPA. Yang menarik, sebaran kasus tertinggi tak lagi hanya terpusat di kawasan padat industri seperti Surabaya dan Sidoarjo, tetapi juga merembet ke pesisir Lamongan hingga kawasan dataran tinggi yang dulunya sejuk, Kabupaten dan Kota Malang. Mengapa kota-kota yang jauh dari cerobong pabrik besar pun ikut terdampak? Riset Indeks Kualitas Udara Global menunjukkan, polutan mikroskopis atau partikel debu halus PM2,5 kini melayang melampaui batas kota. Di musim kemarau, tak ada hujan yang mencuci atmosfer. Asap jutaan kendaraan bermotor, debu jalanan, hingga pembakaran sampah terbuka terperangkap di permukaan tanah dan melampaui batas aman Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Praktisi kesehatan Dr. Khoirul Mufid menjelaskan, udara kotor di masa kemarau dan pancaroba inilah yang menjadi mesin utama penyebaran penyakit dan bisa menyerang siapa saja tanpa pandang bulu.
2: Iya, jadi infeksi saluran pernapasan akut itu artinya mendadak, Mas. Itu terjadi dari mulai dari atas sampai ke bawah ya, mulai dari hidung sampai ke hingga paru-paru. Jadi dan ini sangat mudah menular, Mas, terutama pada keadaan cuaca yang kurang baik ya. Terutama terjadi pada musim-musim pancaroba atau pada saat terjadi kualitas udara yang kurang baik ya. Penyakit ini bisa menyerang siapa saja, Mas. Jadi bukan kok untuk orang tua atau orang-orang yang hanya anak-anak, atau ini bisa mulai dari anak, dari bayi sampai orang tua ya. Dan ini akan berisiko pada orang-orang yang penyakit tertentu ya, misalnya anak-anak, kondisi kurang baik isinya, atau orang yang punya penyakit komorbid ada jantung ya, atau mungkin pada orang-orang yang dengan daya tubuh yang sering lemah ya.
1: Secara medis, paparan debu dan polutan secara terus-menerus akan melumpuhkan rambut-rambut halus penyaring kotoran di saluran nafas kita. Ketika benteng pertahanan alami ini jebol, kuman yang melayang di udara bebas masuk ke paru-paru. Dr. Khoirul Mufid mengingatkan, ISPA punya spektrum yang luas, mulai dari pilek dan radang sinus hingga infeksi saluran nafas bawah. Penanganannya pun sangat bergantung pada pemicunya. Apakah murni karena virus atau sudah ditumpangi oleh bakteri?
2: Jadi penyakit di dalam itu banyak sekali, seperti radang pada orang pilek, batuk itu termasuk ISPA ya. Kemudian radang pada sinus. Sinus itu suatu infeksi pada hidung rongga di dalam tenggorokan atau mungkin kerongkongan ya, termasuk COVID itu termasuk bagian daripada ISPA juga ya. Dan ini penyebabnya sebetulnya yang secara garis besar itu ada dua ya, Mas. Oleh karena virus ya, dan satunya bakteri. Karena ini disebabkan virus kan bisa sembuh sendiri ya, asal anak orangnya yang sakit itu istirahat, kemudian panas diturunkan panasnya, batuk dikeluarkan dahaknya ya, pilek dihilangkan pileknya, mudah-mudahan bisa sembuh ya. Tapi kalau misalnya bakteri itu mungkin lebih sulit lagi, Mas. Jadi kadang-kadang panasnya itu agak tinggi ya.
1: Mengenakan masker, menjaga imunitas, dan cukup beristirahat tentu adalah langkah medis yang wajib kita lakukan hari ini. Namun, angka 10,6 juta kasus dalam 8 bulan seharusnya menjadi alarm kebijakan yang jauh lebih keras. Sebab, bagi jutaan pekerja lapangan, seperti pengemudi ojek daring, buruh, hingga anak-anak sekolah yang berjalan kaki di tepi jalan raya, menghindar dari udara kotor adalah kemewahan yang tak mereka miliki. Selama akar persoalan kualitas udara, mulai dari ledakan kendaraan pribadi, minimnya transportasi publik, hingga lemahnya pengawasan emisi dan pembakaran sampah tidak dibenahi secara serius, maka setiap kali kemarau tiba, ruang-ruang tunggu rumah sakit akan terus penuh. Karena pada akhirnya, sehelai masker mungkin sanggup menyaring debu di jalanan, tetapi ia tidak akan pernah bisa menyembuhkan langit yang terlanjur sakit.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 FM Bana Radio, masih dari Tunoji 119 Ngawi bersama saya Obana ya. 12 menit lepas dari pukul 5 sore sebut Bana, masih tentang waspada pancaroba, antisipasi cuaca ekstrim di Ngawi. Untuk sebut Bana ya, khususnya bagi pengendara, kalau hujan tiba-tiba turun sangat deras dan jarak pandang mulai terganggu, jangan memaksakan perjalanan. Lebih baik berhenti di tempat yang aman sampai kondisi memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan. Dan untuk para petani Ngawi, perubahan cuaca juga perlu menjadi perhatian. Kondisi hujan dan panas yang berubah-ubah bisa mempengaruhi aktivitas lahan. Sehingga informasi cuaca menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan waktu bekerja, penyemprotan, pemupukan, maupun kegiatan pertanian lainnya. Yang tidak kalah penting, jaga lingkungan kita, jangan membuang sampah ke saluran air atau sungai. Bersihkan selokan dan pastikan aliran air tidak tersumbat, karena ketika hujan deras, datang sobat bana, saluran yang tidak mampu menampung air bisa meningkatkan resiko genangan. Ya, tunggu di 0856 3454545.
1: Sira Sapari Rekord.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, bersama Lila di Tajuk Bahana, kita akan mengupas lapas bukan tempat kemewahan, menegakkan keadilan dan mengembalikan kepercayaan publik. Sobat Bahana, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh temuan adanya fasilitas mewah di salah satu lembaga pemasyarakatan di Indonesia, yakni Lapas Cibinong. Temuan itu menimbulkan pertanyaan besar di tengah-tengah masyarakat. Apakah semua warga binaan mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan aturan? Lembaga pemasyarakatan sejatinya dibangun sebagai tempat pembinaan, bukan tempat yang menghadirkan kemewahan dan keistimewaan bagi segelintir orang. Di dalam lapas, setiap warga binaan semestinya menjalani hak dan kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku, tanpa adanya perlakuan khusus yang mencederai rasa keadilan. Ketika masyarakat mendengar adanya kamar dengan fasilitas berlebihan, perlengkapan yang tidak semestinya, atau kenyamanan yang jauh berbeda dengan kondisi umum, maka yang dipertaruhkan bukan sekedar persoalan tata kelola lapas. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik terhadap penegakan hukum itu sendiri. Hukum akan dihormati apabila dijalankan secara adil. Sebaliknya, apabila ada kesan aturan bisa dibedakan berdasarkan status, kekuasaan, atau kemampuan tertentu, maka rasa keadilan masyarakat akan terusik. Karena itu, setiap temuan penyimpangan harus ditindaklanjuti secara terbuka, profesional, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa pengawasan di lembaga pemasyarakatan harus terus diperkuat. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh aparat internal, tetapi juga melalui keterbukaan informasi dan partisipasi publik. Transparansi menjadi salah satu kunci agar penyimpangan bisa dicegah sejak dini. Kita tentu berharap lembaga pemasyarakatan benar-benar menjadi tempat pembinaan yang menjunjung nilai keadilan, kedisiplinan, dan kesetaraan. Tidak boleh ada ruang bagi praktek-praktek yang menimbulkan kesenjangan atau perlakuan istimewa yang tidak sesuai aturan. Masyarakat menambahkan sistem hukum yang tegas sekaligus adil. Sebab keadilan bukan hanya tentang memberikan sanksi, tetapi juga memastikan bahwa setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum. Semoga temuan ini menjadi momentum perbaikan bersama, agar lembaga pemasyarakatan kembali pada fungsi utamanya, dan agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tetap terjaga. Saya Lila Bahana, mengajak semua untuk terus menemukan budaya kejujuran, integritas, dan kepatuhan terhadap aturan. Karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh rakyatnya. Demikian Tajuk Bahana pekan ini, semoga menjadi renungan dan inspirasi bagi kita semua. Dan sampai jumpa di Tajuk selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Ini panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
3: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
2: Bedane piye wae, Bu?
3: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo bibitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
2: Lan kelas B?
3: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan pora.
2: Nah, terus nek kelas C?
3: Sing kelas C tahan 3-4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50-70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
2: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
4: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
5: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
6: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
5: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian setelah panjenengan.
8: Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Terima kasih Sobat Bana ya. Intinya waspada bukan berarti takut, waspada berarti siap. Jadi memasuki masa pancaroba ini Sobat Bana, jadi kita lebih peduli dengan kondisi lingkungan. Lebih rajin mencari informasi cuaca, yang paling penting selalu mengutamakan keselamatan diri dan keluarga. Kalau di wilayah Sobat Bana sendiri bagaimana? Kondisi cuaca hari ini, yang jelas panas ya. Terima kasih Mas Solan di Gedung Galar ya, kita tidak bisa mengendalikan cuaca, tapi kita bisa mengurangi resikonya. Terima kasih. Cuaca memang nggak bisa kita atur Sobat Bana, tapi resikonya bisa kita antisipasi. Misalnya dengan rajin cek informasi cuaca, mengamankan barang di luar rumah, mangkas pohon yang rawan tumbang dan tidak memaksa perjalanan saat hujan deras atau angin kencang. Oke, ada semua ya. Kayaknya Morgan Wallen. Yuk kita nikmati bersama-sama.
9: Alright, ready? Showtime. Let's go.

everybody. Help me count down.

0: Guys, hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air, dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104.5 FM Bana Radio, baru saja kita kumandangkan salam maghrib untuk wilayah kami dan sekitarnya. Mudah-mudahan ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bersama saya Obana di ajang ngopi senja dengan tema waspada caroba. Antisipasi dapat cuaca ekstrim.

Rumah 5 FM Bana Radio. Terima kasih yang sudah bergabung ya. Ada Susi di Mantingan ya. Saya selalu sedia senter dan power bank di rumah untuk berjaga-jaga kalau listrik padam satu jam ekstrim. Jadi di Ngawi kalau ada pohon besar dekat jaringan listrik, menurut saya perlu segera dicek supaya tidak membahayakan warga. Darara di Geneng, petani jangan lupa memperhatikan kondisi tanah juga, karena hujan yang terlalu banyak bisa mempengaruhi tanaman.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana, namanya kita harus berpisah dulu ya. Nah, kita sudah 2 jam dari jam 4 hingga jam 6 petang dengan mengambil tema pada pancaroba antisipasi dampak cuaca ekstrem di Ngawi. Dan kemana-mana ada Bila Bana, terima kasih.

tepat pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio. Saatnya Anda menikmati ngopi santai. Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Gak seharusnya kamu ada buat aku.
1: Bukan aku memang,
2: tapi hatiku. Hatiku adalah rumahmu.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

105,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana semuanya. Berjumpa kembali bersama Bila di malam hari ini nih Sobat Bahana. Nemenin malamnya Sobat Bahana nyantai setelah beraktivitas seharian ya Sobat Bahana, untuk melepas lelah di malam hari ini. Bila akan nemenin Sobat Bahana semuanya dari jam 6 ini sampai nanti jam 8. Nah, buat Sobat Bahana semuanya yang baru kurang kerja gitu ya Sobat Bahana, segera bersih-bersih, habis itu segera nyantai-nyantai Sobat Bahana bersama keluarga. Nah, buat Sobat Bahana juga yang masih kerja gitu ya, yang nyempetin dengerin Bila juga, terima kasih Sobat Bahana. Semoga tetap lancar sampai selesai nanti ya, sampai pulang kerja nanti gitu ya. Walaupun Sobat Bahana di malam hari ini malam Rabu malam ya Sobat Bahana. Nah, di pertengahan minggu awal bulan Oktober nih Sobat Bahana. Nah, ini udah terpantau Sobat Bahana, banyak sekali Sobat Bahana yang udah sibuk-sibuknya gitu ya, yang udah lembur-lemburnya gitu ya Sobat Bahana. Semoga pekerjaannya lancar gitu ya. Nah, buat Sobat Bahana semuanya yang udah nyantai di rumah bersama keluarga juga, selamat bersantai, selamat menikmati waktunya, family time-nya bersama keluarga di malam hari ini. Nah, jangan lupa Sobat Bahana dikirim Bila di malam hari ini ya, akan nemenin Sobat Bahana semuanya nyantai sampai nanti jam 8 malam. Nah, buat Sobat Bahana yang malam hari ini mau cerita-cerita nih tentang aktivitas hari ini ataupun tentang kerjaan hari ini juga boleh banget nih Sobat Bahana. Bila tunggu sampai nanti jam 8 buat Sobat Bahana semuanya. Jangan lupa juga Bila udah nyiapin tema malam hari ini buat temenin kita ngobrol nih Sobat Bahana, yaitu waspada pancaroban antisipasi dampak cuaca ekstrim di Ngawi. Nah Sobat Bahana, ngomongin tentang cuaca, bagaimana Sobat Bahana semuanya setelah menjalani aktivitas seharian full gitu ya, dengan menikmati cuaca yang mungkin panas mentereng gitu ya Sobat Bahana, bagaimana perasaan kamu? Nah, boleh banget nih diceritain sama Bila di pagi hari ini, di pagi hari ini, di malam hari ini Sobat Bahana, sambil nyantai boleh banget nih dispil keluh kesah kamu setelah seharian menikmati cuaca yang cukup panasnya ini Sobat Bahana. Boleh banget langsung aja di 0856345454545.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak.
2: Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

Masih di 100.5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bana masih bersama Bila yang malam hari ini akan nemuin Sobat Bana semuanya sampai nanti jam 8. Namanya Sobat Bana nyantai di rumah, namanya Sobat Bana yang masih kerja juga gitu ya Sobat Bana, mungkin shift malam gitu. Nah, Sobat Bana semuanya di malam hari ini bagaimana Sobat Bana? Apakah ada cerita tentang cuaca di sepanjang hari ini gitu ya, berhubungan dengan tema kita yaitu waspada apapun dampak dari musim pancaroban yang ekstrim gitu ya, cuaca ekstrim di Ngawi nih Sobat Bana. Apa keluh kesah kamu Sobat Bana di siang hari ini? Apakah di tempat kamu siang hari ini begitu panas mentereng atau mendung-mendung aja nih Sobat Bana? Nah, kalau Bila sih tadi siang enggak kerasain panas ya karena di rumah Sobat Bana. Nah, kalau kamu Sobat Bana yang lagi di luar tadi siang tuh, apakah merasakan begitu panasnya Ngawi? Atau mungkin lagi di luar Ngawi Sobat Bana, boleh banget ini spill ya gimana keluh kesah kamu menghadapi musim yang sangat ekstrim ini, musim kemarau mungkin Sobat Bana. Nah itu, nah Sobat Bana semuanya boleh banget yang mau cerita di malam hari ini buat nemenin ngopi santai kamu atau nemenin kamu di istirahat bersama keluarga, atau yang lagi sendiri nih Sobat Bana di rumah sendiri ataupun yang ngekos sendiri gitu ya. Nah, boleh banget Sobat Bana semuanya, daripada kamu diem-dieman main HP sambil ngopi sini cerita Sobat Bila di malam hari ini, boleh banget juga yang mau ngobrol sama Bila ikut siaran malam hari ini, kita akan ngobrol-ngobrol gitu ya. Langsung aja calling-calling Sobat Bana. Bila siap namanya Sobat Bana ngobrol sampai nanti jam 8. Langsung aja Sobat Bana di 0856345454545.

0: gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
7: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bana masih bersama Bila di pagi di malam hari ini, Sobat Bana. Buat temui Sobat Bana semuanya, nyantai malam bersama keluarga gitu ya, melepas lelah seharian mungkin ada yang kerja, ada yang bersekolah, ataupun yang lainnya. Buat Sobat Bana mungkin bisa banget nih kumpul sama putra-putrinya bersama keluarga juga di malam hari ini buat bercerita-bercerita, terus habis itu melepaskan lukesannya Sobat Bana berkaitan dengan cuaca di setiap harinya, apalagi Kabupaten Ngawi nih Sobat Bana. Apa keluh kesah kamu gitu ya Sobat Bana di cuaca yang ekstrim di Ngawi, ekstrimnya tuh ekstrim panasnya Sobat Bana, apalagi kalau siang, ya ampun Sobat Bana, mentereng sekali itu panasnya. Kalau keluar rumah tuh jadi malas gitu. Nah, buat kamu Sobat Bana, bagaimana keluh kesah kamu gitu ya? Nah, boleh banget disampaikan sama Bila di malam hari ini, kalau kesah kamu mah

rasakan udara ataupun suasana cuaca di Kabupaten Ngawi khususnya, apalagi kalau siang hari Sobat Buana. Kalau malam nih Bia juga ada keluh kesah Sobat Buana, kalau malam gak hanya siang hari aja gitu ya. Kalau malam tuh Sobat Buana gak ada angin-angin, rasanya kayak gerah banget gitu ya. Gak hanya siang hari aja yang mungkin panas mentereng, malam hari pun rasanya gerah banget Sobat Buana. Bahkan pagi hari pun yang biasanya tuh cuacanya sejuk, yang kalau jalan-jalan tuh seger, enggak Sobat Buana juga gerah gitu ya rasanya. Nah kalau kamu apakah juga sama merasakan seperti Bila? Nah boleh banget nih diceritain sama Bila di malam hari ini. Spill opini dan pendapat kamu langsung aja di 08563454545.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
3: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
4: Dari Wings Food.
5: 104,5 FM Gahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 1.5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, terima kasih Sobat Bana yang udah gabung di malam hari ini di sesi pertama. Bila akan kembali lagi nanti di sesi kedua. Jadi Sobat Bana jangan kemana-mana, bila akan nemenin Sobat Bana semuanya sampai nanti jam 8 kita akan ngobrol-ngobrol santai di malam hari ini tentang cuaca di Ngawi gitu ya. Nah Sobat Bana semuanya, bila akan kembali lagi nanti setelah yang satu ini, jangan kemana-mana. Buat yang mau share opini dan pendapat ya, boleh banget langsung aja di 0856345454545.
1: Fira.
2: Iya, Mas Fira.
1: Hari ini aku bahagia banget.

tepat pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio. Sambung lewat radio Bahana FM. Saatnya Anda menikmati ngopi santai. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, bersama Lila di Tajuk Bahana, kita akan mengupas lapas bukan tempat kemewahan, menegakkan keadilan dan mengembalikan kepercayaan publik. Sobat Bahana, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh temuan adanya fasilitas mewah di salah satu lembaga pemasyarakatan di Indonesia, yakni Lapas Cibinong. Temuan itu menimbulkan pertanyaan besar di tengah-tengah masyarakat. Apakah semua warga binaan mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan aturan? Lembaga pemasyarakatan sejatinya dibangun sebagai tempat pembinaan, bukan tempat yang menghadirkan kemewahan dan keistimewaan bagi segelintir orang. Di dalam lapas, setiap warga binaan semestinya menjalani hak dan kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku, tanpa adanya perlakuan khusus yang mencederai rasa keadilan. Ketika masyarakat mendengar adanya kamar dengan fasilitas berlebihan, perlengkapan yang tidak semestinya, atau kenyamanan yang jauh berbeda dengan kondisi umum, maka yang dipertaruhkan bukan sekedar persoalan tata kelola lapas. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik terhadap penegakan hukum itu sendiri. Hukum akan dihormati apabila dijalankan secara adil. Sebaliknya, apabila ada kesan aturan bisa dibedakan berdasarkan status, kekuasaan, atau kemampuan tertentu, maka rasa keadilan masyarakat akan terusik. Karena itu, setiap temuan penyimpangan harus ditindaklanjuti secara terbuka, profesional, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa pengawasan di lembaga pemasyarakatan harus terus diperkuat. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh aparat internal, tetapi juga melalui keterbukaan informasi dan partisipasi publik. Transparansi menjadi salah satu kunci agar penyimpangan bisa dicegah sejak dini. Kita tentu berharap lembaga pemasyarakatan benar-benar menjadi tempat pembinaan yang menjunjung nilai keadilan, kedisiplinan, dan kesetaraan. Tidak boleh ada ruang bagi praktek-praktek yang menimbulkan kesenjangan atau perlakuan istimewa yang tidak sesuai aturan. Masyarakat menambahkan sistem hukum yang tegas sekaligus adil. Sebab keadilan bukan hanya tentang memberikan sanksi, tetapi juga memastikan bahwa setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum. Semoga temuan ini menjadi momentum perbaikan bersama, agar lembaga pemasyarakatan kembali pada fungsi utamanya dan agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tetap terjaga. Saya Lila Bahana mengajak semua untuk terus menumbuhkan budaya kejujuran, integritas, dan kepatuhan terhadap aturan. Karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh rakyatnya. Demikian Tajuk Bahana pekan ini. Semoga menjadi renungan dan inspirasi bagi kita semua. Dan sampai jumpa di Tajuk selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

104.5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Masih bersama Bila Sobana di malam hari ini, yang udah nemenin Sobana dari jam 6 tadi ya. Bila masih bersama Sobana jam 7 sampai jam 8 nanti, akan nemenin malam nyantai ya Sobana semuanya, di sambil ngopi ataupun kumpul sama keluarga di malam hari ini. Nah, tema hari ini Sobat Buana, tadi Bila udah spill, nah buat Sobat Buana yang baru gabung juga, tema hari ini tentang kewaspadaan kita terhadap dampak cuaca ekstrim di Ngawi. Sobat Buana pasti juga merasakan ya, dampak dari kemarau, terus dampak dari hujan tiba-tiba tapi habis itu hilang begitu saja gitu ya. Kayak cuaca tuh gak ngasih kepastian Sobat Buana, udah kayak hubungan kamu aja gitu ya. Nah itu Sobat Buana, apa kesah kamu gitu ya terkait cuaca di Ngawi ini? Boleh banget disampaikan pendapat dan opini kamu langsung aja ya Sobat Buana di 0856345445. Buat Sobat Buana yang mau ngobrol sama Bila juga boleh banget. Di malam hari ini kita akan ngobrol sampai nanti jam 8 gitu ya. Langsung aja calling-calling di 0856345445.

0: Hey, Bram.
1: Rindu.
0: Sudah lama?
1: 3 bulan. Apa kurang lama?
0: Boleh duduk?
2: Hai kak, kakaknya mau pesan apa?
0: Hot latte, less sugar.
2: Oke. Okay.
0: Makasih ya. Kamu sering kesini? Tempatnya masih sama ya?
1: Tempatnya sama. Kamu yang berubah.
0: Masa sih?
2: Permisi kak, ini kafe latte-nya ya?
0: Iya. Makasih ya, Mbak.
2: Iya.
1: Kamu jadi ramah banget sekarang.
0: Maksudnya?
1: Gak biasanya. Kamu jutek. Kemudian.
0: Bram, soal 3 bulan itu.
1: Kamu menghilang.
0: Iya, aku tahu.
1: Tanpa kabar. Tanpa alasan.
0: Ada hal yang gak bisa dikendalikan, Bram.
1: Atau memang kamu yang gak mau kendalikan?
0: Bram, tolong Bram, dengerin aku kali ini aja.
1: Jangan paksa. Rindu ini sudah lama mati.

0: dia emang menghilang. Tapi rindunya gak pernah mati, Bram.
1: Rindu gue telah usai. Cukup. Sampai di sini. Kita selesai.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: Erika tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Bolotani Pak Tiono Ngenjahan Jiken Bloro.
4: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi Patian Todanan Bloro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito Perempatan Doglek Padas Todanan Bloro.
5: Toko Keisha Jalan Raya Nomor 20 Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
6: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
8: Mama kok ikut jemput aku sih, Pak?
9: Tadi itu mama lagi bersih-bersih kamar kamu biar alergi kamu gak kumat. Papa punya cerita.
8: Apa tuh, Pak?
9: Jadi gini nih, ada sebuah bus ngangkut penumpang dari pinggir jalan. Terus si penumpang itu sepanjang perjalanan gak berkata sedikit pun. Kondektur nanya dong, tujuannya mau kemana? Tapi penumpang itu sama sekali gak ngeluarin suara. Nah, menurut kamu, penumpang itu bisa nyampe ke tujuannya gak?
8: Susah sih kalau gitu. Lagian kan dia juga gak tahu mau kemana.
9: Itu pentingnya komunikasi. Jadi kamu kalau ada masalah ya disampein aja, diomongin aja. Kalau kamu kesel ya, ya marah aja. Marah itu normal kok, manusiawi. Daripada orang di sekitar kamu gak ada yang tahu, ya kan?
8: Iya sih, Pak. Benar. By the way, kok jadi serius gini sih?

104,5 FM Bandung Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Yang sobena masih bersama Bila di malam hari ini. Yang sobena, yang udah nemuin sobena semuanya dari tadi jam 6 gitu ya. Nah, Bila masih bersama sobena semuanya, nemenin nyantai sobena di malam hari ini. Nemenin istirahat sobena juga. Bagaimana kalau ke sobena atau cerita-cerita sobena, boleh banget menceritain sama Bila di malam hari ini. Kita boleh banget bercerita tentang kalau kesah cuaca di sepanjang hari ini gitu sobena. Apalagi sepanas itu ataupun sobena mengalami cuaca yang mendung gitu ya. Nah, boleh banget nih di spill aja sobena cerita dan opini kamu terhadap cuaca ekstrim di Kabupaten Ngawi khususnya. Nah, boleh banget langsung aja di 085634545. Nah, buat sobena yang lain gitu ya, yang di luar Ngawi juga boleh banget nih sobena spill aja cuaca di luar Ngawi tuh kayak gimana sobena, ataupun yang di sekitar Madiun ataupun Magetan sobat, apakah juga sama cuacanya masih sementara itu atau udah ada yang turun hujan gitu ya. Nah, boleh banget sobat langsung aja di 085634545.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

104,5 FM Bayana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bayana, terima kasih ya udah gabung sama Bayana. Bila masih ada waktu Sobat Bayana, ya tadi udah ngobrol sama Bila, terima kasih. Nah buat Sobat Bayana yang lain yang belum ngobrol, yuk kita ngobrol lagi Sobat Bayana tentang tema hari ini sambil sama Sobat Bayana semuanya nyantai di malam hari ini. Nah boleh banget langsung aja Sobat Bayana di 085634545454545.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
0: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

1.5 FM Buana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Nah, terima kasih buat Sobat Buana udah gabung di malam hari ini, sudah nyempetin waktunya ngobrol sama Bila di malam hari ini ya Sobat Buana, udah nyantai-nyantai sambil istirahat. Nah, buat Sobat Buana semuanya, semoga istirahatnya lancar ya sampai besok kembali menjalani aktivitasnya seperti biasa di minggu awal bulan Oktober ini. Nah Sobat Buana semuanya, udah waktunya Bila pamit juga nih. Terima kasih buat Sobat Buana yang udah nemenin Bila dari jam 6 tadi sampai ini udah seperti biasa hampir-hampir jam 8. Nah Bila pamit dulu Sobat Buana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih. Anda
1: tepat pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
7: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
8: Halo Sobat Bahana, sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik ini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal, tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.
9: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
10: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
11: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
9: Wah, milk juice coklat seru. Susunya lumer di mulut. Coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
10: Boleh, boleh.
9: Asik, mau milk juice melon. Gratisnya milk juice mangga ya.
10: Siap. Emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
11: Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Yuk explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice eksis rasanya. Dari Wings Food.
12: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
0: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
3: Dari Wings Food.
4: Hai hai hai Sobat Bahana, sekarang yuk kita intip nih apa sih yang lagi tren kuliner saat ini. Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda, kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: Halo Sobat Bahana. Sobat Bahana pernah dengar gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.

0: UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: Halo Sobat Wahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Sobat Bahana, tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, bersama Lila di Tajuk Bahana, kita akan mengupas lapas bukan tempat kemewahan, menegakkan keadilan dan mengembalikan kepercayaan publik. Sobat Bahana, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh temuan adanya fasilitas mewah di salah satu lembaga pemasyarakatan di Indonesia, yakni Lapas Cibinong. Temuan itu menimbulkan pertanyaan besar di tengah-tengah masyarakat. Apakah semua warga binaan mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan aturan? Lembaga pemasyarakatan sejatinya dibangun sebagai tempat pembinaan, bukan tempat yang menghadirkan kemewahan dan keistimewaan bagi segelintir orang. Di dalam lapas, setiap warga binaan semestinya menjalani hak dan kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku, tanpa adanya perlakuan khusus yang mencederai rasa keadilan. Ketika masyarakat mendengar adanya kamar dengan fasilitas berlebihan, perlengkapan yang tidak semestinya, atau kenyamanan yang jauh berbeda dengan kondisi umum, maka yang dipertaruhkan bukan sekedar persoalan tata kelola lapas. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik terhadap penegakan hukum itu sendiri. Hukum akan dihormati apabila dijalankan secara adil. Sebaliknya, apabila ada kesan aturan bisa dibedakan berdasarkan status, kekuasaan, atau kemampuan tertentu, maka rasa keadilan masyarakat akan terusik. Karena itu, setiap temuan penyimpangan harus ditindaklanjuti secara terbuka, profesional, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa pengawasan di lembaga pemasyarakatan harus terus diperkuat. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh aparat internal, tetapi juga melalui keterbukaan informasi dan partisipasi publik. Transparansi menjadi salah satu kunci agar penyimpangan bisa dicegah sejak dini. Kita tentu berharap lembaga pemasyarakatan benar-benar menjadi tempat pembinaan yang menjunjung nilai keadilan, kedisiplinan, dan kesetaraan. Tidak boleh ada ruang bagi praktek-praktek yang menimbulkan kesenjangan atau perlakuan istimewa yang tidak sesuai aturan. Masyarakat menambahkan sistem hukum yang tegas sekaligus adil. Sebab keadilan bukan hanya tentang memberikan sanksi, tetapi juga memastikan bahwa setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum. Semoga temuan ini menjadi momentum perbaikan bersama, agar lembaga pemasyarakatan kembali pada fungsi utamanya dan agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tetap terjaga. Saya Lila Bahana mengajak semua untuk terus menumbuhkan budaya kejujuran, integritas, dan kepatuhan terhadap aturan. Karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh rakyatnya. Demikian Tajuk Bahana pekan ini, semoga menjadi renungan dan inspirasi bagi kita semua. Dan sampai jumpa di Tajuk selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Sobat Bahana, sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi, beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik gini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal, tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.
3: Sekrup Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
4: Kabut tipis yang menggantung di langit pagi belakangan ini seringkali menipu mata kita. Ia tampak seperti embun kemarau yang teduh. Namun, di ruang-ruang tunggu puskesmas dan klinik anak, kabut itu punya suara yang jauh lebih mencekam. Suara batuk kering yang bersahutan, napas pendek yang memburu, hingga deru mesin uap yang bekerja tanpa henti. Di balik langit yang tampak muram itu, jutaan paru-paru sedang berjuang menyaring udara yang tak lagi murni. Indonesia sedang menghadapi gelombang sunyi yang masif. Data nasional hingga Agustus 2026 mencatat lebih dari 10.600.000 kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, yang artinya setiap minggu rata-rata lebih dari 400.000 warga tumbang akibat gangguan pernafasan. Beban krisis ini menghantam mereka yang paling tidak berdaya, mulai dari anak-anak, lansia, hingga penderita penyakit kronis seperti asma. Di Jawa Timur, kondisinya tak kalah mengkhawatirkan. Hingga Agustus 2026, tercatat 147.000 kasus ISPA. Yang menarik, sebaran kasus tertinggi tak lagi hanya terpusat di kawasan padat industri seperti Surabaya dan Sidoarjo, tetapi juga merembet ke pesisir Lamongan hingga kawasan dataran tinggi yang dulunya sejuk, Kabupaten dan Kota Malang. Mengapa kota-kota yang jauh dari cerobong pabrik besar pun ikut terdampak? Riset Indeks Kualitas Udara Global menunjukkan, polutan mikroskopis atau partikel debu halus PM2,5 kini melayang melampaui batas kota. Di musim kemarau, tak ada hujan yang mencuci atmosfer. Asap jutaan kendaraan bermotor, debu jalanan, hingga pembakaran sampah terbuka terperangkap di permukaan tanah dan melampaui batas aman Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Praktisi kesehatan Dr. Khoirul Mufid menjelaskan, udara kotor di masa kemarau dan pancaroba inilah yang menjadi mesin utama penyebaran penyakit dan bisa menyerang siapa saja tanpa pandang bulu.
5: Iya, jadi infeksi saluran pernapasan akut itu artinya mendadak ya, Mas. Itu terjadi dari mulai dari atas sampai ke bawah ya, dari hidung sampai ke hingga paru-paru. Jadi dan ini sangat mudah menular, Mas, terutama pada keadaan cuaca yang kurang baik ya. Terutama terjadi pada musim-musim pancaroba atau pada saat terjadi kualitas udara yang kurang baik ya. Penyakit ini bisa menyerang siapa saja, Mas. Jadi bukan kok untuk orang tua atau orang-orang yang hanya anak-anak, atau ini bisa mulai dari anak, dari bayi sampai orang tua ya. Dan ini akan berisiko pada orang-orang yang penyakit tertentu ya, misalnya anak-anak kondisi kurang baik isinya, atau orang yang punya penyakit komorbid ada jantung ya, atau mungkin pada orang-orang yang dengan daya tubuh yang sering lemah ya.
4: Secara medis, paparan debu dan polutan secara terus-menerus akan melumpuhkan rambut-rambut halus penyaring kotoran di saluran nafas kita. Ketika benteng pertahanan alami ini jebol, kuman yang melayang di udara bebas masuk ke paru-paru. Dr. Khoirul Mufid mengingatkan, ISPA punya spektrum yang luas, mulai dari pilek dan radang sinus hingga infeksi saluran nafas bawah. Penanganannya pun sangat bergantung pada pemicunya. Apakah murni karena virus atau sudah ditumpangi oleh bakteri?
5: Jadi penyakit di dalam itu banyak sekali, seperti radang pada orang pilek, batuk itu termasuk ISPA ya. Kemudian radang pada sinus, sinus itu suatu infeksi pada hidung, rongga di dalam tenggorokan atau mungkin kerongkongan ya, termasuk COVID itu termasuk bagian daripada ISPA juga ya. Dan ini penyebabnya sebetulnya yang secara garis besar itu ada dua ya, Mas. Oleh karena virus ya, dan satunya bakteri. Karena ini disebabkan virus kan bisa sembuh sendiri ya, asal anak orangnya yang sakit itu istirahat, kemudian panas diturunkan panasnya, batuk dikeluarkan dahaknya ya, pilek dihilangkan pileknya, mudah-mudahan bisa sembuh ya. Tapi kalau misalnya bakteri itu mungkin lebih sulit lagi, Mas. Jadi kadang-kadang panasnya itu agak tinggi ya.
4: Mengenakan masker, menjaga imunitas, dan cukup beristirahat tentu adalah langkah medis yang wajib kita lakukan hari ini. Namun, angka 10,6 juta kasus dalam 8 bulan seharusnya menjadi alarm kebijakan yang jauh lebih keras. Sebab, bagi jutaan pekerja lapangan, seperti pengemudi ojek daring, buruh, hingga anak-anak sekolah yang berjalan kaki di tepi jalan raya, menghindar dari udara kotor adalah kemewahan yang tak mereka miliki. Selama akar persoalan kualitas udara, mulai dari ledakan kendaraan pribadi, minimnya transportasi publik, hingga lemahnya pengawasan emisi dan pembakaran sampah, tidak dibenahi secara serius, maka setiap kali kemarau tiba, ruang-ruang tunggu rumah sakit akan terus penuh. Karena pada akhirnya, sehelai masker mungkin sanggup menyaring debu di jalanan, tetapi ia tidak akan pernah bisa menyembuhkan langit yang terlanjur sakit.
3: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
6: Oke, selain ada gue di sini, tadi gue bilang bahwasanya ada artis jauh dari Lumajang. Pada tahu nggak nih? Kita panggil Derayu. Sapa dulu dong teman-teman.
7: Halo kakak-kakak.
6: Dara, ini kan kita mau nyanyi lagu Madiun Ngawi.
7: Benar.
6: Ayah kamu namanya siapa?
7: Bambang Sudirman.
6: Oke, Bapak Bambang Sudirman. Berarti Pak Sudirman aja ya?
7: Boleh.
6: Oke, Mas Idris kasih C, Mas.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo bibitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Lah terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
4: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
5: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
6: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
7: Uki Sumadyo, dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

Hai hai hai Sobat Bahana, sekarang yuk kita intip nih apa sih yang lagi tren kuliner saat ini. Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda, kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik, dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.

0: gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ya mesti wae pak, yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah panene mudhun, lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Toko Mitra Tani Pak Samuel Pasar Jepon Bluro.
4: Toko Mandiri Tani utawi Pak Darman Kodoan Kunduran Bluro.
5: Toko Mas Deni Sambong Rejo Sambong Bluro.
6: Toko Pak Kasiat Becok Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
9: Halo Sobat Bahana. Sobat Bahana pernah dengar gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.
10: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi!
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
3: Panas-panas, enaknya minum tijus!
2: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung-nanggung!
4: Dari Wings Food.
5: Halo Sobat Bahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.

0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyampaikan rasa duka dan empati yang mendalam atas dinamika yang terjadi akhir-akhir ini. Apresiasi masyarakat adalah bagian penting dari demokrasi dan kami menghargai setiap suara yang disampaikan secara tertib dan damai. Kawan, bersatu dan bergandeng tangan adalah kunci menjaga persatuan. Jawa Timur, bagian penting dari Indonesia, memiliki sejarah panjang, budaya yang kaya, juga masyarakat yang tangguh dan penuh solidaritas. Tapi ancaman disintegrasi dan potensi konflik sosial bisa melemahkan persaudaraan kita. Mari sama-sama menahan diri, fokus pada aspirasi, dan hati-hati dengan provokasi. Bijaklah dalam menggunakan media sosial, saring sebelum sharing, pastikan informasi yang dibagikan benar dan membawa kebaikan, bukan justru memperkeruh keadaan. Bersama, kita menjaga Jawa Timur sebagai rumah bersama, dengan saling peduli, saling menguatkan, dan saling menghargai perbedaan. Mulai dari lingkungan terdekat, keluarga, sekolah, sampai masyarakat luas. Menjaga Jawa Timur, menjaga Indonesia. Mari terus jaga Jawa Timur demi Indonesia yang damai, rukun, dan sejahtera. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga dan melindungi kita. Pesan ini dipersembahkan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Sobat Bahana, tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan. Tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

Halo Sobat Bahana, sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi, beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik gini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
3: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: Hai hai hai Sobat Bahana, sekarang yuk kita intip nih apa sih yang lagi tren kuliner saat ini. Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
3: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
4: Dari Wings Food.
5: Halo Sobat Bahana, Sobat Bahana pernah dengar nggak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.

Halo Sobat Bahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.

Sobat Bahana, tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Halo Sobat Bahana. Sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi, beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik gini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.
1: Pemirsa, fenomena besar sedang terjadi di seluruh dunia. Semua orang menari dengan riang gembira. Penyebab fenomena ini belum diketahui.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, bersama Lila di Tajuk Bahana, kita akan mengupas lapas bukan tempat kemewahan, menegakkan keadilan dan mengembalikan kepercayaan publik. Sobat Bahana, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh temuan adanya fasilitas mewah di salah satu lembaga pemasyarakatan di Indonesia, yakni Lapas Cibinong. Temuan itu menimbulkan pertanyaan besar di tengah-tengah masyarakat. Apakah semua warga binaan mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan aturan? Lembaga pemasyarakatan sejatinya dibangun sebagai tempat pembinaan, bukan tempat yang menghadirkan kemewahan dan keistimewaan bagi segelintir orang. Di dalam lapas, setiap warga binaan semestinya menjalani hak dan kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku, tanpa adanya perlakuan khusus yang mencederai rasa keadilan. Ketika masyarakat mendengar adanya kamar dengan fasilitas berlebihan, perlengkapan yang tidak semestinya, atau kenyamanan yang jauh berbeda dengan kondisi umum, maka yang dipertaruhkan bukan sekedar persoalan tata kelola lapas. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik terhadap penegakan hukum itu sendiri. Hukum akan dihormati apabila dijalankan secara adil. Sebaliknya, apabila ada kesan aturan bisa dibedakan berdasarkan status, kekuasaan, atau kemampuan tertentu, maka rasa keadilan masyarakat akan terusik. Karena itu, setiap temuan penyimpangan harus ditindaklanjuti secara terbuka, profesional, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa pengawasan di lembaga pemasyarakatan harus terus diperkuat. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh aparat internal, tetapi juga melalui keterbukaan informasi dan partisipasi publik. Transparansi menjadi salah satu kunci agar penyimpangan bisa dicegah sejak dini. Kita tentu berharap lembaga pemasyarakatan benar-benar menjadi tempat pembinaan yang menjunjung nilai keadilan, kedisiplinan, dan kesetaraan. Tidak boleh ada ruang bagi praktek-praktek yang menimbulkan kesenjangan atau perlakuan istimewa yang tidak sesuai aturan. Masyarakat menambahkan sistem hukum yang tegas sekaligus adil. Sebab keadilan bukan hanya tentang memberikan sanksi, tetapi juga memastikan bahwa setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum. Semoga temuan ini menjadi momentum perbaikan bersama, agar lembaga pemasyarakatan kembali pada fungsi utamanya dan agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tetap terjaga. Saya Lila Bahana mengajak semua untuk terus menumbuhkan budaya kejujuran, integritas, dan kepatuhan terhadap aturan. Karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh rakyatnya. Demikian Tajuk Bahana pekan ini, semoga menjadi renungan dan inspirasi bagi kita semua. Dan sampai jumpa di Tajuk selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Hai hai hai Sobat Bahana. Sekarang yuk kita intip nih, apa sih yang lagi tren kuliner saat ini? Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.
3: Nih, panen kebun kok isa sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
4: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
3: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
4: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampe 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
3: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing nguri.
5: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
6: toko Cik Fung Kilen Pasar Merah Mulyorejo Cepu,
7: toko Sumber Tani
8: Desa Sumber Kradenan Bloro,
9: toko Sri Mulyo utawi Pak Samidi Tanggel Randu Blatung Bloro,
10: toko Ude Lestari Utomo Jalan Raya Tahunan Tahunan Brumbung Gabus Grobogan,
11: toko Pak Tohiron Banjer Ngerau Bojonegoro,
12: Uki Sumadio dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
13: Reincarnated, I'm a stargazing. Life goes on, honey, the heart.

105.5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean iki nyuwun pirsa rahasiane
1: kono lho, Pak. Tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek kune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan kune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
6: Halo Sobat Bahana. Sobat Bahana pernah dengar gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah yo to, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwih apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
4: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi.
5: Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
3: Toko Tani Agung Jalan Raya Wali Kukun nomor 8 Ngawi.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
7: Halo Sobat Wahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sobat Bahana, tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial.

0: Saatnya Anda menikmati ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bana Radio.
1: Inilah makna terpenting dari ceramah saya hari ini. Memaafkan orang-orang yang bersalah. Inilah makna dari halal bihalal bagi kita orang Islam. Coba, Ramadan habus dosa-dosa kita. Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, puasa saja. Belum tadarus, belum tahajud, belum zakat, belum sedekah, belum iktikaf. Puasa saja diamalkan di bulan suci Ramadan, Allah ampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Subhanallah, maka itulah sebabnya akhir Ramadan, selesaiki berpuasa satu bulan, kita tutup di satu Syawal dengan beraidil fitri, kembali menjadi suci. Suci dari dosa dan kesalahan. Dengan catatan, dosa itu ada dua sumbernya. Dosa itu ada dua sifatnya. Satu, dosa kepada Allah. Yang kedua, dosa kepada sesama manusia. Seolah-olah Allah ingin berkata kepada kita, Dasat, Ramadan, hapus mi dosamu. Ramadan, tidak ada mi dosamu sama saya. Sekarang, bersihkan dosamu kepada tetanggamu. Bersihkan dosamu kepada temanmu. Bersihkan dosamu kepada saudara-saudaramu. Sebelum kau minta maaf sama saudara-saudaramu, saya tidak maafkan kau. Nah, inilah makanya kalau kita orang Indonesia selesai Ramadan ada disebut halal bihalal. Apa itu halal bihalal? Bahasa Arab yang hanya ada di Indonesia. Inilah hebatnya bangsa Indonesia, Pak. Bukan cuma ranking satu korupsi. Orang Indonesia itu kan luar biasa, Pak. Istimewa. Kalau di Arab Saudi, koruptor dipotong lehernya. Di Malaysia, pencuri dipotong tangannya. Di Indonesia, koruptor dipotong masa tahanannya. Luar biasa ini Indonesia, Pak. Bayangkan jagonya ini orang Indonesia. Ini halal bihalal, bahasa Arab yang hanya di Indonesia. Bapak pergi ke Saudi, sampai tua tidak didapat itu apa itu halal bihalal. Ini hanya tradisi yang saya kira pun bagus. Meskipun ada juga teman-teman kita yang mengatakan halal bihalal bid'ah. Tidak ada pada zaman Nabi. Sesat. Nah itu. Maka dia ganti namanya Tabligh Akbar Silaturahim. Sama ji bos. Judulnya beda ya. Tidak ada juga bilang hadis Nabi bilang haram menggunakan kata halal bihalal. Kecuali ada bilang haram ya jangan ikuti. Kan tidak ada juga. Sama ji. Bilang maulid bid'ah haram tidak ada pada zaman Nabi. Ahlu sunnah wal jamaah bilang istilah maulid. Mereka yang tidak mau bilang istilah maulid, nah ganti apa? Tabligh Akbar Sirah Nabawiyah. Sama jitu. Kesinya ji beda, judulnya beda, isinya sama. Karena itu begitu. Nah, tidak baguslah kita selalu membidah-bidahkan, apalagi sampai mengunduh orang sesat masuk neraka ya. Yang paling bagus itu kamu tidak mau maulid, jangan mi. Tapi jantung kau bilang sesat ya maulid. Nah, itu bertengkar kita, Pak. Maulid sesat. Nah, bilang orang tua dari dulu, agama apa itu? Kita dari kecil kita maulid, tiba-tiba kau bilang sesat. Nah, menimbulkan pertengkaran di antara kita. Saya tanya, kenapa kira-kira enak orang makan, Pak? Kenapa kira-kira kita enak makan, Pak? Hah? Kenapa kira-kira enaknya? Magai namanya kumandriki. Kira-kira kenapa kita enak kalau makan masuk di mulut? Kenapa? Karena salah satu sebabnya, karena gigi kita beda-beda. Yang memutuskan mie, gigi seri. Nah ini di depan. Masuk ke dalam, susah dirobek, ada gigi taring. Makan ayam dikasih begini tuh. Tidak ada orang makan daging ayam. Ya? Kasih begini, mina jatuh semua gigi nu. Yang ketiga, masuk ke dalam, yang susah dikasih pecah. Ada namanya gigi geraham. Nah, coba bayangkan Pak, seandainya gigi tak semua gigi geraham, tidak ada gigi serina. Bagaimana kita makan mie? Susahnya diputus itu? Ayo. Atau semua gigi seri. Bagaimana kita makan kacang? Deh, lamaan itu baru habis. Itulah perbedaan, indahnya perbedaan. Jadi jangan kita suka salah-salahkan orang yang berbeda. Karena itu sunnatullah yang membuat kita bingung kalau kita tidak mau menerima perbedaan itu. Ya. Orang takdir saja itu kan Nabi Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Saya melihat Nabi takbir sejajar dengan bahu." Ayo. Kalimat teksnya hadis sejajar dengan bahu. Mana disebut sejajar kira-kira? Coba ada yang bisa praktekkan, mana itu sejajar? Sejajar dengan bahu. Angkat takbir sejajar dengan bahu, ini namanya bahu. Coba bedek, Pak. Coba makin pedek di depan takbir masing-masing. Coba bagaimana yang Bapak anggap sejajar dengan bahu? Beda mi. Bapak, beda tommi. Apa lagi? Coba sejajar dengan bahu. Beda tongi. Coba lain topa. Kenapa? Beda-beda. Karena tidak ada gambarnya dilihat. Tidak ada videonya. Teksnya saja. Sejajar dengan bahu. Maka ada ulama dia begini. Allahu Akbar. Kenapa? Karena dilihat dari depan. Sejajar. Gini. Ada juga yang begini. Allahu Akbar. Kenapa? Sejajarnya dari atas. Apa? Itu. Semua cocok itu. Kenapa? Karena tidak ada gambarnya Nabi. Tidak ada videonya. Beda kalau beli Bapak, beli elektronik. Kan ada namanya tutorial. Di foto, di shooting, di putar baterainya. Buka ini, kasih masuk baterai. On. Diajarkan secara detail. Kalau hadis kan teks saja. Allahu Akbar. Cocok. Yang kasih bertengkar kok kalau kau kasih salah yang begini. Allahu Akbar. Kau bertengkar kok kalau kasih salah begini. Itu. Yang kau kasih salah orang. Ada yang begini, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang penting ada dalilmu. Laksanakan. Nah, inilah, kalau kita tidak mau menerima perbedaan, pasti bertengkar. Ki. Ya? Sama. Orang turun sujud. Allahu Akbar. Kan dua itu hadisnya. Semua sahih. Satu, lututnya dulu turun. Ini anak muda ini. Hah? Yang kedua, tangannya dulu turun. Jopan siunga. Yang sudah muka-muka sakaratil maut ini di depan saya. itu dulu turun. Kenapa? Karena madodo nih baterainya, Pak. Cauk mana nih minyak-minyaknya. Nah, jadi dia turun begini dulu, Pak. Pelajari hadisnya. Oh, ternyata yang lutut dulu turun. Yang tangan dulu turun pada saat Nabi itu. Soalnya tangannya dulu turun. Nabi lagi perang. Di tengah pegunungan, batu-batu. Maka kalau lutut dulu turun, sakit. Nah, maka tangannya dulu turun. Pelajari-pelajari, kenapa lutut dulu? Oh, di Madinah, Nabi di rumah, masjid, pasir. Tidak perlu masalah. Nah, ini yang kasih bertengkar kita, kalau suka salahkan orang ya. Nah, maka salah satu konsep agar kita tidak berpecah belah, menerima perbedaan. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Kembali tadi memaafkan. Orang yang tidak mau memaafkan, itu berat perasaannya. Dendam. Dan itu dendam tidak bisa orang tidur. Misal toh, marah kita sama seseorang. Mau kita balas dendam, tidak bisa kita tidur. Malam dipikir, bagaimana caranya saya balas ini. Itu orang yang kita dendami tidur nih. Kita belum tidur, bagaimana caranya besok ini di kantor. Ku kaki sempes banyak, nah pikir, kasih kempes banyak. Nah pikir lagi, bah, ada security, nah, lihat kak, dah ganti lagi otaknya. Ah, tidak cocok ini, belum pi tidur, itu orang ada dendami tidur mi. Oh kalau begitu, mau pi pulang, baru ku kasih kempes. Nah pikir, ada tuh nanti orang lihat kak, dah bisa tidur. Maka orang yang pendendam itu, biasanya banyak penyakitnya. Maka itulah Islam melarang kita dendam. Nah sekarang bagaimana menyambungkan persaudaraan dalam berhalal bihalal. Tradisi kita orang Indonesia begini saja. Maaf lahir batin, dunia akhirat, sengaja tidak disengaja, ujung rambut sampai ujung kaki. Ini Pancasila, model Pancasila ini. Ada lebih modern Pak sekarang. Foto, anakna, strina, baku felu, baru dia bikin tulis. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin, sengaja tidak disengaja. Tulis-tulis itu tuh gitu toh. Nah, itu tidak sesuai Islam. Dikirim-kirim saja begitu enggak cocok. Datangi orang. Caranya satu jabat tangannya. Ya. Dua jamak cipika-cipiki. Ya, itu di kantor-kantor biasa laki-laki perempuan baku cipika-cipiki tongi. Jangan mi. Ya, kalau sama-sama kita laki-laki okelah. Tapi saya sering tongi itu kalau apalagi daerah Kalimantan bukan lagi cipika-cipiki. Kumis. Bapak tidak pernah rasakan kumis. Masya Allah. Ya, sudah jabat tangannya, pandang matanya. Karena kadang-kadang orang jabat tangan tidak lihat kita. Ya, mana kok? Ah, itu tidak seperti Rasulullah. Pandang matanya, senyum. Senyum ki, ada tongoran lihat kita pindah pabulakan ki mata. Enggak, senyum bos, senyum. Ya, yang keempat, selawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan yang kelima, ini yang banyak orang tidak laksanakan. Apa? Sebut judulnya dosa. Apa judulnya? Datang kisah sama tetangga tak. Minta maaf kak, salah kak selama ini. Kenapa? Tanah tak memang itu yang kupagar. Sekarang maafkan saya akui saya salah. Nabilah yang punya tanah, ku maafkan ki, kasih kembali dulu tanahku. Tidak cocok tahu kita minta maaf saja baru tanah orang tetap kita ambil. Enak. Ya, kecuali Nabi bilang tidak apa-apa, saya maafkan ki. Nah itu halal, tidak ada masalah. Tapi selama dia bilang kasih kembali, harus kasih kembali. Bagaimana caranya? Nah, sudah di beton, jangan ki rusak, beli. Nah itu harus begitu. Dan saat maafkan kak, kenapa? Waktu pilwali 2013, kita suruh kak bikin baleho 10, 5 jiku bikin. Ah, pantas saya kalah, kasih kembali itu. Baru sah. Ya. Nah, bapak-bapak nanti minta maaf sama istri harus sebut. Pulang ki nanti ini minta maaf ki sama istri tak ibu maafkan kak. Nabi bilang Ustaz Dasat sebut judul. Jamma ku nanti ka jallok ku sedek. Apa itu main Nabi bilang jamma ku saja maafkan mak saja. Nabi bilang sebut ku apa? Nabi bilang pernah kak dulu itu tugas di Jakarta 2 bulan. Itu na tugas kuliah di Jakarta. Selingkuh. Hilap kak selingkuh kak Nabi bilang istrinya. Saya maafkan kau. Begitu memang manusia biasa. Kadang-kadang kita salah. Karena waktumu juga tugas di Jakarta. Saya juga selingkuh. Astagfirullah. Hancur tong ini. Selesai ceramah begini. Tiba-tiba ada data. Dia bilang, masalah ini ceramah mana Ustaz kah? Kenapa ada masalah? Dia bilang, tetangga tentara. Terus pacaran sama itu tentara. Istrina. Terus nanti kalau pulang aku kasih tahu. Maafkan gak pak? Pernah aku pacar istri tak? Dek, jangan kau tolong tembak kau. Artinya apa? Kalau besar resikonya, diam-diam lagi saja, Pak. Jadi kalau kita pikir ini kacau rimba persilatan, dia sudah diam saja. Saya sudah minta maaf, Ustaz. Tapi dia tidak maafkan. Lakukan satu kali. Masih tidak maafkan, lakukan dua kali. Masih tidak dimaafkan, lakukan tiga kali. Sampai tiga kali, masih dia tidak maafkan, kembalikan kepada Allah. Berdoa maki. Ya Allah, sudah aku lakukan. Saya sudah lakukan apa yang engkau perintahkan. Saya minta maaf sama dia. Tapi dia tidak maafkan saya. Wakili saya. Ini kalimat penting. Wakili saya di hari pengadilan kelak. Jadi di akhirat kelak. Bukan kita nak hadapi. Allah. Maka dia akan panggil. Dipanggil oleh Allah. Di sini kau dasar. Banyaknya itu dosamu. Ku maafkan kau. Banyaknya itu kesalahanmu. Saya maafkan. Kenapa itu temanmu satu saja kesalahannya. Kau tidak maafkan dia. Nah, maka kita minta maaf. Malu ke JPI rumah Ustaz minta maaf. Ada cara gampang. Gimana caranya? Datang ki berjamaah di masjid. Liaki di mana? Misalnya hari Jumat saja dia datang. Hari Jumat ikuti pak. Begitu dia duduk di sini. Duduk ki langsung di sampingnya. Dia menghadap ke sana. Tunggu pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu pak. Jangan ki dulu kita. Baru begitu dia balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru maki kita. Assalamualaikum. Tenang itu pak. Tidak mungkin langsung dah dorong kata apa. Tidak setan itu orang pak kalau dia masih berkasih begitu. Tapi tunggui. Kasih sudah makin sikat gigi. Tuh, bersih-bersih mimu kata pakai parfum. Nah, salam. Dia balik. Assalamualaikum. Dan lalu aku bersin. Tambah bajin, tambah caco itu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku. Inilah inti daripada memaafkan. ya, wal afina, memaafkan sesama manusia. Ada lagi di atasnya, Pak. Itu memaafkan di atasnya lagi. Ini hanya Nabi kira-kira yang bisa melakukan. Apa itu? Mukhlisin. Di atasnya itu pemaaf. Ada lagi, Pak. Ini tingkatan paling hebat. Mukhlisin. Innallaha yuhibbul mukhlisin. Apa itu mukhlisin? Bukan cuma memaafkan. Setelah dia maafkan, dia berbuat baik sama itu orang. Wah, ini tingkat para nabi. Gampang diomongkan, tapi susah diaplikasikan. Mana contohnya? Coba ingat kisahnya Taif. Dilempari, Pak. Datang balat bantuan. Jibril berkata, Muhammad, saya diperintah Allah untuk hancurkan ini. Kau berdoa saja, ku hancurkan ini orang Taif. Apa kata Nabi? Jangko. Kalau Allah mau mendengar doaku, maka aku berdoa, ya Allah, berikan mereka hidayah. Dia begitu kepada aku karena dia tidak tahu apa yang saya bawa. Ini namanya pemimpin. Tidak berkata, selama ini saya diam. Selama ini saya, hari ini saya lawan. Nah, itu bukan Rasulullah seperti itu, Pak. Ya, coba bagaimana Rasulullah ketika hijrah. Ya kan? Dihadang suatu ketika. Dia ancam. Hadangi Nabi tak lewat Nabi. Sendiri Nabi. Tiba-tiba dari belakang dia hancam pedang. Muhammad, kalau saya tebas batang lehermu hari ini, siapa yang bisa tolong kamu? Dia bilang, tidak ada. Kecuali Allah. Bayangkan dikasih di sini lehernya. Pedang. Siapa yang kalau saya tebar lehermu? Siapa yang tolong kau? Kita cuma berdoa. Apa dia bilang? Tidak ada yang bisa menolong saya. Kecuali Allah. Begitu dia sebut Allah, bergetar tangannya ini yang ngancam. Jatuh pedangnya. Begitu jatuh pedangnya, tiba-tiba Nabi ambil cuprak. Balik. Langsung dia kasih begini. Sekarang kalau kuat tebas lehermu, siapa tolong kau? Nabi bilang, tena, tidak ada, tidak ada, tidak ada. Maafkan saya Muhammad. Nabi bilang, saya maafkan kau. Lain kali jangan kau begitu. Coba bayangkan. Itulah yang menyebabkan Rasulullah dicintai. Bukan saja oleh umatnya, tapi juga oleh musuh-musuhnya. Nah, selesai ini kita berpuasa. Tapi kalau masih kita pendendam, berarti puasa yang kita lakukan selama 30 hari belum mampu memperbaiki akhlak dan perilaku kita. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Saya memang sengaja tidak memberitahukan. Jadi tadi malam saya ada komunitas namanya Suling. Subuh keliling. Subuh keliling. Ya, kita pindah-pindah masjid. Dari masjid ke masjid. Tadi malam saya jam-jam 10 kira-kira diskusi di grup. Di mana ini masjid? Ada yang bilang, dibilang kompleks Unhas, Tamalan Rea. Ada yang bilang bahaya musim hujan. Padahal ku tahu hujan najikan alasan. Padahal alasannya itu jauhi. Cuma tidak mau bilang jauh. Padahal sanan tomak. Ku bilang iya musim hujan. Kemudian ada yang bilang ini. Saya langsung usul. Bagaimana kalau di kompleks IDI? Ada masjid cantik. Akhirnya disetujui di sini ya. Ini kan pengurus-pengurusnya ini. Saya lihat ini orang-orang yang pengurus-pengurus masjid kan sudah tua-tua semua, Pak ya. Itu Pak, kalau tua kita urus masjid, Pak, tenang perasaan tak. Coba lihat Pak. Ada orang pensiun tidak masuk ke masjid, Pak. Mukanya itu kusam. Gelisah hidupnya. Tidak bisa tenteram. Selalu terbayang-bayang sakut mati. Tapi kalau Bapak yang aktif di masjid, Pak, tidak takut mati itu. Sudah merasa tenang, sudah siap menghadapinya. Muka-muka Bapak inilah. Ya. Nah, ini salah satu yang menyebabkan umur panjang. Silul arham. Sambungkan persaudaraan. Kenapa bisa? Karena di situ ada doa sesama muslim. Ajal itu Allah yang tentukan. Ya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalami yomis. Saya tunggu dulu. Siapa tahu ada fitnah, ada lupa. Itu yang 4 Ramadan, Pak. Bukan saya yang tentukan. Tidak pernah saya terima itu jarah. Ya? Imim yang pasang namaku. Tidak konfirmasi ke saya. Saya memang kalau Ramadan tidak terima itu acara. Selama Ramadan saya tidak terima acara. Saya kemarin Ramadan di Makassar cuma 2 hari. Lebihnya, ini juga sore kemarin saya dari Tarakan, Kalimantan, ya. Mestinya itu pesawat saya dari Kalimantan, dari Tarakan, Balikpapan, Makassar, Makassar ke Gorontalo kemarin. Tapi karena saya pikir besok malam piacara aku malam ini ya, maka jam 11 nanti baru saya ke Gorontalo. Dari Gorontalo saya ke Bangka Belitung. Dari Bangka Belitung kembali ke Jayapura. Itu tiap hari. Jadi bukan karena saya tidak menepati janji yang 4 Ramadan, tapi saya tidak tahu. Saya biasanya kalau ada di Makassar termasuk Jumat, nanti kalau misalnya saya tahu hari Jumat, biasa Jumat Kamis malam atau Jumat pagi baru kutelpon Ustaz Saiful yang ngatur-atur pencerama. Ustaz, saya hari Jumat ada di Makassar. Dia mencarikan pengganti. Dia mencarikan ke masjid yang berhalangan Ustaznya, saya di situ. Ya, jangan, karena sekarang mulai ada yang fitnah saya. Ustaz tidak mau terima pulsa lokal. Sekarang yang terima pulsa internasional. Fitnah itu. Enggak betul, Pak. Saya kalau dipanggil ke ada acaraku, ada waktuku saya datang. Kalau tadi malam mestinya diminta untuk taksiah sebentar malam di acaranya Bapak almarhum Jenderal Jos Suisuta. Saya bilang mohon maaf, saya mau sekali, saya hormat sama itu jenderal, luar biasa jenderal itu. Tapi apa boleh buat, saya sudah janji di Pemda Gorontalo untuk halal bihalal sebentar malam. Saya bilang insya Allah saya hanya bisa mampu doakan. Demikian dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam ya misterun, billahi fisabilil haq. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Anda sudah menikmati Ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.

saatnya Anda menikmati ajang Mutiara Pagi. Terima kasih Anda sudah menikmati ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Halo Mbak Lupita, lagi apa nih? Fokus banget sih. Mbak Lupita,
1: ada apa? Aku lagi nonton video ini loh.
0: Nonton video apa sih Mbak? Asik banget kayaknya.
1: Nonton radio, tapi kan sekarang udah ada visualnya.
0: Iya
1: kan?
0: Udah
1: bahana melalui Xpress Radio.
0: Oh, Xpress Radio. Xpress Radio itu apa sih Mbak?
1: Itu aplikasi yang ada di Play Store. Kita ketik Xpress Radio, terus nanti cari yang tulisannya warna biru. Setelah berhasil di download, kita klik logonya Radio Pan FM Ngawi. Kan ada banyak beberapa macam radio ya. Jangan lupa nonton Radio Bahana melalui Xpress Radio, radio visual pertama di Kota Ngawi.
2: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
3: Halo Sobat Bahana, bersama Lila di Tajuk Bahana, kita akan mengupas lapas bukan tempat kemewahan, menegakkan keadilan dan mengembalikan kepercayaan publik. Sobat Bahana, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh temuan adanya fasilitas mewah di salah satu lembaga pemasyarakatan di Indonesia, yakni Lapas Cibinong. Temuan itu menimbulkan pertanyaan besar di tengah-tengah masyarakat. Apakah semua warga binaan mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan aturan? Lembaga pemasyarakatan sejatinya dibangun sebagai tempat pembinaan, bukan tempat yang menghadirkan kemewahan dan keistimewaan bagi segelintir orang. Di dalam lapas, setiap warga binaan semestinya menjalani hak dan kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku, tanpa adanya perlakuan khusus yang mencederai rasa keadilan. Ketika masyarakat mendengar adanya kamar dengan fasilitas berlebihan, perlengkapan yang tidak semestinya, atau kenyamanan yang jauh berbeda dengan kondisi umum, maka yang dipertaruhkan bukan sekedar persoalan tata kelola lapas. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik terhadap penegakan hukum itu sendiri. Hukum akan dihormati apabila dijalankan secara adil. Sebaliknya, apabila ada kesan aturan bisa dibedakan berdasarkan status, kekuasaan, atau kemampuan tertentu, maka rasa keadilan masyarakat akan terusik. Karena itu, setiap temuan penyimpangan harus ditindaklanjuti secara terbuka, profesional, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa pengawasan di lembaga pemasyarakatan harus terus diperkuat. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh aparat internal, tetapi juga melalui keterbukaan informasi dan partisipasi publik. Transparansi menjadi salah satu kunci agar penyimpangan bisa dicegah sejak dini. Kita tentu berharap lembaga pemasyarakatan benar-benar menjadi tempat pembinaan yang menjunjung nilai keadilan, kedisiplinan, dan kesetaraan. Tidak boleh ada ruang bagi praktek-praktek yang menimbulkan kesenjangan atau perlakuan istimewa yang tidak sesuai aturan. Masyarakat menambahkan sistem hukum yang tegas sekaligus adil. Sebab keadilan bukan hanya tentang memberikan sanksi, tetapi juga memastikan bahwa setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum. Semoga temuan ini menjadi momentum perbaikan bersama, agar lembaga pemasyarakatan kembali pada fungsi utamanya, dan agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tetap terjaga. Saya Lila Bahana, mengajak semua untuk terus menumbuhkan budaya kejujuran, integritas, dan kepatuhan terhadap aturan. Karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh rakyatnya. Demikian Tajuk Bahana pekan ini, semoga menjadi renungan dan inspirasi bagi kita semua. Dan sampai jumpa di Tajuk selanjutnya.
2: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
4: saatnya kita ikuti Spektrum PRSSNI Jawa Timur.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Kabut tipis yang menggantung di langit pagi belakangan ini seringkali menipu mata kita. Ia tampak seperti embun kemarau yang teduh. Namun, di ruang-ruang tunggu puskesmas dan klinik anak, kabut itu punya suara yang jauh lebih mencekam. Suara batuk kering yang bersahutan, napas pendek yang memburu, hingga deru mesin uap yang bekerja tanpa henti. Di balik langit yang tampak muram itu, jutaan paru-paru sedang berjuang menyaring udara yang tak lagi murni. Indonesia sedang menghadapi gelombang sunyi yang masif. Data nasional hingga Agustus 2026 mencatat lebih dari 10.600.000 kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, yang artinya setiap minggu rata-rata lebih dari 400.000 warga tumbang akibat gangguan pernafasan. Beban krisis ini menghantam mereka yang paling tidak berdaya, mulai dari anak-anak, lansia, hingga penderita penyakit kronis seperti asma. Di Jawa Timur, kondisinya tak kalah mengkhawatirkan. Hingga Agustus 2026, tercatat 147.000 kasus ISPA. Yang menarik, sebaran kasus tertinggi tak lagi hanya terpusat di kawasan padat industri seperti Surabaya dan Sidoarjo, tetapi juga merembet ke pesisir Lamongan hingga kawasan dataran tinggi yang dulunya sejuk, Kabupaten dan Kota Malang. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, Profesor Erwin Astatriono, menyebutkan, lonjakan signifikan di puncak musim kemarau ini berkaitan erat dengan merosotnya kualitas udara.
2: Langkah terbaik, salah satu upaya untuk mencegah jangan sampai menular kemana-mana adalah yang sakit khususnya pakai masker. Di tempat kerumunan, meskipun kita sehat, upayakan pakai masker. Khususnya, ini secara teori ya, bahwa ISPA sendiri itu sebetulnya penyakit yang sembuh sendiri dalam waktu 1-2 menit. Cuma yang jadi masalah adalah kalau terjadi pada kelompok yang imunitasnya rendah, pada bayi, pada lansia, kuncinya cuma satu. Kita nggak boleh lengah, tetap harus hati-hati, tapi juga jangan sampai panik. Kalau merasa ada keluhan, dan keluhan itu relatif tidak cepat membaik, segera ke fasilitas kesehatan. Di sana nanti dikatakan diagnosis, ini betul karena virus atau karena penyebab yang lain. Tapi untuk penyakit-penyakit komorbid atau lansia atau balita, lebih aman sejak awal sudah bisa mengakses layanan fasilitas kesehatan. Kita lagi, gimana upaya supaya cepat membaik dan seterusnya. Kuncinya sebetulnya sederhana, pola hidup sehat. Nomor satu, nutrisi lah, dan baik. Hindari es, hindari gorengan, nonaf, hindari merokok, supaya kualitas saluran napas kita baik.
1: Mengapa kota-kota yang jauh dari cerobong pabrik besar pun ikut terdampak? Riset Indeks Kualitas Udara Global menunjukkan, polutan mikroskopis atau partikel debu halus PM2,5 kini melayang melampaui batas kota. Di musim kemarau, tak ada hujan yang mencuci atmosfer. Asap jutaan kendaraan bermotor, debu jalanan, hingga pembakaran sampah terbuka terperangkap di permukaan tanah dan melampaui batas aman Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Praktisi kesehatan Dr. Khoirul Mufid menjelaskan, udara kotor di masa kemarau dan pancaroba inilah yang menjadi mesin utama penyebaran penyakit dan bisa menyerang siapa saja tanpa pandang bulu.
3: Ya, jadi infeksi saluran pernapasan akut-akut itu artinya mendadak, Mas. Itu terjadi dari mulai dari atas sampai ke bawah ya, dari mulai dari hidung sampai ke hingga paru-paru. Jadi dan ini sangat mudah menular, Mas, terutama pada keadaan cuaca yang kurang baik ya. Terutama pada terjadi pada musim-musim pancaroba atau pada saat terjadi kualitas udara yang kurang baik ya. Penyakit ini bisa menyerang siapa saja, Mas. Jadi bukan kok untuk orang tua atau orang-orang yang hanya anak-anak, atau ini bisa mulai dari anak, dari bayi sampai orang tua ya. Dan ini akan berisiko pada orang-orang yang penyakit tertentu ya, misalnya anak-anak, kondisi kurang baik isinya, atau orang yang punya penyakit komorbid ada jantung ya, atau mungkin pada orang-orang yang dengan daya tubuh yang sering lemah ya.
1: Secara medis, paparan debu dan polutan secara terus-menerus akan melumpuhkan rambut-rambut halus penyaring kotoran di saluran nafas kita. Ketika benteng pertahanan alami ini jebol, kuman yang melayang di udara bebas masuk ke paru-paru. Dr. Khoirul Mufid mengingatkan, ISPA punya spektrum yang luas, mulai dari pilek dan radang sinus hingga infeksi saluran nafas bawah. Penanganannya pun sangat bergantung pada pemicunya. Apakah murni karena virus atau sudah ditumpangi oleh bakteri?
3: Jadi penyakit di dalam itu banyak sekali, seperti radang pada orang pilek, batuk itu termasuk ISPA ya. Kemudian radang pada sinus. Sinus itu suatu infeksi pada hidung rongga di dalam tenggorokan atau mungkin kerongkongan ya. Termasuk COVID itu termasuk bagian daripada ISPA juga ya. Dan ini penyebabnya sebetulnya yang secara garis besar itu ada dua ya Mas. Oleh karena virus ya, dan satunya bakteri. Karena ini disebabkan virus kan bisa sembuh sendiri ya, asal anak orangnya yang sakit itu istirahat, kemudian panas diturunkan panasnya, batuk dikeluarkan dahaknya ya, pilek dihilangkan pileknya, mudah-mudahan bisa sembuh ya. Tapi kalau misalnya bakteri itu mungkin lebih sulit lagi Mas. Jadi kadang-kadang panasnya itu agak tinggi ya.
1: Di tengah gempuran udara buruk yang belum mereda, pertahanan terakhir kini bertumpu pada tubuh warga sendiri. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, Profesor Erwin Asta Triyono, kembali mengingatkan langkah paling mendasar untuk melindungi diri dan memulihkan kesehatan dari ancaman ISPA.
2: Wabah ISPA ini memang di Jawa Timur relatif meningkat pada musim kemarau. Dibandingkan dengan tahun 2025, rata-rata di 2025 itu perbulannya 117.000. Sedangkan di tahun 2026 ini sampai bulan September, Agustus, itu rata-rata sekitar 147.000. Meskipun pada bulan Agustus itu ada peaknya, kurang lebih 200.000 sekian. Dan itu pola di mana berkaitan dengan musim kemarau. Dibarengi juga dengan polusi mungkin, atau kebakaran hutan, atau yang lain-lain. Itu salah satu kenapa data ISPA-nya meningkat. Yang kedua, ISPA sendiri itu gejalanya adalah demam, batuk, pilek, nyeri tenggorok. Hampir semuanya sudah memahami itu. Tapi yang jadi masalah adalah penyebabnya. Penyebabnya itu tidak selalu harus virus. Bisa bakteri, bisa jamur. Memang kondisi-kondisi kayak gini yang paling dominan adalah virus.
1: Mengenakan masker, menjaga imunitas, dan cukup beristirahat tentu adalah langkah medis yang wajib kita lakukan hari ini. Namun, angka 10,6 juta kasus dalam 8 bulan seharusnya menjadi alarm kebijakan yang jauh lebih keras. Sebab, bagi jutaan pekerja lapangan, seperti pengemudi ojek daring, buruh, hingga anak-anak sekolah yang berjalan kaki di tepi jalan raya, menghindar dari udara kotor adalah kemewahan yang tak mereka miliki. Selama akar persoalan kualitas udara, mulai dari ledakan kendaraan pribadi, minimnya transportasi publik, hingga lemahnya pengawasan emisi dan pembakaran sampah tidak dibenahi secara serius, maka setiap kali kemarau tiba, ruang-ruang tunggu rumah sakit akan terus penuh. Karena pada akhirnya, sehelai masker mungkin sanggup menyaring debu di jalanan, tetapi ia tidak akan pernah bisa menyembuhkan langit yang terlanjur sakit. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim, yang didukung penuh oleh
4: Terima kasih. Anda baru saja menyimak Spektrum PRSSNI Jawa Timur. Jangan lewatkan ajang ini setiap hari Senin jam 9 pagi di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bersama dia di sini di 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi Edukasi dan Hiburan. Sobat Bana, untuk iya ini agak sakit ya kayak. Nah, juga ini sesuai dengan tema kita hari ini bahwa cuaca waspadai cuaca ekstrim di Ngawi. Jadi buat kamu Sobat Bana yang saat ini lagi stay tune di Radio Bana, baik itu melalui streaming, ada yang melalui Express Radio ataupun melalui radio analog yang mungkin masih ada. Terus kemudian untuk Sobat Bana yang lagi stay di TikTok. Oke deh. Bagi Sobat Bana, informasi dari pihak BMKG sendiri di wilayah Jawa Timur mulai tanggal hari ini 8 Oktober sampai 9 Oktober itu ada informasi dengan sesuatu situasi masih lebat-lebatnya musim penghujan, tapi secara global ataupun dari secara nasional, informasi BMKB masih di beberapa titik di wilayah Jawa Timur ini mengalami apanya adanya kekeringan. Jadi situasi yang berbeda dari pantauan BMKB ini mengakibatkan situasi pancaroba yang cukup luar biasa. Ada yang menginformasikan ada musim hujan, ada yang menginformasikan masih dengan posisi musim kemarau kering. Dasar hal itu mengharapkan kepada Sobat Bana semuanya untuk lebih hati-hati dan juga waspada dengan situasi saat sekarang dengan kondisi kesehatan Anda. Maka dari itu, bagi Sobat Bana yang mungkin mengalami hal-hal yang tidak pas atau dengan situasi kesehatan Anda, segera untuk mengantisipasinya dengan minum obat lah mungkin, atau dengan olahraga yang cukup. Karena salah apa? Situasi yang saat musim kering saat ini harus mewaspadai dengan adanya penyakit yang masuk ke tubuh kita. Dan salah satu halnya yang bisa mengurangi hal-hal seperti itu adalah menjaga kondisi tubuh kita untuk tetap fit. Jadi, dengan olahraga yang rutin dan juga menjaga konsumsi makanan maupun minuman bisa menjadi salah satu faktor untuk meningkatkan kondisi tubuh Anda. Oke deh. Dan dengan situasi yang kekeringan saat sekarang, nampaknya Pemkab Ngawi juga memberi andil dalam membantu pemenuhan kebutuhan air bersih di wilayah Ngawi. Salah satunya dilakukan oleh BPBD Kabupaten Ngawi, yakni dengan memberikan bantuan air bersih di Desa Gagan dan Kenongorjo, Kecamatan Beringin. Notabene, dua desa tersebut mengalami kekeringan dari terjadi mulai bulan 5 Mei yang lalu. Dan ini juga mendasar karena situasi cuaca kemarau kering yang mengakibatkan beberapa sumber mata air di beberapa titik di wilayah Kecamatan Beringin mengalami kekeringan. Oke deh. Oke Sobat Bana, mungkin bagi Sobat Bana saat ini sekitar pukul 6.25 waktu Indonesia Barat ada lagi posisi PR bagi Anda yang para orang tua untuk menyiapkan putra-putrinya Anda untuk berangkat sekolah. Nah, hal itu cek semua situasi kesiapan dari putra-putri Anda, mulai dari bawaannya ataupun dari buku pelajarannya mungkin yang sudah disesuaikan dengan mata ajar pada hari ini. Kemudian buku saat itu juga alat tulis dan hal-hal yang perlu dibawa oleh putra-putri Anda. Anda siap, seragam siap, ternyata sepatunya juga salah. Nah, itu kan gak enak juga kan. Maka dari itu cek semuanya agar tidak terjadi apa yang namanya kembali lagi pulang dengan barang bawaannya yang ketinggalan di rumah. Deh. Mungkin bagi orang pasti akan mengalami hal itu gitu ya. Bagi Anda sebagai orang tua loh ya. Tapi kalau yang mungkin dari Anda yang mau berangkat kerja, yang mungkin dari Ngawi ke Madiun, ke Magetan, Ponorogo lah mungkin di sekitar daerah Bojonegoro di wilayah Ngawi ini, jangan lupa surat-surat penting kendaraan Anda. Pasalnya selain tilang, beberapa pihak kepolisian juga tengah melakukan dari pemeriksaan rutin pendisiplinan secara manual. Jadi bagi Anda yang saat sekarang tidak membawa surat penting kendaraan dan ditegaskan untuk plat nomor hanya bagian depan, yang bagian belakang tidak ada, terus kemudian plat nomor yang tidak sesuai dengan tulisan, itu bakal akan dikenakan sanksi tegas. Maka dari itu, daripada Anda mengalami terkejut menemui apa itu ya, petugas saat di jalan. Siapkan itu dulu semuanya daripada tidak Anda akan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan gitu loh. Terus apa lagi ya? Kendaraan sudah, kalau bagi yang kendaraan yang menggunakan kendaraan roda 4 cek dengan kondisi tekanan udara dari ban. Itu juga dipastikan karena kendaraan roda 4 namanya juga kendaraan roda 4. Jadi dipastikan ceknya satu-satu, bukan seperti kendaraannya roda 2 yang mengecek dengan 2 ban kendaraan, tapi ini 4. Jadi dipastikan untuk Anda sobat Bana untuk lebih bisa berhati-hati dalam menyiapkan kondisi kendaraan Anda. Selain dari tekanan ban, kondisi mesin dipastikan juga fit. Anda pasti juga waktu berkendara tidak akan merasakan apa itu nyamanan apabila ada hal-hal di masalah kaki-kaki, akan adanya gangguan. Selain itu, cek juga rem, pengereman itu juga dipastikan untuk dicek untuk kepastian untuk bisa mencekram dengan baik. Kenapa? Kita nggak tahu ya, namanya juga musibah atau apa kejadian di jalan itu kan nggak bisa kita perhitungkan, karena nasib sial tidak ada dalam kalender. Maka dari itu kita juga harus mengantisipasinya. Oke deh sobat Bana, saya ingatkan bagi sobat Bana, mungkin saat sekarang sudah dalam perjalanan melintasi di Kabupaten Ngawi, contohnya saat sekarang yang Anda berada di jalur tol ya, untuk berhati-hati jangan sampai sobat Bana ini apa yang mengalami kecelakaan. Jadi jangan menggunakan kecepatan di luar batas maksimal, yaitu 100 km per jam, agar kiranya bisa bertemu dengan keluarga tercinta di rumah. Oke, pastikan semua kendaraan Anda dan berangkat dengan hati-hati, sampai tujuan dengan selamat dan bekerja dengan baik. Oke, tetap semangat.
1: Tepat pukul 6:30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bana Radio.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
5: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
4: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
5: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
4: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
7: Nih, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
8: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lah gisasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
7: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
8: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Aja rada repot. Kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampe 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
7: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
9: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
10: Toko Cipta Jaya Tani, Jalan Majapahit, Genggong, Jogorogo, Ngawi. Toko Diktani, Jalan Raya, Jogorogo, Kendal, Ngicu, Kendal, Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedunggalar, Ngawi. Toko Bupatmi, Grojokan Kalang Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
11: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
12: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
3: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
4: Dari Wings Food.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
6: Mau tea juice? Mau, mau, mau, mau.
5: Hehehe, tenang.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang dua lain yang omah.
7: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
6: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
7: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
6: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
8: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

0: Cigar dan Pas di Hati.
1: Gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
2: Ah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
1: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeb to bune?
2: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
4: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
5: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
4: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
6: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Oke, Sobat Buana masih bersama dia di sini di 104,5 FM Buana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Sobat Buana, 8 Oktober 2026 ini merupakan bulan di mana dijadwalkan atau diprediksi masih dengan situasi cuaca musim kering. Jadi diharapkan untuk Sobat Buana mendasar dari informasi BMKG sendiri, di pertengahan bulan Oktober akan terjadi musim hujan cukup lebat. Tapi beberapa BMKG juga pernah menginformasikan bahwa mulai tanggal 8 hari ini sudah mengalami beberapa hujan di beberapa titik tertentu. Dasar hal demikian untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan ataupun yang mungkin dirasa Sobat Buana saat sekarang ini antisipasi ya. Di antaranya potong dahan pohon yang dirasa akan yang sudah lapuk gitu ya. Kemudian sikan selokan ataupun sarana pembuangan air itu untuk lebih dibersihkan atau diperhatikan. Karena apa? Nanti kalau pas posisi air yang cukup membludak bisa sedikit diantisipasi agar kiranya tidak macet gitu ya. Terus kemudian selain panas, bagi Sobat Buana jangan lupa minum obat ya, karena cuaca pancaroba yang cukup luar biasa sekarang. Paginya mendung, kemudian siangnya panasnya cukup luar biasa sampai menyengat gitu ya. Kemudian malamnya dingin. Nah, itu juga kadang-kadang yang membuat situasi kondisi tubuh tidak baik-baik saja. Dasar hal itu, jangan sampai minum ini. T plus. Apa itu? Teh plastik. Aduh, ini cukup bisa berasa ya ini bagi Sobat Buana. Karena apa? Cuaca yang cukup terik, kemudian kita minum es, tubuh tidak kuat, akhirnya sakit, ya itu deh. Oke deh, untuk menjelang di season kedua, ada sedikit informasi dari berita nasional ya, yakni salah satunya isu yang cukup ramai, ini perkembangan putusan MK terkait persoalan ijazah wakil presiden Gibran Raka Buming Raka, yang sejumlah pemberitaan ini membahas implikasi putusan tersebut sampai langkah hukum yang mungkin muncul setelah putusan MK. Bagaimana benar apa yang dirasakan saat

dari putusan MK tersebut yang mengetahui yang notabene adalah benar adanya. Mungkin itu dulu ya yang Dian sampaikan. Kita sambung nanti karena ini ya luar biasa nih ternyata gara Konoha.

0: Hi, hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mall.

0: si dia.
1: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
0: Udah sopan, seger lagi. Kamu Han ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
1: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
0: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
1: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
0: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
1: Aman, yang penting...

0: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Oke, Sobobana masih bersama Dian, dan di akhir season ini kita akan berpisah sementara dulu gitu ya. Nanti jam 7 sampai jam 8 masih ditemani Dian. Jadi bagi Anda Sobobana yang saat sekarang mau gabungan bersama Radio Bana, boleh nih WA di si 085-634-5445 yang akan kita bahas tentang tema hari ini, yakni cuaca ekstrim di Kabupaten Ngawi, bagaimana cara mengantisipasinya. Oke deh Sobat Bana, dari Trunojoyo 119 Ngawi, Dian pamit undur dulu season yang pertama ini. Oke deh.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.

Teman yang pas dalam segala suasana. Sudah pasti ngopi mas eh. Tapi ngopi yang satu ini nih sudah pasti beda dan lebih istimewa. Wajah baru Bahana FM Ngawi, radio informasi dan hiburan. Mulai 1 Januari 2025, yuk ngopi di Ngopi Spesial. Jam 6 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Ada info lokal, nasional, bahkan internasional.